0: Ya tentu ya YFM Station, pemberian kita buat pagi hari 4 kita ke Sarito.
1: Baru 6 minit dah lepas pukul 8 pagi.
2: Selamat pagi, Kenton.
1: Pagi, Cigo.
2: Cigo? Oh, jadi Cigo pagi tu lah.
0: Selalu ya, kami tu tadi nang berguna ke Cigo untuk ngajar pagi-pagi hari ini. Lepas, kami tu tadi laki tu selalu ya. Nanti nanti reminder, kelebih lagi hari sidak yakin untuk pagi hari. Hari kami tu tadi, asai komisi puang.
2: Oh pihak nanti bekanya nanti jadi cikgu nak boleh ngelaban cikgu ya.
0: Nah, cikgu tu ukai ya, orang yang kenal tu lah ukai semua tayang cikgu tu mandatory ni cah. Tentang utai ke hari cikgu tu lebih ya kangen penemu tang kayak semua tadi mesti diterima 100% betul kena cah
1: betul.
2: Ya saya mana ada orang aku di sedua sama laki ni nak make up sama diri nih.
0: Ya bukan malaman bekanya meh penghidup jadi cikgu nah, baru dua nak buriap mendak kecil cikgu berkelas nanti 30-40 kau salin eh. Ya aku pasti kat ribuan hati dengan nurani tidak ya
2: amat nyabak aku dah nyak tu nanti munyi kenuannya lebih hari 10 lebih hari 2 tu nanti 2 ikut je dah pedes dah tusut ronde yang siku aja aku
0: nah lepas kita berarti nanti sekolah abang negeri tu kelebih lagi kan nanti pas sekolah abang negeri siar bisik ke 4-5 ikut kan dah siku aja student nanti abang negeri tu setemu aku dah pengabih mimit siti kelasnya 20 lebih. Habis mimit aja.
2: Nama.
0: Dia kemayuahnya. Okay, bola kena kerana melompat hari jadi lampak memayuah sekedar.
1: Pak mayun dia.
2: Nanti inya kelalu mayu harganya. Nak amam punya kedua mandak mendiang tang. Nak lah siku cigo ke pihak.
0: Kadang-kadang nanti mesti anak kita komplain deh. Apa cigo tu tadi? Cigo tadi. Sabar tat ke. Kita yang pun jaga siku nya pun dah. Kadang-kadang tau tinggi darah.
2: Nama. Okay. Tapi pagi kita sari tu Ken.
1: Ya, tinggal ke cerita cigo ya, cigo tumu kita tinggal ke tangke. Namanya cerita pasal pengajar ne.
0: Ya, saya panu kari guru sari tu.
1: Kari guru sari tu. Udah limpas dah lalu dah hari guru. Bulan lima dah. Bulan lima.
0: Ya, bulan lima. Udah gagal kecah. Hari guru ringkat kelas.
2: Ringkat kelas.
0: Nah, kenapa tu kebangsaan? Ringkat bagian. Kita tunggu ringkat kelas ke?
1: Begitu kita akan berkenal pasal hari pengajar tentang bekas selama SSL tentu ia cerita pasal induk dengan lelaki.
2: Ya.
1: Nah, pagi itu kita akan berkenang pasal perkara ya ke suah mat jadi kebuah. Tahu ke ya tahu benar trigger lelaki dengan induk tu cahut pampe.
0: Amat.
2: Amat.
0: Amat. Lebih lagi ya berkawal dengan utai ke kumai kita tarikh-tarikh penting. Utai ya ke patut dikingat ba untak siku-siku Malaysia. Jadi ya bersebut ke ba tarikh-tarikh penting tu. Peristiwa penting ba laki ngino nang ya jauh berbeda ca.
1: Ya.
0: Ha, leban ngino tu ya lebih ngenang sisi tarikh tu ba take sentimental lebih
2: ya, sentimental amat.
1: Leban orang ngino tu tarikh tu atau kari bulan tu ukai semina lumur aca ya ba almanac tu ke kalender pada orang ngino tang jadi baka attention to detail. Ya. Mesti ke diberi perhatian. Tu dia lagi bakal birthday, anniversary ke.
0: Nah, betul. Entah nanti laki tu majority ya, tarikh-tarikh penting tu ya berkait dengan sensitif peristiwa sejarah. Tak sejarah tu ya ke sejarah bab hidup saja. Utai kepentingnya bahas sejarah utai ke digila dunia mainnya.
1: Ya.
0: Ngambil ke contoh ni bakal SummerSlam murah ke gila gusti. Temu ya bulan 3 SummerSlam.
1: Ya.
0: Atau nak yang beli Papua View dah sebab selain gusti WWE.
1: Ya.
0: Tahu punya tadi bukan tahun tu tadi BC World Cup deh. Temu ya malam tu siapa dapat dengan siapa. Ya. Tadi penting ya kena set lalu muntah lagi.
1: Betul. Tahu ke berapa tahun berapa berapa kali Brazil dah menang. Tahun berapa Brazil
2: dah. Oh, ni ama ingat yang ni kita ke lelaki. Jadi nanya kami ke Indo atau pelabak aku. Ada 10%. Eka 9%nya segi ndak ingat kau tanya ingat ke hari bulan bekanya ya lebih ngagai hari bulan ke muka munya pada nan tadi eka sentimental bakal hari pengada hari pengada dirimpu hari pengada anak hari anniversary dah jadi melaki bini untuk ke hari tau ke hari bulan keterubah bepangan pan ingat sidak ke ini kami ke Indo
1: ya mek buah ya nanti orang laki ndak ingat ke hari bulannya rindu tu ngasai ke diri bakal
0: ni tempayak aku
1: rasa apa ya. Nak dihargai
2: nama
0: tau triggernya. Aku main-main hotel tanya luar nanya, eh bapak ada pernah dari Mesir itu atur nanya deh cak. Ati aku tak malu gitu gedok sama ketika nyawat nanya. Udah gawai ke sebelah gawai, udah gawai ke sebelah gawai.
2: Ketika
1: gawai kena ngelai.
2: Ketika tahu tahu na ingat ke na Mesir rimpu kuku.
0: Nah lama laki tu ya ketahu deh ya. Peristiwa lama si tu tanya keringat ya, hanya gawai. Dan banyak menyikir sebut bapak tadi ya bapak peristiwa yang kebesar ingat keringat sama orang. Ya kena kena tanya. Udah gawai ke sebelah gawai, udah gawai ke sebelah gawai. Empat tahun. Jarang na ingat. Tahun ingat kami lah gitu. Hari bulan. Jadi tanggal aku ke bulan jentuk aku mpu deh. Bulan Januari Februarinya aku jatai ke Disember. Aku ingat hanya nitih ke Gintir ya 4 tahun ku dah. Sebelum tu untuk asal nyebut Oktober. Oktober bulan berapa?
1: Okey, jadi topik kita pagi tu lelaki ke suah na ingat ke hari bulan ke penting tu sekali ke sida tu amat red flag. Ke mesti ke buah bukai lah. Cerita ke komen atau ganjo komen kita respon dengan guys kami buat Facebook kami pagi tu.
0: Ya,
2: ni kita ke Indo.
0: Kacau ya.
2: Ni balai Indo. Ni balai Indo. Awak kesedak nemu.
0: Balai Indo. Nanti ngawak kami lelaki cuma aja aja sih ni cak.
1: Ya.
0: Lepas kaki tu lelaki tu senurut aja.
1: Okey, lagu hari Nelson Anthony lo pagi tu. Jalan Indo Iban.
0: Mendang kita buat trio pagi semua salah lelaki.

0: Kolej Laila Taib bisi muka kus diploma ngau stipikit ungkup palan via Sarawak enda bebayar. Lalundur dia bisi mega disediaka. Minta dia tu. Laban pegawai register via ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk kagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon kagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Enti kita dekat nemu penerang ke sili. Bepanggai batur yati udah ditetap ke. Kolej Laila Taib, palan pelajar babaru kuasa Yayasan Sarawak.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, ngiri.

34 Seranyawa. Nih tiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 kali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatilah dia bak industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie.

0: 23 minit dah lepas pukul 8 pagi. Lagi Pak SSL Semua Salah Lelaki. Cerita kita pagi itu ianya pasal orang lelaki yang kena ingat ke hari bulan tentian.
1: Suah amat nak ingat.
0: Suah amat.
1: Suah.
0: Red flag tau kena.
2: Ditanya lagi loading tetnya bukan tek nanti loading muka PC tahun 40-an. 40-an di bulan aku. Anak tahun 2000 tu bah.
1: Oh. Ya, nasi ke aman oleh ngasuh carut pampe tutun ken laban ngasai ke dirimpu. Ngasai ke diri munyi kunuan tadi.
0: Salu ke apa Izek nak ingat kari bulan?
1: Nya dia tu nya ya.
0: Oh dia tu. Dia tu ingat lah.
1: Dia ingat. Oh, laban terubah subuh.
2: Pada meme. Eh.
1: Tet noleh. Sudah pun nemu malah bas dua ke laki. Pelabuh aku nemu ge bekenai gaya kita ke laki ngingat ku tatang aku ali ati. Positif tuan ken. Nombor kereta orang ingat amat ah. Sekali pedak lu ingat. Pergi lah lu aku nanya, "Eh, ingat eh nombor kereta orangnya?"
0: Ingat ah.
1: Nombor keretanya. Bukannya 4 digit. 4 digit.
0: Ingat ke nombor.
2: Jadi dia nyebut pasal yang saya. Aku pun aku ngaku.
1: No kenya ga?
2: Aku jamai lagi ku ingat nombor kereta orang. Nak aku mudah ingat tentang ciri-ciri kereta orang dibanding yang kengau aku kumpul. Lepas nanti ba kereta kumpul nanti nitiak deh. Nanti ba kumpul aku cuba kira ngambil masa 4 bulan baru ku ingat ke nombor kereta jempol.
0: Lama
2: aku nyamai lagi ingat ya kemua. Nanti ABC nya aku ingat. Maka contoh QA, QB nya aku ingat. Tan nombornya aku ingat. Bukan motor K, aku ingat motor ya. Aku ingat nombor KIN aja. Tanya nombor aku ingat. Itu ciri-ciri buat motor aku nemu.
1: Nemu. Aku buat nombor kereta tu tadi. Sikit nanti uleh ngingat kenyak aku tu. Tak nanti bakal hari bulan. Ingat gak aku nak ke dia tu.
0: Ya, tadi lewat bisik-bisik beda ya.
1: Ya, bisik-bisik beda.
0: Cara namanya lelaki ngoindo tu.
1: Dan kadang-kadang nanti sikit kau ngasuh ingat. Kenai kah?
2: Itu eksklusif hari Wellington Imai. Peringat kita pagi tu ngenang ke bak. Utai pengingat kita lelaki tu. Nanti bayang pun jujur yang ada. Ya kadang-kadang ke kadang-kadang. Kayak kadang-kadang terbakar selalu pernah aku. Kadang tu ke penyelaikan tu. Nak ingat ke tarikh-tarikh penting dalam penghidup ya. Siti hari kebuah ko ya menyalaman lelaki tu. Utai ya ke di perundiang ya kelalu mayuah. Laban for safeguard ya. Ya selalu ngaga no cemel lekat ke batas laptop tu ke dashboard ya. Nung ingat ke utai ya ke patut adi kerja yang pun. Lepas Siti lagi ya, saya aku kebuah ya. Berita imai bakal laki buka nak ingat. Laki jadi percaya kita berarti ke lebuh maya yang nyepot pemakai kelebih laki buka yang makai biskut atau ke ya makai kek deh. Utai kau boleh simpan lama tu ya makai lalu tegama jarang lah laki yang nilai tanya ngusi lihat deh. Yang kan lebuh maya makai prosesnya semut mesti dalamnya cak.
0: Kamai gini
2: curing ku ya cirino minong.
1: Nah, sikit amatnya. Udah makan lagi. Bayar teman tak. Namanya bisa semua dia. Aku selalu bukanya.
0: Nah, awak nanti sebut je.
1: Oh, tak udah.
0: Bisa teluk utainya.
2: Alat. Teluk boleh jalan. Udah lucu. Jangan ngasuh artinya. Nyo bayar lagi ralnya kadang-kadang.
1: Lagi tu hari Ian Will pagi tu. Amanda ke tipikal orang lelaki sikit mayuah. Nda ingat ke tarikh-tarikh penting. Ku ya. Bak sidak ya ke pemadu berguna tu. Tanggung pengok sidak kenya di ketua ruang bilik amat
0: nak. Terima kasih. Huh? Terima kasih alaban memahami.
2: Beri paham-pahaman.
1: Beri paham-pahaman. Jadi orang Indo tu alaban ke segi ya jiwa sensitif, ko ya manja. Semua hari bulan tak kata tarikh penting ko ya meri pengingat manis dengan gesi dak ya nya meh orang Indo ingat ke hari pengada anniversary nyentuk ke hari pengada bala anak ke sida Indo tu segi udah diset dalam memori sida ya. Engkau sidak ngarap ke lelaki laki sidak nemu meri surprise makini nya sidak ngarap ke lelaki sidak ya ingat ke hari bulan ke penting amat amat aku pun aku pengasai utai semua
0: bukan nama si lelaki itu dalam memori ya baka nanya hadisnya ya. Udah penuhan leban teh bukai deh
2: ya betul
0: jenama
2: tau ke ya tau
0: cerita udahnya bisa nama player member nama minat gustinya nama orang gusti udah dalamnya memorinya dah
1: ada teh malam memori untak kita ke lelaki tu tadi hari 100% 99% yang tadi utak bukai
2: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, tahunnya mare, iya ya update baru tarik jadi pas lagi ke rem dikena memori ke dikena bapak.
1: Jadi semua enggak rem enggak pengingat kita nak.
0: Contoh.
2: Tuh bekang ini area Ruel kia tadi deh. Rasanya ke yang punggau bala ya lapan siamat kami nu tu sigi ingat ke area bulan pengada, area tika, area terubah bepangan, ngau bertemu menyak, ngau pia untuk saya kiampu nyentuh ke dia tu deh. Arif ada anak ingat 6-6 ikutnya. Jadi petuaikan eh nama tu punya bab dia anak ya. Tang nasib ga ba area pengada ini area tu apa tu ya sampai ingat lama. Yang kaku tadi. Lama yang rumah teringat ke birthday ini area aja. Biar update baru special Tom Sam Saigi kena.
0: Terima kasih Haki Aira.
2: Terima kasih ya.
0: Aira aja oke Aria.
2: Aira apa ya? Mata ada tua aja.
0: Enggak ada nama Uco orang.
2: Memori cha.
0: Memori ada penuh
1: ada. Apa ya memori ada penuh. Nanti boleh kena memori.
0: Korap file itu.
1: Okay tu, Siti lagi kan tu nak Syasha Amanda ya madah ke sigi orang lelaki sigi amat ke nak ingat dat ke penting ko ya banyak saya sebut ya ne kami Indu always ingat dat penting ko ya nak ibuah mayuah hari bulan ya ke pemadu ya penting ko ya kayaknya hari pengada hari pengada anak-anak ko ya nyentuh ke hari pengada sida yang menyadik pan ya ingat ke hari hari hari pengada ke hari bulan apa indah ya kedah nadai pun ya ingat hari anniversary pan ya ingat kira ke semua mah hari bulan ni ke nang sikit ya
0: dikingat ya mungkin
1: dikingat ke
2: awalnya hari bulan cabar cuba penyalah lakinya ingat gih
0: ya juga sebuat ya sikit bisa file lempu
1: file kaset ya bisa indoor lempu bunyi ke kentara bisa file
2: si storage yang pun space sendiri. Kamu dulu space dalam muntah dan ni cek. Kita laki tu punya semuanya makai dalam city space ya. Bukan aku dah tahu deh. Ya keingat aku sama Mamat. Bukan dah tahu. Ianya rute aku bulan satu lah yang mati.
0: Oh, nyajaki kan dia.
2: Standby duit.
1: Oh, nyaja.
0: Okay, kita mesti cerita bukai pasal pangan kita, tahu yang kita, apa tu wai kita kah? Kita ingat ke hari bulan.
2: Tahu ke ayah kita sepiak rumah pantai ikuti gitu. Bukan ingat ada mesti sekali ayah tu tersaja. Semua tamak ke bilik ni salah tu betul bilik aku.
0: Ya kelalu.
1: Ke sari tu tak ke pergi lok kini muka bisi hari pengada kita kini ke kok ngingat ke
2: tak bala
1: angin ngagai sidak ke lelaki. Ya,
0: tahu komen. Ini kami baca ya.
1: Lagi baca.
0: Lagu hari Dona Ibu Cantik.
2: Berdang balai Ibu Cantik ya ke Bunungan tak ke pagi.
1: Pagi wai.

0: FM.
1: Kemayari tu, mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluah berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawak. Ane ngasuah balane kitai nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tik muli ane urang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Netlian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke balanek kitai. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
2: Kes culiak tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata, menjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyari kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengum panzi dak nak prayes, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
3: Kita suah kenapat orang. Orang yang bisa kereta, kak meli. Orang yang bisa telefon culi, kak gameli. Orang yang bisa kasut baru, kak gameli. Bisanya tadi, kak lebih

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет,
1: Барунгам.
0: Как?
1: WAI.

0: kasihan kalau mangah teh pengandiri. Penelapnya patut disimpan dalam hati.
1: Mangahnya ndak gak nyadi ke kenika, nyadi ke Siti Ari teh ke kebuah. Ah, kebuah nemu nan eh, nemu.
0: Aku lengkap. Aja pak memori kurang. Aku lengkap.
1: Lebantin ndak bekenya deh. Kita ke laki sekin ndak merti.
2: Ya mai terus terang.
1: Duan pun sama
2: dan
1: nemu.
2: Silo-silo.
1: Nah, dai.
0: Ya siapa mai? Lepas aku mau ngaku deh. Sebab mana jalan nanti ada interview live. Mereka makan teruduk pada laki.
1: Aman.
0: Kapan nama bangsa kena nemu ngalah pangan diri. Jalan yang cikin lu ngasih putasi. Kau bapak-bapak-bapak lu ngasih diri makan tidak ya.
2: Oh, kenang pasal terus terang tu nak. Mesti komen si kau meninggal kita itu Ras Maria. Ya, ada ke baka cerita ibu kita tu kau ya. 18 tahun dah jadi melaki bini ngapa tu ayah. Tiba subah petua itu sigi bangsa orang kena ingat ke ribulan. Nak ira lah hari pengadah ke anniversary ke semua ni ingat emang gang. Itu ke hari bulan rotek kereta mati pun ni ingat kan.
0: Kalau ca. Tu mesti tu selalu kena lebih hari hari bulan rotek yang megang
2: hidup. Ya. Jadi cara senang ja. Ni boh ka bingung ni boh stres ngagai sidak ke baru berkapel baru jadi ko ya. Terpadah ja hari bulan ke orang laki tu. Padah bunyi bunyi tu dah ko ya. Te ka ni tu birthday 2 3 hari sebelum birthday. Nah, sano birthday ko lah ingat dek. Hari-hari tu hari empat lepas dia aku beli aku namanya hadiah aku ya padahal nak padahal terus terang
0: kuen ya direk-direk
1: direk-direk tang kentun ya.
2: Bisa tang gak?
1: Bisa. Nanti
2: orang itu ke surprise nak?
1: Ke surprise. Ya, nggak nyadi baka. Pergilah birthday aku sano.
2: Masalah ya.
1: Nggak nyadi. Nggak sama feel ya. Nggak sama.
0: Baka kita.
2: Uji kita. Nggak diri terkenyit.
1: Nggak enak. Nggak sama.
2: Pura-pura terkejut.
0: Baka bukan cerita kan pada aku buat TV. Ya, kak. Orang surprise pasti. Kenapa ya kamu yang mesti nemu surprise pasti. Ya, kena paham. Bahasa orang itu untuk kadang-kadang. Ya, kalau orang surprise ya nemu mesti surprise ke ya. Laki tu ya masa mesti kamu punya pada kami dua bapa dan mesti kamu si cigu madah dulu. Mesti kalau ngandal ke ya balas dari laki tu sampai ke bila me berbeda dai. Tapi lain-lain kita hidupnya nanti surprise dah surprise.
1: Ini pada nanti pada terus terang ke nya sigi nantu nantu asai ya tun ke laban. Laban asai nak sama lagi laban bakal ke me ke bandar aku dah madah hari bulan pengada aku pergi lah. Aku katuk, aku katuk. Aku madah. Sekali, ya, nak boleh aku malik. Nah, udah. Datai pergi lah.
2: Nama ibu tu boleh, Rosmaria boleh. Boleh aja aku ya.
1: Nyak laban. Nyak laban. Berapa tahun yang kahwin tadi?
2: 15.
1: 15.
2: Oh, 15 tahun dah.
0: 15 tahun.
1: Bukan kami tu benar.
0: Dan secara yang kecak. Dah semua rentang.
1: Bukan kami tu. Lagi baru-baru dah lagi hangat.
2: Oh, gitu.
0: Semua saya mesti kamu si thrill maga.
1: Tanti udah 15 tahun kata semunyi ko nyak tadi engko lain gig ke cara ya tadi ku aku nanti nanti jelah 15 tahun nak kata aku dah tua lah dua nanya baru
0: aku nangis ke nanti udah kalau tua nyo siko ingat ke siko siko
2: oh sama sama nak ingat
0: eh sano udah makan ubat deh sano eh nama ubat pak tinggi darah kecil mana ya tu mesti mau tinggal siapa tak tua tinggi darah
2: sudah ingat ke siapa ubat tu. Sama pendihan lembannya.
0: Okey, selamat pagi ya mega. Ini pendengar kita Aman Mosaic Trading ke pagi tu. Laki ingat ke utai penting aja. Nyak ke buah laki tu. Nak tu pendak kita ngerakanya. Ya, okey bakal sedak yakin tu. Utai ke nak nyengalah penting pan mesti dikingat ke sedak ya. Arti ya. Laki tu utai ke penting mamai dikingat ke. Bakal contoh World Cup. World Cup. Udahnya 4 tahun lagi baru ingat putih baru lah. World Cup putih 4 tahun sekali.
1: Bukan mana pentingnya tun.
0: Oh ya kak.
1: World Cup na penting. Nada mai penguntung.
0: Baiklah. Kita
1: pun tahu pak. Ninga kita kena bedah.
0: World Cup tu meh maya ya kita ngelala dunia. Kita yang nemu dunia atau ke negara
1: betul.
0: Apa kan eh? Dia kembali bukina Paso.
1: Betul.
0: Kalau kalau dengar kita nama tu Estonia.
2: Nanti nanya orang Indo, nama tu diingat sudah penting masih dah ya. Ribulan Maya Mall to Mallnya bisa ngadu sel.
1: Nanya orang lain. Nya amat. Nya dah ula. Lepasnya pulang ke penguntung kami.
0: Nya main kebuah kadang-kadang. Aku ngambil nyebut kayak main kumai anak. Kau cakap kayak muda sel mall tu si ramai.
1: Nemu mana?
0: Nya kebuah tintet kita ku lebih hari 100%.
2: Wih.
0: Orang luar nolim benda, orang belum apa nolim benda keluar. Tidak menurut dari banyak benda. Ngawak bala anak lana benda. Pak, orang dia bisa buka sel, orang tu bisa pampe. Gila ku tak kenyak.
1: Tantun, eh kedai tu boleh gagak nak berkenyak. Nanti ya dah majak darah lah. Ah, nadai boleh kontrol lagi.
0: Aku belum bersedia ke arahnya.
1: Mesti-mesti persediaan dia.
2: Okay, Lia pun buat Facebook bagi tu. Yang mana kira tu tips Ria kena kira. Kena orang lelaki tu ingat ke nama-nama jameh pengawal kelebih lagi bakal birthday in the twice dah ya. Ianya kita tahu benda hari notification by SB ku ya.
1: Notification. Amai,
2: betul lah ya.
0: Betul sih bakal. Ina kena tahu memory pun sih kunci ya. Saya pun kadang-kadang memorynya ukai utai kali kenang sudah pamat diri gak SB tu. Utai ngai kenang ke tadi pantai ya. Karena tengok kali kau telefon benda.
1: Nya banuan kini tuan tante bahku berguna agaknya tuan leban kadang beka hari bulan pengada kaban kita bestie bunyi kuken kadangnya sikit ndak ingat meh
0: nanti kita suah mendanya ukai kita tunya jadi beka stoker kadang-kadang
1: no go no no
2: no
1: no
0: no no nanti kita nyam nanti nanti aku deh nyam beka stoker ya aku tujuh mudah penghidup orangnya kan yang ulama
1: no lebannya notification nadai nadai intip aku lah. Lepas aku kena kena gila ke stok orang. Ni ku ya begitu ya.
0: Tangan nang habis si orang tu tadi sensitif mai. Nah tu benar mai. Indah ke ba status kita ba dalam katanya betul ba WhatsApp menjawab. Tu ai mesti ke yang korup tama dulu benda.
1: Sama.
0: Okey, jadi relax dulu. Kita cool down dulu.
2: Kita ingat ke lagu dari Izai tu.
0: Iya, dua pagi, trio pagi.
1: Trio pagi. Kau mazuan ningal kau.
0: Hari pati kena ingat lama laki.
1: Semua salah lelaki.

0: Hello sayang.
1: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
2: Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuh ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bar Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy Ann ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat begulai ngau Baby Shima. Bob Yusof. Serta mayuh agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datai megak. Bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, taukan ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mayu.
3: Ya, yeah, SKS betul hujung minggu tu.
4: Menggila, setaca.
5: Menggila. Hari lima dah berengkah mini studio ni.
4: Mesti kanya boleh tahu ada bertuang dia sih.
3: Lain lain.
4: Dah kita muji tau.
5: Lain lah cara orang muji tu.
4: Ni nemu yang kita ingat kita reminder. Kami tu ingat cepat. Amai budak ngaji. Budak report aku. Awak kena report dia. Ada ke satu keberadaan diri.
5: Budak ngaji report eh pagi. Budak ngaji report.
3: Spot me.
5: Awak ke? Okay, pengujung kita empu topik tu Kenton.
3: Hello closing.
5: Hello closing. Lepas aku ngai talat ngas dua pagi. Lepas dua segi nemu ngeriang korang lelaki. Tambah aku orang lelaki nak segi ya suah nak ingat ke hari-hari ke cukup berguna bapa hidup kami ke hidup. Tante umurnya dah kenika tua lagi. Engkau lain gi rundia mai ku aku untik lagi biar aku lebih lagi bako orang ke baru-baru berpangan tu nang segi ya nyadi.
4: Reaction ni lain gi.
5: Lain gi
3: benua segi red flag lah nyasi.
5: Nanti bako. Ya.
3: Anu banyak terus terang.
4: Jadi amat ya kadang-kadang kita laki tu aku ngaku penglumi majority laki tu terlalu mudah ke nak ingat ku tentang siti dagi yang ngaso hubungan tu kawal tu laki bini.
5: Betul.
4: Yang mana leban kadang-kadang nanti nanya terlalu mansal laki yang ingat kai. Nya tahu tadi kata ngaso boleh kelayak laki bininya.
3: Betul betul betul betul. Leban mayo tai kekak dikingat dalam sarinya nak pengawal di kupis.
5: Tapi gua mikrofon tukang kebut.
3: Mikrofon kebut.
5: Tukang tercabut. Ya, lawan ya tuan. Hari bulan tu kenuan. Utai ukai utai bukai katanya. Bakal kami ke Indo. Ke bakal aku dia tu lah. Aku nak nyangkau Indo bukai. Ngai ke lagi. Nas bakal gengar penemu aku ni. Nanti aku nak sikit amat berguna amat hari bulan tu. Lawan si Tik Gik kena tu ngerapit ke kawal tu. Ngau pangan diri. Si Tik Agi ngambil. Ya, lawan tu jadi melaki bini tu. Ruak ke dah bisik berom bilik tu ni. Nyak kena tua tu tadi anda kelalu ingat kau terbukai. Kena tua ingat hari nyak nyak lah hari tua ke kalau bertemu subuh. Tahu ingat ke janji-janji subuh. Kau tanda ingat lagi hari 10 janji. Pamo mah duitik janji.
4: Betul-betul.
5: Nyak boleh kena kita ingat ke pangan diri. Awak ke asainya tadi awak kena lenyau. Subuh asai ke muntik jaku Melayu cinta ne. I love you, you love me. Ada tu. Dah bisik anak 2-3 ikut dah. Nyak lain gi asai ke engkau nyak. Nada gi I love you, you love me.
4: Nyak boleh nyangin
5: Nyo lain.
3: Ninggal dia. Nang mah ke dua dia Zack.
4: Padahal aku bujak aku. Tak nak aku betul kata kita laki tu mesti tetap mesti patut ngingantang. Induk sini jangan lalu aku anangga kelalu ingat apa laki ngai induk ya ketatua.
3: Iya segamanya.
4: Stop.
3: Laban ya
5: kena ingat. Tua tuan lai tua ku ana dengan.
3: Ya kena ingat ya. Ukai ukai reti kami laki tu nak sayang. Ukai kami nak cinta.
4: Ukai nak cinta.
3: Tang nya mata de love language kita diskusiko. Cara kita
5: nak sama
3: nak sama
4: cara ngayan dari bisi orang tadi merunduk ngayan dari jaku bisi tanya merunduk ngayan ba action
5: sudah nemu ke nanti baka bisi awak ni sudah nemu ni sudah nemu
4: kau pasal tiga tu okey lagi okey
5: nanti ba titi dia tu dah benong benuang kenaika trending siko laki tu ia benuang kenaika tes dua bisi meda siapa namanya David ke nama ya ya kelalu nyaga kita kita mana ati bini ya
3: bini ya oh bini ke benuang ribat na
5: ah benuang ribat mau panuan
3: Yes.
5: Dia nama komen orang Indo dia.
3: Semua aku, orang Indo bagai komen lah.
4: Laki sikit jarang je.
5: Hanya ajak kepada aku. Contoh hilah.
4: Aku pernah debate atau lagi. Nama dah tengah gadi debate atau ngubi ni.
3: David, senang salah search David deh. Bukan David Copperfield. David Copperfield lenyau lagi.
4: Lenyau sampai lamanya. Okey, pukul dah tu lagi 9. Kita dekat terus ke gaya Kota Media Aksa Negeri Kuala Lumpur. Kita berita.
5: Bye-bye.
4: Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.

0: sejalan.
1: 9, 10, 11, 12.
0: Apu, para ayah kula mamainya. 9, 10, 11, 12.
2: Lepas di sangau, nyau sam tambah ko mucap. Nama ke 9, 10, 11, 12 nya.
0: Kai minun, berarti jam dia tu pukul 9.
3: Senram ngamai aku ke pasar lagi. Pukul 12 nemu, nakak penglama. Tumbuh akar, tumbuh aku di pasar tu lagi ngante senram.
2: Nama tu sah. Dinga aja radio YFM Ban rentak 9-12 kena berperindang. Ukainya aja mayu mega info dikunci ke DJ sangau.
3: Hai deh, hau, datuk aku dengar radio YFM. Ngenak terima bincang aku tau.
4: Segmen rentak 9-12 merindang kita ngau lagu-lagu serta ngatai ke mayu macam penemu rentak 9-12 YFM.
5: Rentak 9-12.

Ya, guys, segala sejarah yang kami bahawa awak wai 9.12 ke pagi tu sudah kita mulai ngau tiga ikut pengeluar program kami bunyau mujab ngau mega isi bawa pengeluar pagi. Jadi datang bawa aku dekat bulan kita 3 jam mega bawa rentak 9.12. Kalau aku dah nyedia ke mayu macam rentak lagu ngau mega info ke dikongsi aku ngau bala peningah. Ambil ke kita ambil berita. Nama kini itu pengawal. Ngau berita-berita ke Bukai. Dekat di kongsi aku ngau bala peningah kita ya. Ya nama berita kita bala peningah. Ngarap ke semua gerai makan. Yang ingat bala peningah kita ke Benung, Badapul. Mendiang ke YFM. Terima kasih ya. 8 miliar YFM station ke Meninang kita. Tentu ke kita sudah pakai ke ubat. Lebih lagi ubat darah tinggi. Ngau ubat-ubat ke Bukai. Lalu cik kat kita. Temunya kita. Bisa temu janji ngau lutut lah bantuknya ke ujung bulan ya. Atau ke temu janji. Masa darah kini ya. Ya 15 minit lepas pukul 9 pagi kita terus berperinang lagu ke Terubah ya. Hari Maria Senin.

0: dekat Maikulai Trofi Pemadut Pilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa ke dekat Maikulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut Pilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat Maikulai Trofi lagu ACSJ ke-9. Memandu Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemandu Terbilang. Now kategori lagu ACSJ ke-9 Pemandu Terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori itu. ACSJ.
1: Jadi tu berkenang ke pengawak ke dekat dia tu lah pergi lah ba RTM ke Kuching. Kalau 6 ikut finalis Pekit Bintang Kecil 2026 dekat Belaban pergi lah ya. Ianya pukul 9 malam. Ba Auditorium P. Ramli pergi lah. Ya, sama-sama datai bala peningan ngau medak nyukung pekit tau ya. Jadi sekumbang sidak tau di tau peningan dia sidak tau bisa di bai ngagai mai macam dul kelebih hage ngagai upih pemansang filem nasional Malaysia Fina Sarawak. Nu berlatih bertanda ngau berlagu ya. Ngau main macam aktiviti bukai mai ya. Hanya tadi berkenang bergaul ngau 6 ikut finalis ke masuk Pekit Bintang Kecil 2026 ke dekat Belaban Pegilak 25 hari bulan 9 tu. Sebedau ngenang perkara bukai agi menilang kita ngau lagu ya.

Ya pukul 10 atau lagi kita dekat Minga Gallery at Y, lalu tiap mega pukul 11:30 kita Minga Karamansang yang diduitik programnya keluar ke Dennis Steven ya. Lagi sama-sama kita Minga ke programnya.

Yang ambil ke kita nemu peningan mayu lah. Bisik 370 ikut penyelata di 11 bagi menua di Sarawak nerima bantu tengah program Low Income Family Empowerment atau ke di Kumarang Live ungkup timpuh 2023 nyentuh ngagai 2025. Pihak Kementerian Pemansang Rindu nembiak miat ngau pemansang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madaka program kebangsaan tu diperjalai ke dikena mantuk sidak ke kurang penata pemisai lambah ke penata pemisai serta ngangkat ke tikas penghidup sidak. Lalu program tu megak yang kau menyedia ke peringkat guna tidak patut nitiah ke gaya pengawak dua sidak tahu mansut ke penata pemisai tiap ikut penyerta ya. Lalu yang bisa ada ke pemanah program tu megak diperhati berpelasa ke pengulih sidaknya ngetan ke aktiviti ke ulih mansut ke penata pemisai serta ulih hati ke diri udahnya ya. Banyak berkawal ngau live

0: Manta, Nali Hari, Tagalamay, at Marilang Malay.
1: YFM, Sibulan, Sijalan.
2: Ya ke sekali itu ngenang lumba main ya. Kalai pengawak cenyedia ke lumba ngomain Asia Tenggara tau ke dikumai kita SEA Games ke 34 serta lumba ngomain para ASEAN ke 14 tahun 2027 benuang cakah di pejalai ke ngena gempur antara komite pengatur SEA Games Malaysia 2027 dengan kluster pengatur. Yang ambil ke kita nemu peningan di program SEA Games 2027 dekat diatur berlabuh hari 18 agai 29 bulan 9 di Kuala Lumpur, Sarawak, Pulau Pinang, Ngau Megat Johor. Lalu berbaik ngunya lumba ngau main para ASEAN ke 14 dekat Pelabuhan Datuk 17 ngagai 23 di bulan 10 tahun 2027. Jadi tau Ketua Bahaya Sarawak dekat Deberik Basra jadi menua jadi ke pengalami tau Stadium Sarawak di Petra Jaya.

Ya ge berkongsi sekedar berita ngau bala peningah. Kalai gelempuan Raban bertanam bertupai negeri Sarawak atau ke di Kumai kita PPNS dekat ngatur PPNS Fun Run. Kalai pengawak tu dekat diatur tengah bulan 10 ayahnya 25 hari bulan 10. Lalu mungkul dua kategori ianya Fun Run, Fun Work 2.5 km dengan Fun Run penyawah 4.2 km ya. Pihak ko penerang ke dipansut Chairman PPNS Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail ia bersemada ke Sidak Naga ke 250 ikut Raban Penyerta ungkup pengawaknya kedekat Datuk bak tengah laman bangunan PPNS di Kota Semarahan.

cari sekedar hari pengawak ke dekat dia tu bulan 10 lah. Ya, kita lagi berperindang lagu-lagu untuk bala peninga. Kena merindang kita ke Baru Muka Radio. Kelebih lagi kita mendiang ke kami dengan radio RTM, klik tau ke Astro ke pagi tau.

0: Kes culi tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penekak ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, ti ngumpan zidak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Yang nang main pickleball. Lalu main tu kebenaya udah mansang di Sarawak. Lalu udah mantau nyungka pemansang lumba go main serta dagang temuai menua tu ya. Tapi aku menteri nembiak lumba ngau pemansang orang dagang Sarawak Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hanzah madah ke lumba mainnya. Ada tok maca di Kelala tadi Kerindu setelah ngerembai ngau jampat udah muncul mata mayu bengkeh renggat orang ke nak ngira tika semua lalu tu nyengkau masih dak ke berumur ngelui hari 50 tahun ya bisa ngau ngamik bagi lumak main tu. Jadi ya bisa nala pengalap hati lumak tu ulih pekit bak pakai sukma ke dekat datang.

tanam di Kuching Palamak tu kudah ya. Lalu pekit tu dia tu kena tujuan ke 12 hari bulan 10 tu ilak. Pak Pickleball Malaysia Kuching. Kami ada 500 ikut orang dari Sabah, Semenanjung Malaysia, Brunei, Singapura, Taiwan, ngau India dekat ngau masuk pekit tu. Hanya berkawa ngau lumak main pickleball. Ya, ucap tuai rumah.

0: Đi ngắt cá
1: quái FM Tegulai
2: Sejarai. Tiap hari kita ndak tahu ndak happy, ndak tahu ndak ceria kita. Ndak tahu ndak tucum ngah sompangan. Laki tucum ngah bini, bini tucum ngah laki. Kadang-kadang ti bisi jalan muji ke bini. Amai, baje de pagi tu pedaku. Akai bakal film star. Ti bini kita ni ngah bakanya pagi lah pagi site nya. Agi tebal make up ya. Kemudah bila perindah nanti bini kita bisik awak ke manduk asai. Ha, manduk teh makan ngos. Nyonya main sarinya. Ha, sari setiknya yang mendak kita makan secapak ada asai. Ha, sari tu ayah mendak kita makan tiga capak. Ayah lu nanya kita. Oh darling ku ya. Ketika teh ke panduk ku sari tu. Best ni jalan kita nyawat ke ya. Kadang-kadang orang tu. Eh sebako. Ni bisik sebako. Marinya kita makan sepinggai. Sari tu nya tiga pinggai ni bisik sebako. Tak kita ngerti sedi luke. Nunggu tak luke. Ngai muji kepangan diri. Kita mada hapu. Ndak ruki ku bini kode. Dah mua baji mandu asik pan panai. Nanti asik pagi tu nya ndak cukup. Ngau dik ku makan. Hari setinya lu ngga ke buku resepi bini kita.
3: Terima kasih lagi bagi lagu kami bawa YFM. Jadi kita bagi lagu bawa galer Y kita ke Tusun ke minggu tu. Okey. Jadi kita ke sekali tu dekat dengar ke program galer Y bisi 10 lagu bawa galer Y kita ke minggu tu. Lagu ke terubah Ari Vanessa Aylen bawa pengujung pengrindu. Undahnya Mas Nor nak melekat lalu Ari Olivia Vijay madam ke pengrindu ditangkan ke gaul lagu keempat Ari Nyai Mentas Udo. Jadi lagu tu Dion gaul leka di Tengkebang Alessandro. Yang empat lagunya dulu dekat dengan kita bagi Larry White kita ke minggu tu.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu via mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Lagu kelima dekat di dengar kita Bak Gilir Wai, lagu hari Timothy, lagu ke bernama Bulan. Tentu ukai Timothy yang kemaik lagu Kerimpak Kacaru, ya ukainya ya Timothy penyanyi baru tu. Dia ngau leka di tengkebayan Wandi Ali. Video klip tu ni dia ke penerang bak YouTube sedak ya, yang madah ke di gagak dan ke syuting ya bak Lakeside Ilham Center Miri ngau megak bak mas budget permai Miri. Dia main dong ngegak video klip tu. Lalu tu lagu ke terubah hari penyanyi ke bernama Timothy. Ditangkan ke ngau penyanyi veteran kita ke ngeluarkan lagu baru megak, lagu Lenyau Temaga Berganti Pira, lagu original Rino Jeraki. Dion ngeleka lagu tu di tengkebang lakuang Adil. Lagu tu dikeluar ke bulan 8 tahun tu. Lalu nekak ke dia tu lebih 20,000 views bak YouTube. Kita boleh mendak video klip lagu tu bak YouTube. Serta ditangkan ke ngau lagu Ari Natalia D, lagu Berambai Anak Temuai. Komposer lagu tu Ijal Jainal. Udah ke rilis bak YouTube bulan 3 tahun tu, udah lebih 74,000 views nakak ke dia tu bak YouTube. Mayuh menaya viewer lagu tu bak YouTube. Udahnya ditangkan ngau siku penanyi baru Brady Hans, Ngetan Menalan. Lagu tu tion ya di tengkebang Dan Al, serta leka di tengkebang Justin Jun Junior. Okey, haram kita dengar keempat lagu tu bak Gallery Y.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет,
1: Барунгам.
0: Как?
1: WAI.

Pak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimik dulu, aku nemu, nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyinka, tang, ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita.

Tinggal dua lagi lagu ke Bedau Dingal Gitai. Lagu ke 9 Ari Keri J, Angkun ke Pengeraja. Tion ya di Tengkebayang Ija Jainal. Lalu leka di Tengkebayang Apil Rafael Una. Serta lagu ke Blondie Gitai. Untuk minggu tu lagu Rigerol, Pumpung dan Tapel. Jadi Tion kau leka lagu tu di Tengkebayang Jesli Jabung kau Matthias Mambang. Lagu tu baru rilis by YouTube bulan 9 tu. Kira kaki baru mat meh lagu Pumpung dan Tapel Ari Gerol tu. Okey, nak tu ajak galeri Y kita ke minggu tu. Tunggu baru-baru minggu kebukai.

Ina berasai jam kita pukul 11 pagi masuk jam ketiga. Kita sekolah sejalai bak Y 9.12 ke pagi tu. Ya, selamat pagi dengan kita ke Baru Muka Radio. Pihak maka kita ke benar rantu jalan yang kan nyadakan mindahkan kita jimat lebih kita bertengah ke jalan luan ya.

Ya, aku lagi ngelansak sekedar berita untuk bala peningat ya. Kalai dalam maun pengalaman berita, dia upis kaunsel Bandaraya Kuching Utara di BKU madaka sidak dekat ngatur Sarawak Urban Forum 2.0 atau ke SUF 2026. Kalai pengawak tu dekat dia tu 24 ngagai 27 hari bulan 10 atau ilah. Pihak ko sapit menteri baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke forumnya di pelabak dekat ngempuruk ke orang amin adai 1000 ikut penyerta hari dalam ngeluar menua. Lalu tu yang kau silap ke bergagak polisi, agensi perintah, sektor ngati kediri, raban akademik ngopaka industri, berkongsi ke buah penemu ngatua pengawak ke keman dalam ngemansang ke kandang menggeri ke meruan pinta inklusif serta tan ya. Lebih hari 20 raban pemandang dekat ngau masuk pengawak mandang perkara innovation ngau teknologi pemansang menggeri sepanjang forum untuk diatur. Kalai dekat diatur Bahimah Exchange Event Center Kuching. Hanya sebengkah pengawak ke dekat diatur di bulan 10 tu ilak ya. Mayu macam program atau ketua pengawak ke diatur upaya perintah atau ke upaya ukai dikuasa perintah bulan 10 tu ilak.

apa ketika Mike pulai trofi juara SCSJ ke-9? Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ketika ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: Sapa ganunu time nya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagan nona ya? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, nuan nya ge leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana ge de tu no? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya gasigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Eh, ngenemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni lah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban namak bah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku teh pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub sai. Nama nama ke buah aku suah. Ngadu ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu. Tunuh ku tadi tu. Haa, mau dek?
0: Bukan pihak ayah. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunuh ke utai senekak hati.
1: Haa?
0: Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebun asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Bukainya aku ajak ke betunuh ku tayu ras berkata. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licah dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tu guang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah, kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Padahal aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kena. Udah ke dukung mata duit. Jil gage nadai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gagak nulung ku igak. Cepat nulung kungun saya api kemau tu. Cepat digak cepat. Uji dengan wak aikin. Cepat cepat cepat cepat cepat.
0: Pengawak betunu ke uras neka hati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di by YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Style.
3: Ya nama peningan mayu aku lebih lagi ukai semina kita bertunuh ke uras atang bertunuh ke babas anak nagang diri ya kita sudah dibalut sebuan lama kau berkenia saya nang pedis peningan aku lebih lagi

Kelim pai berjalit lagi berjalan ke pengawak mata bak kanan dua ke bisai risiko penusah angus terbuka ya. Jadi ya kanan dua nyak yang kawam kampung palan tanah kerapa palan dua nuguang ke uras genturuang bertanam serta industri. Jadi kita peningah dia ngambil ke nak ngereja pengawak bertunu cara terbuka serta ngeliput ke sebarang penusah ke bangsanya ngagi upis bomba ngau lumua 999 atau ke JAS bak lumua 1-800-88-27-27.

bayi Andrew Carlo. Jadi peringat mayu lah jam kita pukul 11.19 minit, pukul 11.30 kita dekat Ninga ke Ramansang. Jadi nak tu ajak aku segulai sejalan kita bawa awak 9.12 laban dekat merik awak kita Ninga ke Ramansang. Lalu nangkan kenyak pukul 12 tu lagi Ninga ke berita di YFM. Lalu danyak kita

0: Selamat bertemu baru dengan aku balap dengar buat program Arah Mangsang. Setiap program yang akan dikeluarkan dari Indo-Pias Bertanam Tupik, Sarawak. Jadi buat program Arah Mangsang ke sekali itu, kita mulai dengan aku, Lee Hendrik. Kalau minggu itu, aku dekat Maik, kita dengar kerana aku dengan siku usahawan ke Bisik, ngadu projek Tupik Ikan dalam peguang dikenal nambah ke penatai Bisik, ianya Encik Kabang, Anak Asah. Dari Rumah Naga, Sungai Merating, Sud, Menua Kapiat. Ngau tu aku ngeluhkan wan Encik Kabang Anak Asah yang randau program Arah Mangsang. Selamat bertemu Encik Kabang.
1: Ya, selamat bertemu Encik Lee.
0: Ulih nuan kunci ngau bala peningkat kita dalam program Arah Mangsang ke sekali tau berkari nuan tau berpun ke projek Nupi Ikan dalam peguang Alu Keterubahya dikenak nuan yang nambah ke penatai bisik maka ke dia tau.
1: Okay, dia tau aku bisik Nupi Ikan semua ngau kalui ngau ikan tengah ada ya ke dia tau. Aku ngepun ke projek tu lama ya. Saya ke tahun 2021 pihak bisa ya. Udah.
0: Naka ke dia tahu uliah nuan megak madah ngagi bala peningah berapa penyampau mesai dua lain projek nuan serta berapa penyampau hasil lupa ikan berpeguang hari projek ke dia tahu nuan.
1: Penyampau peguang ku ya ke dia tahu entara peguang plastik aku nya bisa lima itu peguang tanah aku bisa enam itu ya, peguang semian ku bisa situ. Penyampau ya labanya penyampau tu tapi punya pedih disebut ke kena kita tahu kadang sebulan sekali ke mua titik-titik peguangnya labanya bisa 12 titik-titik peguangnya kadang tai bulan tu nyup saya ke bulan ya ke berpeguang titiknya kena aku cara aku nyua ya kena dia tahu
0: dari segi pemesai peguang tadi boleh ada yang balap tinggal kita buka peguang pasti ya peguang tanah peguang anggap ke peguang ke bisa di mana.
1: Peguang plastik aku nya berketung ke 10,000 liter nya 5 liter nya peguang semian aku nya manya ya kira ke 60 kaki besar ya kira ke 30 kaki Sita nya peguang tanah aku nya nyam saya nya agak-agak aku kira bisa 80 kaki ya ngau 60 kaki besar ya besar ngau panjang ya
0: jadi nanti kan nanti malah peningan kita ke keningan kita randau atau kali itu bab ni ikan ni ke segi mayor di tupik nuan kereta ori tiga itik jenis yang tarik
1: tiga itik ke paling mayor mah ikan kaluenya mah paling mayor kereta tau nya hanya ikan semaya tengah ada ke nombor tiga ya ya kereta tau
0: boleh nombor dah ke balap dengan kita kebuah nuan tarik milia jenis ikan kaluen ikan semaya ngomong ikan tengah ada yang tarik kemarin bak projek lupa ikan berpeguang nuan tarik
1: kena ikan tiga itik tau ke di tupik ke tau. Mereka milihnya tadi lepas ikannya makin setahun makin pupus ke makin tahun hitiknya lah pupus ke hanya aku milih ikannya di market ikan tu makin kengira tahunnya lah yang mari rega ya yang aku milih ikan tiga itu tu ya keberga tengah ada ngau semahnya mah tak keberga mah ke manjak ni ke harga ya hanya aku milih ikan tiga itu tu di tupi aku dia tu ikan tu berga dia bawa menua kapiat tu yang aku milih ikan tiga itu tu pasal ikan semai tu memakai ya. Nanti musim bakal kita tahu ikan semai tu nanti yang main di beri makai lah pasal bukan kita beri yang nak baca biasanya lah nanti kita nupi ya. Makai nak sama-sama memakai ikan bukain nanti bakal semai tu bakal semai tu memakai ke paling mana man. Kacang tanah kita nyak lah tengah dia tu dia beri baca ke biasanya bakal kalui tu tadi atau yang main ke itu beri makai baja ya ka dunia mereka kita dekan goang daun daun basah katanya ngau daun keladi katanya ringan ke pasam makai ya
0: maka ke udah daripada nuan tadi penyampau pemesai projek nupi ikan peguang mayu atur jadi mayu atau pengawak dekat dia nuan maya ngatu projek tu boleh nuan madah tuju bala peninga atur pengawak ke bisik dia nuan maya berjalai ke projek tu.
1: Oh, maka ke ngintu ikan tu hari pagi sampai lemai nasi ke bisa bantai pagi kita mesti ke mereka makai maka tengah hari tu ikan tu yang penting yang man air ya nanti air kurang jaga ya nasi ke punya kurang oksigen ya punya mesti ke pada hari-hari pada kita punya tanya me airnya mesti ke datu amat berpengawaknya jadi nanti maka mereka makai sehari mesti ke pagi beri mayuh ke lemai mesti beri kurang ke lah lemai itu lihat beri pakai semelannya maka nanti pakai kalui itu beri daun-daun kayu pagi ni boleh beri baja lemai itu pakai semelannya maka daun-daun pasak daun keladi kena makai sambela no kai bere baja aja ge
0: pagi ya sigi makai baja lah neh
1: pagi ya sigi makai baja
0: cerita ngo madang ngo sile ge penyapo pon pemerat baja ke bere lomba peguang garan ya
1: peguang tu nitah ke saya antep saya ge ya manyo ge kadang 2 kilo sitep peguang kadang sekilo mendagaya masai peguang antep peguang plastiknya bere de setengah kilo aja ge peguang nyambian teh kalau kenyang makai ya mati ge ya punya cara ya ente ya bakal ya peguam saya itu tadi ya boleh menyanggih ya maka ya
0: aja berapa peguam siti peguam ente anggaran berapa ikut ikan oleh ngira oleh nama nengi walau peninggal kita
1: ya ente bekas nyamai dikira dan ente bekas peguam plastik punya ya ke 10,000 liter airnya ente ya simpan tengah daya dia uliah ke 300 ikau tengah daya ente ya semua ya uliah ke 200 ikau ante ya kalau enggak dia uli agak padat ke sampai 800 ikau lepas ni ikannya nama tu ni bukan oksigen pernah kami ya so maka entar sebulan 4 guni ya
0: 4 guni ya tadi uli nama ada berapa segun beras guni
1: nanti seguninya 20 kilo dalam seguni enggak ya nanti bakal piatu 104 ringgit ke nombor 2
0: jenis ke baja ke dibeli nuan tu baja pemakai ikan atau siti tu aja?
1: Siti aja, siti bansal aja.
0: Siti mak kuliah nuan mada berapa anggaran modal tak kos belanja kuda dikenak nuan semuda ya nak kerja tu.
1: Okay pasal ke budget ke ngagak peguang tu tadi mula yang agak nasib besar lebihnya utanya kena piko ke peguang tanahnya kuda kena piko maka jajai bisa 2-3 minggu piko ngangan ke belanja yang sebab bisa 50,000
0: kena madu tak bah tanah non pun
1: bah tanah kumpu madu bah tanah kumpu
0: dan yang kebukai kan mayan non kembali peguang ke nya
1: peguang kebukanya ya ke peguang semiannya aku ngagak lepas semiannya panjang saya kena yang sebab bisa 14,000 yang sebab
0: total mira kemaya peguang
1: sama maka tu apa
0: dan yang kepelestiannya
1: pelestiannya lebihnya 5 ite sitenya lebihnya jual orang suaku sekian dah sebab kaya baru deh. Aku ambil sekiannya. Sitenya 5,000
0: untuk peguam nuan saja.
1: Untuk peguam.
0: Peguam plastik atau peguam plastik atau tahun kemaya?
1: Sama. Sama.
0: Jadi kena nuan kena pialai ke projek terbuka ngaji kerja kan tadi sih?
1: Nang sikit bisa ngaji pekerja terbuka. Ngaji pekerja mayanya bisa mudah bimian lah gaji orangnya sehari. Mayanya sehari bisa uliah 50 ringgit sehari.
0: Apa ikut pekerja nuan?
1: Kerja bisa 5 ikut pekerja.
0: Dia tahu lah.
1: Dia tahu nak ada lagi, dia tahu nak kumpul. Lepas mayanya aku dah kerja ada mayanya. Dia tahu yang dia kumpul ada lepas dari kerjaan dia pincian dia tahu. Benih ikan atau pasal benih ikan.
0: Benih ikan?
1: Benih ikan yang lain ada yang orang agak bibit di lempung. Ubat ikannya di tempat itu aku bisa beli tapi oksigennya mayanya udah beli aku. Kena mantau air ya, lepas kadang-kadang hari kemarau bukan dia tahu yang ada. Air nasi kekurang, mana oksigen makanya.
0: Berapa
1: oksigennya ya ke biasanya 300 nya sih 350 lah
0: berapa itu nya
1: dia tahu ke bisa dia tahu bisa 5 itu dia ada tahu itu oksigennya bisa 2 itu dia udah
0: dia kok pasti kebuka ya bakal karena naik semuanya berapa nya anggaran uangnya tadi
1: namanya dia nanti bakal pasal ya air itu beri air bukit putri nanti kena air pasal itu nanti kena klorin nama lah pio air sungai pun nanti pasal karan itu karan ku dia nak kari karannya nak kari 400 ke 300 setengah sebulan
0: berapa anggaran penyampau pemerat area seule ya ikan keritupik nombor peguang dari projek nuan dia tahu dikena dijual dalam kandang sebulan
1: umri dulu hari semah dulu semah tu nanti ya dijual di timang kilo tadi ya udah mati lah udah mati sekilo tadi teh gramnya 10 ringgit segram sekilo nanti bakal ya udah sampai sekilo bisa up ingat berapa ya sekilonya up baru grade ya grade ke mana ya 100 sampai 130 ya sekilo sekilo ke atas jarang kunjual bakal 800 gram jarang kunjualnya sekilo sekilo boleh jual ya sama ya baru hanya ya nanti harga ya tadi agak gitu ya jual dan lah baru hidup ya aku tu tadi baru agak hidup ya baru ya nanti jual hidup ya jual hidupnya 250 harga ya engkau orang kami yang ngabak akuarium semua itu aku tu semuanya bisa jual anak yang lah anak semua anak yang tadi dijual kusiko 10 ringgit
0: kan kaloi kan kaloi kaloi kaloi kaloi kini nak jual
1: kaloi dia tu aku abang keluar aku dia dah cukup terlalu mayuah dia ada tahu dia. Aku dia tahu senyum anak yang anak selalu jual aku market dia. Siku anak ni tak kegeriat lah anak kalau itu. Bisa harga RM15 siku, bisa harga RM10 siku, bisa harga RM7 siku. Sama mereka bisa mami ni. Ya kemian tak RM7, RM10, RM15. Tapi saya sebesar 6 inci kini hanya ke RM15.
2: Jadi lepas kita tadi dah beranak pasaikan sembah terik ia ke berat itu sekilo. Nanti kan kalau itu ketika nyual atau terencek kabar pemberat berapa, berapa harga.
1: Ikan kalau itu lepas itu ikan kalau itu ikan terbesar deh sampai 6 kilo, 7 kilo ya. 4 kilo bisa, 2 kilo bisa. Aku memang, ya kita tahu lah nyual sekilo RM30 ya. Kira-kira sekilo, nanti sekilo 700, sekilo 600 dia. Setahun 2 bulan sampai dia ya. Sampai sekilo, sekilo 200.
2: Oh, siapa lagi mansang lah tuan? Siapa lagi mansang pada ikan semeh tu kan? Kalau itu bisa jual, bukan orang mana terjual hidup kena orang hiasan macam mana? Ikan semeh?
1: Ah, bisa. Aku selalu nyual ya kayak laban aku nyual nak kalang maip saya lah aku. Menyukur kendara saya sekai buat nyual hiasan bukan orang jual simpan orang akuarium semua. Aku bisa nyual. Banyak. Harga tadi RM10, RM15.
2: Dan tiada atau ketinuan nyual tadi dan cengkap lah. Berapa pemberanan?
1: Tengah ada atau aku jatuh nupi tengah ada atau baru nupi tengah ada atau baru 14 tahun.
2: Oh, 14 tahun.
1: Aku empat tahun muna kan pasal pun ada tapi dia tu udah agak bisa orang nanya kak beli tapi aku nan mu bapa nak harga ya lah baru baru ini nak tengah ada atau 14 tahun aku udah ngadu tengah ada atau udah aku pinjam kerja kemarin start aku ngiga tengah ada ngadu ya. Ayah aku bisa lah banyak ya aku tu ngiga hari sungai ni, mereka ada yang buat di sungai. Ya. Bisa nyuma nanti orang, bisa beli. Bisa nyuma nanti orang beli. Atau 10 ringgit siko.
2: 10 ringgit siko. Nah, tengah ada tentu dibanding kalau yang semai atau mid ke?
1: Sama.
2: Sama besar dah.
1: Sama macam size.
2: Jadi ince yang kabang. Di ini nuan nuan nganjuang atau kenyual ikan ke di tepi nuan bapak guang hari hasil projek ke di atur nuan dia tahu.
1: Oh, kena nyuai ikannya kena dia tahu. Dia tahu sampai bisa market lah agak aku tu kekadang belah marketnya kekadang bisa juga orang angkat sekali belah ke sidak apa marketnya sebab mungkin lah pasal kapil
2: pasal kapil
1: market ke besar bakal belah restoran semuanya sampai bisa lah bakal sidak kau ni kau berapa kilo berapa ikut kini bisa juga telefon aku kadang anjur masa sidak bakal ikan semayah ntar engkau kalau ntar pasal jual belah supermarket lah restoran tak bisa lah beli sampai 5-6 kilo lah nadai kan semua yang bisa ke sedap ke tanam pis perikanan tu madah aku dah tahu ilah ding agak ikan dia jual di dalam sari berapa harga ya
2: agak rekod
1: agak rekod
2: agak rekod namanya berapa ngarah nasi untung ke bisa diulian luar dalam kandang sebulan nambah ikanan dia
1: kena ke dia tahu bisa juga untuk ke belajar dapur punya kurang antara nong lab saya mana dah ega, kita kena mahu tak ega, maka kaya dia tahu entah, mesti ega mimin lah. Boleh ngetak kena kabar dari saya punya, tapi cukup lah, cukup lembu. Anak ngai ngajak kau berikan, tapi tanya anak nak masuk kasih, aku tanya sah, saya lab, saya bayar lab ke? Tapi dalam sebulan aku lah bawa semehnya, mesti ega 10 iko, 12 iko dalam sebulan. Kalau ya, kena ame kurang lebih ya.
2: Nama antara bantu yang kebisa dipinta engkau yang keudah dia boleh nuang sekumbang udah jadi usahawan lupa ikan berpeguang kena dijual nak kat dia tau
1: pasal ke tolong dari bala opis dalam tupi tu ada perikanan aku tanya tapi ya ke ya ke benda ya ke udahnya bisa ke nak ada untuk mayuh nak ke bisa kalau mari baja bukannya sedaya kena bantu ke ya ke udahnya ya ke mit-mit bisa baka minyak pun tadi sum. Saya tidak mantau dunia.
2: Eh, nuan megap kunci madah kepala peringkat kita. Nama khusus atau kelatihan kebisa dipelajar. Ya kamat merek nuan penemu kesilia dalam kerja ke projek nuan tau.
1: Jadi khusus ke ngalap saya man. Baik kalau ke ada break balas seri. Tapi saya ngajar kena cara saya dah jembu data ikin. Bakal saya dah hari pihak tanam tempur dari perikanan sebagai satu ni. Salimi dah kata kan nunjuk cara ni cara ngadu ke au tanya nanti nak dai saya nak dai kita nemu ngadu ke yang ni dia agak tengah pak ngaya di me tempo dah tai sekukian Sudah ada tekan cara mereka nupikan lah cara mereka jaga peguang mereka kanya mereka kanya dapat besar nanti aku dah ujian tu kurang gaya besar yang akhir daripada saya selalu atai baku kian.
2: Nama Julati Nuan Jemai Harila dikenal ngermai kaki projek Akadia Adu Nuan dia tahu awak akan datai ke bak tingkat ke jauh lagi Jemai Harila.
1: Kena aku dah tahu berikan tau agak peguang ikan tau nasi kita minat kuari susu bak aku tak tahu nanti boleh ya aku kan agaknya besar lagi ke munyi kurang kan adunya mana lagi nanti bala upir tanam besi nulu orang besi merib antau ngarap kita boleh mantau aku tak tahu masa munyi kurang tak lebih ke berjual kena tarik nanti boleh nyual kena lebih lagi ke dini no market no nyual kena ke dadu kak koma tak punya nanti udah mereka macam mana mana
2: ke punya kerja ke orang tua minta nuan mereka ke perancang menuju bala peninga kita ya ke bendoang atau ke bisik jual hati dekat berengkah atau ke ngepun diri jadi usahawan upe ikan berpeguang makan nuan
1: maka jakau ke macam ke pada aku tahu pasal upe ikan atau upe ikan semaya ngau kalui ngau macam ada tu tadi kita tahu anak-anak kita upe laban kita tahu makin setahun ke makin ya, ada kurang ke. Okay, makin bisa, makin kurang ke. Kita tahu market. Market ada sikit nak rugi, ada sikit mau. Nanti boleh nampak ke lebih baru tu. Anak-anak lah kita yang ngadu kutip ke tu. Yang menyebut tu, bagi kau bakal tu rumah kami, tu rumah naga, kembali aku nama tu perancang aku menyebut ya, kaya, kaya aku. Kita yang kerja pengawal tu ni alah nak rugi. Bukan kita ke berjalan ni kita dah terap. Anak yang terus melayap. Kau ya, aku angkat lubah-lubah ni. Ya, macam berjalan orang. Kita nak datai. Nak jaga utara mana kau aku. Nak kau percaya. Aku kira ke nak jam.
2: Ya.
1: Anangai.
2: Anangai. Okay, bagai contoh tadi, bisa sama penanggul ke bisa cabaran ke tadi.
1: Ya, cabaran tu. Cabaran tu nasi gemai. Wah deh, ngejar pengawal tu. Nanti ada deh, nanti takut rugi. Jika nak untung deh. Ada rugi tanya top jaya nanti kita ingin rugi oh tupik tetap mati kan terbaduk ke kunupik ke terus rugi selama-lama menyanyi kita ke berjaya nanti dia ingin rugi menyanyi pokok dia pulai dia dah rugi
2: tapi dah tahu pokok boleh magang lah
1: kira ke dia tahu kira ke okey lah kena ke 2-3 tahun tu abad aku tu baru menjaga peguang penyelam tonton aku pincin lam tonton ke pincin kau
2: kami hari unit radio Indopias bertanam tupik Sarawak mereka besar. Terima kasih Kang Inwan, Encik Engkabang Anasa, laban mereka awak atau kamu meluangkan masa berkongsi ke penemu dengan bala peninga buat program Arah Mansang. Kita dekat penemu baru buat program Minggu Kebukai. Aku dekat main bala peninga, ninga kerandau yang kebukai kena kita berkongsi ke penemu ngambil ke tau muka ke penatai pemisi orang tanam tupik dengan bumai. Terima kasih.

Selamat nyari dia tu kena borke berita tinggari 24/9/2026. Semua sekolah di Pelilih Menua Serian Gau Lunduk ditutup sementara belabuh hari sar itu ketegal indeks pengamah angin atau ke IPU timanggai baikas di balad na manah ke pengerai. Atur nutup sekolah tu dekat nyerangkum 108 buah sekolah kena pegai upis pelajar Pelilih Menua Serian gau 34 buah sekolah kena pegai upis pelajar Pelilih Menua Lunduk. Penerang riupis pelajar Menua Sarawak madah ke pengawal belajar gau belajar ari rumah PDPR dekat di Bejalai ke dalam sepemanjai tempoh sekolahnya ke ditutup. Ke bagi sekolah, ngimbai Pelilih Menua ke ngerikut IPU lebih hari 200, kepala pengajar sidak tak berunding Bejalai katur PDPR. Nanti baca IPU bisa blinsur ngagai kurang hari 200 dia kepala pengajar tau muka baru sekolah sidak. Berbangunnya Serian mengkang rekod ke indeks pengamah angin IPU Batikas di balad na manah ke pengerai urung pukul 11 pagi tadi. Penerang bak sistem pengurusan indeks pengamah angin bak portal upis rampak menua ngayan ke Serian ngerekod ke IPU 212. Sembilan kadang menua bukai ngerekod ke IPU tina manah ke pengerai nyang kawam Kuching teng rekod ke 194 ngau Semerahan 187. Angin bak 3 ke 6 nobukai, ianya Miri, ILP Miri ngau Limbang sama bak tikas ke Jalan Pemersi. Menteri Communication Datuk Seri Fahmi Fadil bising nyatai ke penyinu ati diri ngagi orang ke sebilik ngau sikup pengeluar program Radio Red FM RTM Sarawak Azrani Azmi tau ke DJ Zek 47 tahun kudah nadain sana. Dalam posting Facebook yang madah kini yang tu dekat semampai dikingatkan jadi sikup pengeluar program ke Ransiang Gawak serta dikerinduk kepala bakih di sama Gawaya Gawak. Datuk Seri Fahmi megak bersampi ke semangat ni yang tu diberi berkat serta gulai nguraban orang tikriang bak pengerap. Niang Azrani Midang, udah ya ke ditemu orang ndak ngeledah bak RTM Sarawak urung pukul 8.40 minit malam sebedau ke ditaban ngagai sepital besai Sarawak. Atur dikena mutar ke penusah bah di Bintulu dah dituku ke. Lalu disadang dekat di Bejalai ke kena ngurang kempas penusah bah bak kanan menuanya. Premier Sarawak Dato' Patinggi Abang Johari Tunopeng madah katur bakanya ditetap ke cukup berguna berduduk hari batang kemena ti majak mabuk. Perintah Sarawak Megak benar gigak ke raban orang ke terbangkar hari menuar luar dikena Bejalai katur ngurang ke penusah bah. Dato' Patinggi Abang Johari mansut ke perkara tu, leboya ke nutup Ari Innovation Gau Integriti Upis Tanah Ngau Survey Sarawak 2026 di Kuching. Agih belanja ukup sektor digital patut ditambah kagi dalam bajet Sarawak 2027. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak, Dato' Abdullah Saidul madah ke teknologi kenyengkaum pemintar tiru AI udah majak mansang serta guna ke sukuang ke tegap. Bajet 2027 megak disadar dekat merit 60% fokus ngagai sektor pemansang lalu kebukanya ngagai sektor pengurusan. Dato' Abdullah Saido mansut ke Jakutu ngagai panorama berita udaya ke berjadi kerja jurai media Sarawak di Kuching. Kerja jurainya diguluk kira 300 siku raban media bala nembiak kagi belajar ngau orang ari industri kreatif. Nyanakah berita kita ke tengah hari itu? Beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Jonathan Giri hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

0: Yang lalu ke Bala Peningah kebaru mendiang ke ngelah tengah hari. Ngau kami bawa YFM Miri lagu Tungkas Mengan Ari. Mawat selamat tengah hari semua. Terima kasih leban terus milih YFM. Jadi ke pangan kita ke tengah hari tu. Tengah hari tu aku kediri aja. Bi bisa pengawal di luar ya. Jadi kepatut diurus ngau nak penglengkas. Jadi bisa ga berita angin sebelum mengapa tu madah ke ya bisa pengawal tu ke urusan ambak jabatan pendaftaran negara angkan nyuka melah bina mengkaban ke akunya dah. Ya, jadi kenang pun ke ngelah tengah hari ke tengah hari itu. Jadi jakob rangsang tengah hari itu. Kadang-kadang penghidup sempah magula. Ngemanis ke kupi, tang kupi ke dipuji. Ti kupinya pahit, gula gak salah. Jadi harap ke kita semua belak berarti ke Jakob Rangsangnya. Mayuh, lagu-lagu ku dah ditusun dalam playlist ke tengah hari itu. Jadi ke tengah hari itu bisa nyalai mimit. Sekumpulan kita ke bergulai dalam awak 3 jam ke dekat data itu. Playlist ke digaga baki aku, Leonard. Tau ke DJ Leo. Jadi 95% lagu ke dipasang dalam playlist ke tengah hari itu ianya lagu ke ngembuan genre etnik ya. Jadi ngarap ke kita terus bergulai dengan aku bau jam program lagi kita merek komen sekali ke berkini call playlistnya mana tahu ke nak lalu pihak mega terima kasih mega ngages doa ya. DJ Atta kau dah nyawam aku nyendia ke playlist ke tengah hari tu. Gelas jalan kami buat YFM Miri dah tahu kita semua belak ninjau berkini ku Gaya Ari dalam kanal 24 jam ke dekat datai nangkan ke tu.
1: Report Gaya Ari buat YFM Miri.
0: Ya, report Gaya Ari buat YFM Miri. Jadi pagi tadi hari di sadang berjerebu lalu muak ke lemah itu ya. Di sadang ribut kudik dekatnya di bas kedandur. Malam di sadang hujan bas kedandur. Lalu angin timur laut berpupuk dengan penteras 10 hingga 20 km sejam. Ujung ke kanan tasik di Sarawak bergelombang 0.5 hingga 1 meter peninggi. Lalu tikas pengangat hari di Bandaraya Miri teka suhu 24 ngagai 34 darjah Celsius. Jadi bukannya aku report gaya hari ke dibayar aku perhati ke Bala Peningah ke bergulai kami bawa YFM Miri ke tengah hari itu bergulai sejalai.
1: Zone Activity Y Miri.
2: Ngi gabuk, dekat bertemu dengan pengarang, dekat ngelala, budaya dengan pesaka menua Sarawak, semuanya bisik bak Sarawak Literature Festival 2026. 5 hari, ngunan mayuh macam itibiti tinggerino ke hati, baka bangsa buk, sisi dengan pengarang, bengkel nulis, berjakup bak mua mayuh, bengkel pantun iban, manang ke main asal, pangau pemerindang, serta meka bisik bangsa pemakai dengan asil penglanik cari. Ingat kari bulan tu, 23 hingga 27 September 2026, 10 pagi hingga 10 malam, bak Stadium Bandaraya Miri. Lalu ke pemadu narit hati, tamak nak berbayar. Baik diri sebilik ngebala kaban, aram sama maca, belajar, berkunci cerita, serta ngelala pesaka budaya Sarawak. Sarawak Literature Festival 2026, 5 hari, bermacam cerita. Siti Penelepak ungkup semua. Anang berundang panjai bertemu Bas Sarawak Literature Festival 2026.
1: Zone Activity.

0: tadi basa ngagai semua bala peninga kelebih hage ngagai bala ke diau baru mapanyai maya musim kemarau to apinya musuh kita tidak ada milih siapa ba statistik dalam tahun 2025 Sarawak udah ngerekod ke lebih 12 itik ke penusah angus ba rumah panyai temai pengerugi berjuta ringgit lalu lenyau rumah halai lo diau anda ngelak ke reta tengkira ngau sejarah kita nyadi abu dalam sekelip mata aja tentu ke talikaran tau ke wire ba rumah kita meruan mana anda ninggal ke utai ke depan luak badapu sekali kita ilap belamaya kita nesal padam ke api sebedau api madam ke penghidup kita pesan siruk tu hari aku pegawai bumbah tinggi 2 Henry Anda juga hari upis pengarah api ngau ngeh penusah Malaysia mulai ngau YAM Miri
1: ya, ya terima kasih ke pesannya ngagai Tuan Henry juga ngarap ke bala peninga kita terus ngemata ke penglikun kelebih agak ba rumah atau ke ba rumah pancai kita laban dua bengkah penusah hangus rumah pancai direport ke nyadi di Belaga ngau Ulu Baram Sarawak nyadi ba uma Bading Sungai Asap Belaga empat pintu rumah hangus kena 23 hari bulan 9 atau tadi serta mega dapur dua pintu rumah ke Besemang ngau rumahnya mega angus nyadi penusah angus nya udah mujo di Rara Raban Boma Volunteer Sungai Asap lalu nadai sebarang pengerekai di report ke nyadi itu ke nadai ngerekai ngai rumah bukai nyadi berbangunnya mega sebuah rumah panjai 10 pintu di Long Jegitan Ulu Baram udah angus 100% kena hari 6 tu tadi ti nuntung urung 7 19 iko peranak menuanya nadai agi pala untuk rumah lain dua diau nadai penusah bakal diripak kenyadi nyadi pansiak benua di pejalai ke dikena nentu ke kebuah kedua penusah angusnya nyadi nyadi bukanya ke berita kena tentu mana nyadi dikunsi ngobala peningah ke tengah hari itu ngami ke kita terus berjaga-jaga kena nyeliah ke penusah ke bukanya tau nyadi baru nuntung rumah kita. Terus ngok kami bawa YFM Miri ke tengah hari itu pukul 1 pukul 12 tengah-tengah hari itu lagi ngatai ke jaga pesan ke diterima kami bawa YFM Miri lalu pukul 1 bisik temuai begulai ngaku ke tengah hari itu ianya

0: pakar kaunseling dari klinik pengerai di Batu Nia, enya Sherilyn Endungan anak numpang lagi kita sama bela ninga ke penderang kelebih lagi muta ke tusut darun yang bandur gawa segala sejalan dengan kami bawa YFM Miri
1: Zondi TVT Y Miri.
2: Ujung minggu tu, niah deka ricah laban bisik penggerami Rikata Subis Etniah 2026. Sepenglamat 3 hari, berengkah hari 25 ngagai 27 September, mayuh macam pakai lumak perau deka diatur. Bisik kategori lumak perau kayuh sakai 8 ngagai sakai 30 iko. Nyeng kaum longboard, tanabot ngamega lumak perau kayuh berebut ke gelar Raja Sungai. Lumak tu berengkah pukul 7 pagi, hari 5 lalu pengawal berjadi pekenya kena hari 6 pukul 10 pagi disadang dekat di penyadi Sapit Menteri Besar Yang Berhormat Dato' Amar Haji Padilah bin Haji Yusuf. Ana mui peluang tu aram kita sama nyukung Rigata Subis Etniah 2026 laban pengerami tu kai semina lumba ai aja tang batang tuju ya kena ngenegap ke semangat lumba ngomain tradition serta ngerapit ke kawo pangandiri
1: Zondi TVT Y Miri.

kami baru ke Disada ke Awin Borneo featuring Ezra Tekola. Dan si aman nanti kita dengar ke promo bapun program tu tadi. Ya, kalau kita bisa nama tu sekedar reprogram ke udah berangka diatur ianya Sarawak Literature Festival ke diatur ba Miri Indo Studium berangka hari 23 nyentuh agak 27 September tu lalu pihak mega di ni ke baru dah didengar kita tadi berangka hari pergi lah ya lagu program Rigata Subis Etniah 2026 berengkah hari 25 nyentuh agak 27 hari bulan 9 ke dekat data itu. Jadi terima kasih mayu-mayu ngagai bala kita ke begulai ngok kami ba YFM Miri. Jadi ngena awak tu mega aku mic kita berarti ke sekedar hari labak kita nemu tahun nemuai ke Malaysia. Jadi bersemai ngau tahun nemuai ke Malaysia 2026. Sektor dagang temuai menua tu majak ngerekod penyampau penatai temuai. Nanti majak nambah. Jadi ungkup bulan Januari ngagai bulan 6 atau ke Jun 2026 Malaysia ngerekod penatai temuai lebih 21.1 juta temuai antarabangsa. Lalu di Sarawak ungkup timpuh Januari ngagai bulan Ogos 2026 penyampau 3.16 juta penatai temuai bisik di rekod. Jadi kebenar Sarawak naget lebih 4 juta penatai temuai sepamanya tahun 2026. Jadi hantik nuan beda bisik destination atau kepalan ke dekat di tapa atau ke dekat dipilih Sarawak ngantik kita. Ngantik kita ngebudaya rampak menua pemakai ngau penerlebak ti cukup nyelai semuanya bisa di bumi kenyalang. Jadi ujung minggu tu munyik aku tadi nanti kita akan meda orang lumba perahu tau datang ngagai sepupu ni ya. Lalu nanti kita akan meda tau kengigak penemu kelebih lagi berkawa ngau literature tau datang ngagai Indo Studium Miri. Jadi udah tu lagi aku mai kita atau ke maca jaga pesan ke bisik terima kami about YFM Miri. Hari majak bersebun, angin majak kamar. Sebun engkau nak ngasuh nuan takut, tang angin ke kamar, tidak sinta nuan maya ensepot, nya ulih ngerugak pengerai nuan. Nyadi lebuh baca kualiti angin nyo majak tinggi tau ke kamar, ane nganti dada nuan berasai nak nyamai, nya baru kaki ruah. Kurang ke pengawak bak luar, nanti bisa pansut, kena meh sengkabu idu ngenyawa ti engkeman. Tutup jendela ngepintu, nanti sebun nyo majak balat. Lalu ke pemaduk berguna, irup mayuh ai aman. Ingat, sebun engka datai nak diundang. Tang nyaga pengerai diri, nyak pilih nuan. Perhati kebaca kualiti angin, serta titih ke jaku lalau ari pihak ti berkuasa. Ane nganti nyau sengak sebut, nyak baru ka berjaga-jaga. Pesan siro tu, ari kami ba YFM Miri.

biasa dah kawan Jok mengingat Maya bersulu kalau terbilang Maya lagu tu baru pansuk subak ya. Jadi yang kita ke baru mendiang ke YFM bawa ngela tengah hari begulain kami hari YFM mirih jadi munyi koko bak pun program tu tadi ya terbagi lagu ke di tusun bala playlist manager aku undang berontak atau ke genre rentak Dayak atau ke etnik kita di Sarawak itu ya. Jadi ngarap ke terperindah mengawal lagu-lagu ku dah dia pilih kami sebuat. Lalu pesan ke terubah ke diterima ke tengah hari tu. Pesan ngetah sulit lalu nyuak ke tebalu tu. Datai hari usun jok. Hari rumah banyang nang takalit tatau. Madah ke pengawak ngetah sulit lalu ditangkan kau muat tebalu. Dekat diatur kena lemai 26 hari bulan 9 2026 pukul 9. Yang ngata sulit ni yang laki ya ambau anak ayung ambau anak ayung jadi pesan tu ditujuh ke semua bala kaban belayan ke di pesan maya rabat subak laban kalau mayuh ko ya kelebih lagi kita ke ngelala ni yang ngarap ke oleh na oleh dirintai ke di tomagang ya nyalai bala ke depesan dipinta ke datai ngagai rumah banyang nang tekalit atau laban dekat ngetah sulit lalu ditangkan ke pengawak muai tebalu yang ambau anak ayung jadi pengawaknya dekat dia tu lemai 26 hari bulan 9 2026 lalu penerang kesilia atau telefon ngagai sisilia anak gerasi ngena lumur 014-588-7123. Lalu pesan kedua tu. Pesan tu data dari Ninsi Anarawing ngau Nicholas Anarawing. Madah ke ngetah sulit an yang apa sida anya Rawing anak lajut kena pagi hari 6 26 2009 2026 pukul 10 pagi ulit tu dekat di intu ba rumah Kevin Sedin Wong Panjai lubak antau. Pesan ditujung semua kabang belayan Baan Sawang, Mungut Jabang, Rakut, Sebubut, Pabuang, Panggang, Panjarwai, Tiga Buah Rumah, Kampung Hilir, Batu Babini Atas, Ngebaru, Nyemungan, Mepi Pasir, Sekarwa, Nangapan, Sayat, Suh, Skim Sekrang, Sebangki Panjai, Ngepanda, Kaung Ilek, Ngaulu, Bui, Pan, Tabau, Gerunggang, Uang Panda, Ngau, kabang belayan ke Babunut Indonesia serta semua kabang belayan ke ngelala ni yang rawing anak lajut kena oleh dirintai ke ditau ngau peluang tau sida sebilik merik terima kasih ngagai sukuang bala maya pemati ni yang tau jadi penerang ke silik kita tahu telefon ngagai ninsi hanya anak ni yang 014-239-5529 ngau ngagai necklace 012-8938-213. Lalu pesan ketiga tu ngari ke diterima ngintu 100 hari pesan tu ngari ke Vina Kurai anak Julius madah ke ngintu 100 hari niang apa ya ngau muai entabalu kena 27 hari bulan 9 2026 ngagai bala ke dia bak kampung Telago sempat buah rumah ditujuh megang agai kabang belayan di Jeruk, Sungai Pinang, Sungai Segak, Simpang Pundak, Sabangkui, Mawang, Kesindau, Ruan Cangkur, Ruan Seru, Ruan Suriak, Sengkujang, Sepawuh, Samalatung, Batu Pengansah, Semunjan, Harapak, Seratua, Sungai Merah, Lempawang, Betung, Sebang Abid, Tanah Mawang, Kerangan, Meboi, Batu Kudik, ngau semua ke ngelala Nian Julius anak Gendau. Yang Julius anak Gendau, Elias Gandan. Kita ada pinta datai. Ngagai rumah. Sidak ya, bak kampung Telagus Baru, bak rumah Idi. Idi Mang, kena 27 hari bulan 9 tu. Enya hari Minggu, pukul 9 pagi. Lalu, Siti lagi pesan di tu ke diterima. Sang tak sulit megak. Tak sulit atau datai hari milin anak kuah ngari ke sidak sebilik. Madah ke pengawak ngetah sulit ni yang silum anak ribut. Ianya Indah Yempu dekat dintu barumah pancai gelayang jengin pandak skim sekerang. Jadi pesan tu ditujung agai kabang belayan di rumah pancai kampung Sebandi Ulu ngau kampung Sebandi Ilek. Lundu.
kapit nang alum krean seratu nang sumpa nang delo nang jengin ngau kaba melayan ke pemakai barumah panjai buno antalun pelasu tanjung tabut tebarung ngau kaba melayan bukai kena oleh dirintai kedito. Jadi pengawal ngetah sulit ni yang silum anak ribut deka diatur kena 26/9 hari 6 10 pagi baru mah gelayang jengin pandak skim sekarang. Penerang kasilek tahu telefon agai milin anak kuah ngena lumur 013-455-7076 tau kengagai lili anak kuah 013-834-1454. Jadi mengawak kita ke sekali tu menginjau Vita Ngosijah Pengerino Duwati. Lagi aku nampuan baru pesan ke Bukai.

Ya, namun baru pesan ke bisa diterima kami bahwa wifi mirih nyari pesan ke baru diterima tu pesan ngetah sulit data dari Suman Belalang dari rumah Sebastian Ngalang Batu Nam Jale Uya. Jadi pesan tu ditujuan ke Bamblayan baru rumah Jonas Nanga Sepata Bali rumah Labang Teluk Buyang rumah Rubin Merapuh Nanga Suau Kebamblayan di Sungai Merirai, Sungai Gad, Sungai Mujuang, Sungai Suat, ngau kebamblayan di Batang Bali, kebamblayan di Pasai Bun, Pasai Lubuak Pelai, serta semua kebamblayan kenglala Bes Anak Paduang atau ke Bini Suma atau ke Inai Bat. Kena pengawatu dekat diatur kena malam 25.09.2026 hari 5 Anguan Ulit lalu dekat Uliat dekat di kertas kena 26.09.2026 hari 6 pukul 5 pagi lalu ditangkan ke pengawak nyua antebalu lalu ngau semua kebam layan ke bukai kena lah dirintai ke ditu di sebarang lain luar diau semua kita dipinta datang ke rumah Sebastian Ngalang Batu 6 ngau ngintu pengawak ngetas uliat ngau nyua ke antebalu jadinya pesan ke baru diterima kami ke tengah hari tu lalu nampung pesan ke bukai tu peninga. Jadi pesan tu pesan ngetah sulit tau ke muai basah datang dari X tuai rumah asin anak umpi sebilik madah ke pengawak ngetah sulit ni yang anak ya ianya ni yang Jackson. Ni yang Jackson anak asin tau ke Ichin atau ke apa yang sapit di dekat diatur kena 26.09.2026 hari 6, 8 malam dua rebak rumah panjai tuai rumah Patrick atau ke rumah panjai X tuai rumah asin kedulu subak jalai pasai siwang ulu jadi pengawal ngetah sulit tu dekat diatur kena jalai semiang. Jadi pesan tu dituju ke semua kebamelayan kenglala, baulu siung, lubak pelai, sungai pedalai, sungai siung tengah, siung ijo, mukah, rasau, kenawin, ngau kebamelayan bukai kena oleh di sebuah di tok magang, sama bela dipinta ngatai ke diri. Benderang ke silia, tau telepon agai Christina Naribai, hanya bini niang ngena lumur 019-499-8565, tau ke ngagai Regina, atau ke Elias Bunut Anak Ribai. Ngena lumur 010-97-64154. Lalu pesan rabat ke Siti itu datang dari Injan Anak Rabut madah ke Apai Sidaya. Ianya Rabut Elias Abut Anak Munsang udah nadai kena 22.09.2026 ini yang dekat di Intu Balamayu kena 24.09 hari 4 barumah Manuk Manca Sungai Yuang Kapit lalu dekat di kubur kena 26.09.2026 hari 6 jadi ngau basa tibesai minta semua balak kabam belayan ke ngelala niang datai ngesah penuh satu kelebih lagi kabam belayan di Sungai Yuang rumah Merapuh Suau Bali Sungai Sud Sungai Gad Nang Ramung dengan gemah kenawin Sungai Paku Mujuang, Ulu Belawai serta semua kebam belayan bukai kena oleh dia sebut di tau sebarang tanya atau ke penerang ke sila agi kita tak telefon agi Injan dan Rabut ngena lumur 019-467-227-0 lalu Siti agi pesan Rabat tu datai Retresa anak berawah ngari ke Ranggau anak lubang madah ke pemati anak ia Suma anak Ranggau udah nadai ba spita Kelang Selangor kena 21.09.2026 lalu dekat di baik pulai ke Sarawak kena 23.09 ianya hari 3 sari to, hari 3 kemarin ya jadi ni yang dekat di Intu takal di Sengai baru rumah Ukau nang bawai balai kapit kena 23.09 ngau 24.09 lalu dekat di kubur ke kena 25.09.2026 nyanya pergilah jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kabam belayan baru rumah Seliwang dengan cermin rumah Puso dengan cermin rumah Ukau dengan bawai rumah Minggat dengan bawai rumah Tuan rumah Filimon bawai
nenang astule batarajang sekayo ai baliah sekayo batarajang lalu nuju semua kabam layan kena alah dirintai ke ditu keng lala ni yang suma nak ranggau dipinta datai ngesah penusah sidak sebilik tu jadi penerang kesilik kita tahu telefon agar Rosli ranggau ngena lumer 019-438-4027 atau ke Lingga Ranggau 013-820-6547. Siti lagi pesan rabat ke diterima di tu mega pesan tu datai dari Injan anak rabut ya. Oke, udah dibaca aku dulu tadi. Jadi Siti lagi pesan tu pesan kita sulit ngau ngupas entah balu diterima dari Gait anak Jubin madah ke pengawang kata sulit ni yang bininya kemban anak Lium serta ngambil yang terbalu pengawang tu dekat diatur kena cara semiang kena 26.09.2026 pukul 7 lemai bar rumah jantan Mujau Keranggas Ulu Sekerang jadi pesan tu nuju semua kabar melayang ke ngelala ni yang kemban anak Lium sama belak dipinta datai maya pengawang kata sulit ngamuai yang terbalu tu ngau nyadinya pesan ke bisa diterima kami ke sekali itu lalu lagi enggak bisa pesan rabat ke diterima itu pesan pemati itu atau kerabat itu di datari Seliviana tua ngari ke menyadi ya Christina Lajang atau ke Kuya atau ke Ina Ike amadah ke pemati laki ya yang Benjamin bin William Ago atau ke apa Ike. Ini yang tu nadai kena 21/2009 tu tadi. Kalau ni yang dekat di postmortem kena 22 udah di postmortem 22/2009 tu tadi ya kemari. Lalu tembok pengawal postmortem dekat di baik tau ke di sengai dulu di Pusiu Trading Batu Nam Bin Tulus badau di baik pulai ke rumah Yampu di Uma Maika Nyaling Long Pawah Belaga kena 23/2009 nya kemari lalu dekat di itu tau ke di sengai Balamayu ba Uma Maika Nyaling Long Pawah Belaga maya ngubur tau ke nganjur niang badau ditetap ke dito. Nyadi pesan tu dituju agar semua kabam belayan di kampung Kekan, Dalat, Ngamerit, Tanjung Kenawit, Tanjung Kapit, Kucing, Serikai, Sibu, Bintulu, ngau kabam belayan bukai ke ngelala Niang Benjamin, Anak Ago, Toka Paike. Nyadi penerang kesilia kita tahu telefon agar Ani, ngena lumur 014-311-6061, Toka ngaga Ike, 011-318-1950. Jadi nya nak aku ngatai ke pesan ke bisa diterima ke sekali tu peningah. Jadi pukul 1 tengah hari tu lagi aku mai kita nyingkang lagi program kedua. Ianya program temuai minggu tu. Kalai aku bisa terima penatai temuai hari opis pengerai di Miri. Kami dua dekat beranau ke Bekau ngau topik mutar ke tusut runding bak dua gawa jadi jako orang kemayari itu stresnya jadi ngarap ke kita terus ninga ke randaunya ngambil ke tau jadi ke tenggau tau ke lalau ngagai bala kita ke udah tentu tiap ikut kita nak boleh lari hari tusut runding tau ke stres terus merina kita dulu ngol lagu hari Inochi Austin aku meruan sayau ngelah tengah hari WFM Miri.

sekali tuh YFM make kita rawun ngeges bengkapalan alaing lantang kati ke udah cukup tebilang adap ke utara menua Sarawak inya Taman Negara Nia. Taman Negara Nia berimai ngos sungai Nia kira 3 km dari pasal Batu Nia, 110 km dari Banor Raya Miri, lalu 131 km dari Bintulu. Taman Negara Nia boleh dilawat dengan bas, taksi, dan betukar di rempo. Pemesai Taman Negara Nia, 3,100 hektar dikelilingi kampung tuai serta bisik rampak menua ke bebatu cukup mana. Gua Nia, siti gua keterubah oleh mensia kehidup jeman kelia adap ke Asia Tenggara ditemu. Dalam tahun 1958, Tom Harrison, ketuai Museum Sarawak, ngaurabania bisik tetemu ke bekau penghidup diterang benar ngayan ke Gua Nia kala diwan mensia dulu kelia. Sida mega bisik ketemu ke kerubung pala mensia ke dia 40 ribu tahun ke udah. Kita kena muai kia dekat berpeluang medak main macam bangsa utai tumbuh ngak utai hidup dalam kampung baka kusing, entama, semawa, lelayang ngau gua ke bisik bekau ukir orang jeman kelia. Dulu kelia, sarang lelayang si TRF pun penatai pemisik orang kediau ngelingi menuanya lalu tai burung diambil nyadi ke baja. Mainuh palanti bedau di giga mana alai nemuai. Pesan tu, are YFM Radio Malaysia Sarawak.

0: Ya, terima kasih kembali kita ke Meruan. Segelas jalan ke kami bawa YFM miring lah tengah hari. Jadi munyi ku dah digerah ku bawa pun program tu tadi. Data nur kita nyingkang agai program temuai minggu tu. Jadi begulang aku di studio. Siko pemesai tak kepakas ku merang juru counseling na. Hari opis pengerai di Miri ngelalu ke Serilin Dungan anak numpang hari klinik pengerai di Batu Nia tau nak betul, betul. Selamat tengah hari nama berita nuan
1: selamat tengah hari mana aja
0: jadi tajak pan aku bisa ga nyebut-nyebut mimin tadi bapun program nama nak batang randau tak ke topik tua ke tengah hari tau.
1: Okay, so jadi ketupik sarito adalah kita lebih berfokus ngagai cara berkeni kita pengurusan stres buat tempat kerja.
0: Mutar ke stres atau ke tusut runi yang buat nur gawa ya. Jadi kalau gak kita itu ngasai ke tusut runi atau ke stres buat nur gawa. Jadi nama na utai ke suah ngasuh kita tusut runi yang tu Sherilyn.
1: Okay, so stresnya ya siti keadaan buat semua hampir semua kita manusia lah. Kita ngasai nak ngira lah nembia sekolah ataupun orang ke kadang-kadang orang ketuai pun bisa juga. So lebih lagi lebih kita lagi kerja tu lah terutama kita lagi kerja. So stres tu boleh nyadi lebih kita bisa kerja ke mayu deadline kita ke lalu semak danya atau nolak kelari lah tapi minta ribos ataupun bisa juga masalah ngau raban sekerja ke tempo. Toka terpaksa ngerja mayu benda dalam tempoh tersempit. Maksudnya muka dalam satu hari bisa sampai 5-6 kerja perlu diadulah. Okay. Jadi stres tu stres dalam keadaan kebiasaannya normal. Tang enti stresnya berlama-lama lalu ndak diurus dengan mana ia pun boleh merik kesan lagi ke tempo perasaan ke tempo runde yang ke tempo pengerai tubuh ngau prestasi ke tempo kerja
0: jadi itu ke tengah hari itu lebih fokus ngagai tusuk runde atau ke stres ba nur gawa ya ngai ke balas bening atau nya bisa sarok ba ke tengah hari itu fokus ngagai ba nur gawa jadi yang ka bisa bermain bukai lah kita fokus ngagai ke ba na ba nur bukai ba rumah kini tekap kenya jadi tanda-tanda stres tu maya kita stres nama utai ke dia sai ke suahnya dia ba kita make ba nya ba ka jam paringan lembau ngai tindo atau ke nak fokus tu serial.
1: Okay, so tanda-tanda stres tu langkah terubah ya dalam ngurus stresnya adalah kita perlu ngelala dulu tanda-tanda ya tadi. Antara tanda ya adalah jam bakal pada DJ tadi campak ingat perasaan tu bisa mudah berubah. Dia kadang-kadang kita nyu campak lelah, campak lelah, lalu kita bisa kurang semangat. Dalam masa yang sama ya pun bisa susah tidur lalu susah kita kak fokus ngagak kerja. Hanya antara yang putaran tanda lah. Tapi sekedar orang megak tahu ngasai pedis pala ataupun tubuh yang bisa saya tegang terutama buat bahagian tengkuak kita dia lah. Dainya atau ke ngasai nak nyamai buat tubuh. Lepas kita boleh ngelala tanda-tanda tu baru kita boleh ngambil langkah tumu sebedau stres tu tadi jadi semakin berat.
0: Kira sebab kita yang ngambil cara kena mutar ke
1: betul
0: nak Sherilyn. Jadi aku nyebut nak Sherilyn ngambil kamu tang ke dia sebab dah.
1: Boleh nak masalah.
0: Jadi itu fokus ngagai utai ke boleh di kawal atau ke dijaga atau ke dikontrol kita ya. Jadi lebih habis penanggur bak no gawa. Kita fokus ngagai utai tidak boleh dijaga atau ke dikontrol atau ke kita fokus ngagai utai ke boleh digagak kita aja atau cara lain macam ni ke?
1: Okay, so dalam penghidup kita ngadu pengerja kita itu sebenarnya bisa utai ke boleh dikawal kita lalu bisa utai ke nak boleh dikawal kita lah kita. Okay, contoh bakal utai ke nak boleh kawal kita, kita nak boleh ngawal berkeni tindakan orangnya berkeni rundiang ya atau ke perasaan orang bukai tang kita boleh ngawal berkeni kita yang respon dalam sitik keadaan. Nya alai lebuh kita bisa ngau ngau masalah bertempat kerja, kita nanya di rempu. Paling penting kita perlu nanya di rempu. Nama utai kau leh dia tu. Kerja aku dia tahu. Lebih kita fokus ngagai utai ke uleh di kawal. Ia uleh nulung orang ke perasaan yang terlalu beban.
0: Kira ke artinya tadi ya. Kita impu mesti kan usun pengawal kita. Ini kita ke patu dulu, kita ke dudina. Susun kerjaan ini ke ni tanya ke patut lengkas di tembok kita dia adu ke kita ya. Jadi lebih maya pengawal kat lebih mayu lebih kita mayu pengawal eh. Kati kita patut ngagak pengawal nyak tembok sekali tau ke kita ngagak milih pengawal ni ke patut digagak munyi ke bapun randau tua tadi deh. Kadang-kadang orang tau kan nembok ku tanya kami kebandingan munyi kenuan pengawalnya mayu lah. Lebam bosnya minta. Lalu kan ngagaknya tembok sarinya aja. Jadi ni ke patut di gagak atau ke di kerja tua. Ini teh ke ni ke dulu atau ke ke dulu begini kan.
1: Okay. So lebuh kerja kita waktu pada aku pun tadi sehari ke kadang sampai 5-6. Okay. Lebuh kerjanya di mayu kita tahu ngasai kita tahu akan ngasai semua kerja tu mesti siap. Sehari itu juga so itu memang akan nambah ke kita yang post stress. So nyalai cuba kita nulis kerja ni teh susun ni teh keutamaan contoh teh bakal bisa sitik itu paling penting ke paling atas nanti ia bisa bakal kurang ulang ke hebat baru kerja ke penting lalu kerja ke teh ke penting lalu teh ke perlu digagak dulu. Patut diperjalai ke dulu lah. Bakal kau tak nak penting tak di kedudai ke dulu. Jadi nanti boleh anda ngerja terlalu mayu dalam tempoh yang sama. Lebih yang asuh kita ini nak fokus. Sekejap kita berunding ke situ tu, dahnya kita berunding tak kebuka. Jadi engkau perancang ke tip mana kerja dekatnya di lebih teratur lalu nyamai agak kita ke ngerja ke semua pengawalnya tadi lah.
0: Tusun ni tiah ke nama ni ke pemadu berguna nyamai dulu agak dia gagal. Jadi seberapa nampak randau ku jangan kaget ya. Jadi itu mengawak kita ingat lagu ku dah dipilih atau ditusun dalam playlist tu Sharon ini. Jadi sambil balap ringan yang ke benung merarau dia tu dalam kereta ngigak palando makai tak baru pulai makai dari pasal berperindah dulu ngakinya sama belak stres ga. Dia tu hanya kelalu lama merandau ya. Okey nginjau jiri kami lagu kedai beri nama Flora YFM Sekolah Sejalai.

0: Ya, kayak mending ke ngelatih hari ke di tabur terus hari wife family ke tengah hari itu ninga ke ranau aku ngau temu aku ke tengah hari itu enya Sherilyn Hadungan anak numpang enya pegawai counseling hari klinik pengerai di Batu ni na Sherilyn ah jadi randau kami dua ke sari itu inya mutar ke tusuk rundiang ba nuar gawa atau ke cara kita mutar ke stress ba nuar gawa jadi nampu baru randau tu ke tengah itu tu lebih kita ngasai ke diri tusuk rundiang nama utai ke patut digagak kita itu Sherilyn.
1: Okey, lebih kita berasa kita new stress, tu surun dia. Anak takut untuk ngetus sekejap. Semua kadang-kadang banyak orang takut kan ngetus sekejap lah.
0: Belalak dulu,
1: Kita boleh ambil masa seminit atau ke dua minit. Kena kita narik seput, ngau kita narik seputnya tadi, ngau perlahan, lalu ngembus ke yang ngau tenang. Jadi bernafas ngau perlahan tu sebenarnya yang boleh nolong kita ngering ke tubuh kita ngau yang merik ruang agak diri kita tempuh tadi lah untuk nyadi lebih gitu tenang. Jadi udahnya kita boleh nyambung baru kerja ngau runding ke lebih teratur lalu baru kita boleh fokus pulai baru.
0: Rutinnya belalai tarik sepuh sinta sepuh dan kesuah ke lubang-lubang,
1: kesuah lubang-lubang.
0: Jadi kira ke kena ngelempuang kage stress ke nangguh rundiang kita ini tadi. Jadi udah habis maya kerja kita boleh ninggal ke hal kerja lalu mereka awak ngagai dirimpung ngau diri sebila laban begini kau bas nanti atau rutinnya tadi pengawak bandar kerja kita itu ngau ba ruang bilik kita kira ke bisa sempadan merating tadi Sherilyn lah kenapa nerang ke sila lagi ngai bala peninggal.
1: Okey, selain dari kita ngurus kerja kita megak perlu merik ruang ngagai diri kita empo kena belalak. Contoh kita dah gawak 8 ngagai 5 pagi. Cukup nangkak 8 5 pagi ngagai 5 lemai. Cukup nangkak 5 lemai. Dan kita berumah ane berunding ke pasal tak kerja lagi lah. Lepas tik keadaan kita tu stres, cuba ane mai ya kelalu mayuah hal kerja ngagai masa rehat kita pribadi tadi meh. Udah habis kerja guna masanya kena belalak begulai ngau kaban sebili ngerja itu tik ke dikerindo dan yang tau ke

0: pribadi ulah nulung kita ngisik baru tenaga tubuh ngau kita emporong dia yang
1: dan bisa gak maga tau dan senario kanya deba peniau ngau penghidup orang kegawa tau Sherilyn ya kadang utanya datai nyo malam tau katanya bos minta tau mintanya dah nak ngira nuan ke munyi ketadik sempadan berumah ngau no gawa tau bekenik ketua kamu tarik kita kenyeleh kanya nyasi teri keng ngasuh kita ke balat agak stres laban otanya mesti digagak lengkas mesti kat tembok nggak lengkas kalau datang kerjanya
0: tu tak selalu yang tu memang selalu lah di diri ngau kau kadang bos tu ya pukul 10 malam ya bisa dah chat minta tato kadang kita first ama penting untuk kita madah lah bos minta ampun jam tu udah jam habis kerja tu boleh pergi lah kau reply deh ataupun kadang kita madah oh sorry bos aku kak berehat dulu pergi lah kau reply deh pergi lah kau ngagak
1: Oh, nyadinya cara kita nyawun cara komunikasinya mesti kak betul lalu bos pan mesti kak mereti ke sempadan no gawa ngau nur kita ke belala nabi ya Sherilyna atau bas nanti minta suku nanti kita ngasai ke diri udah balat stres siapa bagi orang kau lihat dikarapkan nur kita mantai ke penanggo ngau nur kita minta suku nanti
0: oke kita nak semestinya mendam teto ngadap teto ke diri aja nanti kita ngasai teto terlalu dibebankan kita boleh berjaku dengan orang tik ke orang ke kita Arab maka kaban sebeli ya pangan dirempo lah ke bini dirempo pun tahu ataupun raban sekeja
1: kira, orang kau boleh ada percaya kita
0: Betul orang kau boleh kita percaya ni ya nanti stres tu udah mula udah start ngacau kita empu perasaan kita empu penindu kita pun pengerai ataupun penghidup kita seharian dah kita mega boleh minta bantu ari konselor atau ke profesional kesihatan mental di rempau lah yang tu untuk konselor boleh ngagai klinik ni keberdekatan tak berkemiri ya bisa klinik pengerai tudat bisa klinik pengerai bandaraya miri atau ke tak bersubis ya klinik pengerai batu niah tadi lah
1: ngau ba merbau dia bisa mana?
0: Merbau bisa.
1: Klinik pengerai merbau, jalan merbau.
0: Jadi, okay. Nanti kita minta bantu tu ukai reti kita tu lemik. Tang nunjuk ke kita yang ngembon pengirau ngagai kini
1: ngagai pengerai kita.
0: Sama bakal kita irau ke pengerai fizikal munyi korang apakah darah tinggi sama megak
1: jadi nyodatai bau jaran auto atau gak ini Sherilyn jadi kena ngujong ke randau tua ke tengah rito jadi minta nuan nyimpu randau tua berkongsi ke cara atau kalau lau tengkeman kena ngurus stres ngau nyaga dirimpu atau Sherilyn.
0: Okey, buat pengujung ya. Okey, kita perlu ingat kita nak boleh muai stres buat tempat kerja. Tang kita boleh belajar berkening ngurus yang lebih mana ya. Anak nanti kita jadi amat penat atau ke new stres baru baru kita ikat ingat ke diri kita tempoh. Ngetus sekejap, tarik seput dulu, susun itih ni ke pentian dulu tak kerja lalu kita minta sokongan nanti kita berguna kena kita nak perlu nyiap ke semua benda sekaligus so penutup ya ambil sitik langkah mimik hari sitik masa ngagi sitik masa lalu anang lupa ngibun diri empu mega sitik tanggungjawab
1: Ya, jadi kena ko jaka randau kami Dwai Sherilyn Dungan anak umpang hanya nama atau kira kaunselor lah hari klinik pengerai di Batu Niah ke udah datang ke studio ke mai topik ke mana mai kena nyawab bala peningah kita ke sama bala gawa ke ngasai ke diri tu serunde yang tau ke stres lebih maya gawa laban dari tuntutan pengawal arti kira nginjau jakob Melayu tanya nauleh di seliah hari peminta hari bala

0: bos. Mm-hmm. Jadi sekurang-kurang kita boleh tips lah berkenaan ke mutar ke stress bak nur gawat. Jadi yang kami yang bukai bisa peluang bukai kita boleh beranau ke perkara ke bukai enggak share dia ya. Jadi sekali lagi mari terima kasih Hang Genwan.
1: Terima kasih.
0: Ya, jadi kena kami dua ninga ke balap ninga bawa temuan minggu tu tang kita ne guai minah ke bukai lah terus bulan aku nyentuh angge ujung program tu lagi nginjau merina jara bucau lu sungai udah pesan tu lagi. YFM sekolah sejalai.
2: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang tak ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Zone Activity Y Miri.
1: Ni kak bu, dekat bertemu dengan pengarang, dekat ngelala, budaya dengan pesaka menua Sarawak, semuanya Bisik Bak Sarawak Literature Festival 2026. 5 hari, ngunan mayu macam itibiti tinggerino ke hati, baka bangsa bu, sisi dengan pengarang, bengkel nulis, berjakup bak mua mayu, bengkel pantun iman, mandang ke main asal, pangau pemerindang, serta meka bisik bazar pemakai ngau hasil pengelanek cari. Ingat kari bulan tu, 23 ngagai 27 September 2026, 10 pagi ngagai 10 malam, bak Stadium Bandar Raya Miri. Lalu ke pemadu narit hati, tamak nak berbayar. Baik diri sebilik ngebala kaban, aram sama maca, belajar, berkongsi cerita, serta ngelala pesaka budaya Sarawak. Sarawak Literature Festival 2026, 5 hari, bermacam cerita. Siti Penelepa ungkup semua. Anang berundang panjai bertemu Bar Sarawak Literature Festival 2026.
0: Zone Activity Y Miri.
2: Ya, begini aku sekedar program ke Benua Diatur di Studio Bandar Raya Miri Peningah. Nanti semakna dari minah ke Bukai anang sanggwati tahun limpang ke diri ngagai Studio Bandar Raya Miri. Kena kita nambah ke penemu atau ke ngulih ke penemu atau ke madi penemu hari program ke Bisik Diatur ya. Jadi nyingkang atau ke Mai Bala Peningan hingga ke Jakob Pemesai ke tengah hari itu nginjau Premier Sarawak ke ngenang mimit berkawa ngau penusah bilun Engkabang servis lutu pengerai ke labuh di Long Lelang Apin Lama Kudah. Kita hingga ke Jakob hari Premier
3: Jakob Ransang buah penemu.

0: Ya, fase baru dah merina kita tengok lagu lelengau peringahnya di pansiak berkawal dengan penusah bilon kabang sebis lutur terbaik FDS kelabuh di Long Lelang Ulu Baram agi di Pijalaika lalu kebuah penusahnya nyadi badau ditemu Sapin Menteri Perengkap Pengangkut Malaysia Dato' Hasbi Habibullah Madah bagi pansiak penusah berbadi langit BSKU benu mansiak mayuh macam bukti tau nyengkawum nur bilon labu rekod bilon rekod operation ngau ngintu penerang kru ngau gayari koya pansiaknya mega nerima suku ngarang tenika ari company pengeluar bilon ari Jerman ngam mega pengeluar injen ari Amerika Syarikat BSKU desadang deka mansur ke report tumu dalam tempoh 30 hari Hari bulan penusahnya nyadi sebedau dibantai ke ngagai kabinet. Dia mansur kejakonya lebuh di randau media. Pengudah jadi pengerami nyua ke lesen program bantu lesen driba kelas B2 2026 di Long Lama, Baram, Api Lama, Kudah. Jadi begini aku sebengkah berita kedebaik ku perhati ke bala peningah ke benar-benar. Mending ke ngelah tengah ringo kami bawa YFM Miri nyentuk ngagai pukul 3 lemah itu lagi.
1: Bos, nyok lu kelut napa bilun. Pelaba aku mujur dagang kuda.
2: Umah ya agaknya kia. Seninjak dah dia tak ngasu aku masa iklan berarti yang miri subah. Nyampau eh, insur yang spek ku.
1: Ni, uji tari subah masa iklan. Nak kuda lama kaya.
2: Ni, ni berbuai tu lah. Lu kan ngawar bilun dia nak. Betul baru ilah ilah belanja dia kah?
1: Nah, kaki ni dia dah.
2: Ngakai KL kena, bisa projek besar tu dia.
0: Saya mana barang mana dan semina nuan aja tinemu rugi bahannya dalam dunia dagang tidak kau untung promotion nya kunci ya anang nangi Miri FM bisik cara tipe madu ngasi kena ngeremai ke dagang nuan ukai semina radio kami bisik 5 platform besar baka Facebook website podcast ngau RTM klik bayar cukup murah efektif Sige nak ngasa. Unit pemasaran kami sedia mantuk nuan ari A nyentuk ke Z. Penderang Tisilia, telefon Mesta Tio Kiho, balumur 016-888-6365. Miri FM, pangan dagang nuan, diulih di karang. Pemujur nuan, pengaga kami.
1: Bilun. Pelaba aku mudul dagang kuda.
2: Umah ya agaknya kia. Seninjak dah dia tak ngasuh aku masa iklan berarti yang miri subah. Nyampau eh insur yang spek ku.
1: Ni, uji tari subah masa iklan. Nak kuda lama kaya.
2: Ni, ni berbuai tu lah. Ni kan ngawar bilun dia nak. Betul baru ilah ilah belanja dia kah?
1: Nah, kaki ni dia dah.
2: Ingat ke KL kena. Bisa projek besar tu dia.
0: Saya mana barang mana dan semina nuan aja tinemu rugi bahannya dalam dunia dagang tidak kau untung promotion nya kunci ya anang nangi Miri FM bisik cara tipe madu ngasi kena ngeremai ke dagang nuan ukai semina radio kami bisik 5 platform besar baka Facebook website podcast ngau RTM klik bayar cukup murah efektif Sige nak ngasa. Unit pemasaran kami sedia mantuk nuan ari A nyentuk ke Z. Penderang Tisilia, telefon Mesta Tio Kiho, balumur 016-888-6365. Miri FM, pangan dagang nuan, diulih di karang. Pemujur nuan, pengaga kami.
3: Zone Activity Y Miri
0: ILKBS ngau IKBN Miri dekat ngatur program Rakan Muda Future Wise Skill 2026. Aram kita sama nambah ke penemu diri pasang ngintu tau kenyaga perengkap pengangkut serta ngelimat ke ungkus ngintu kereta. Kostu dekat diatur kena 26 hari bulan September 2026 hari 6 8.30 pagi ngagai 3.30 lemai babingkir mikik kereta IKBN Miri. Kos tu dibuka ngagai peranak Malaysia ke Diau Menam di Miri berumur 15 ngagai 30 tahun lalu penyampa orang ke diambil ngolok kos tu semina 20 iko aja. Register dia tu. Scan kod QR ba poster ngambil kau leh ngeregister diri ngau lengkas tau ke telefon ngagai Mr. Freddy ngena lumur 013-842-6994. Anak muai peluang tu datai ngangkat ke pengelan dia. Do it yourself. Nuan Sarito.
3: Sun Activity. Why Miri?

0: Peda nuan. Penuh uras bati si jalan.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak ba bilik de rempo.
4: Muai uras ba sebarang alai, nyak siti penyalah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tangguam pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.
5: Ya ni bukannya aku pesan ke patut diperhati ke bala peninga ke begulai ngau kami bawa wife Amerika ngalih hari itu kalau mai itu jadi aku lagi mai kita berengkah tu mui mian ngau interactive wife jadi bawa interactive wife itu lagi peninga kalai terbagi lagu-lagu ke dipilih mainnya lagi endang pilih hari bala peninga ya jadi sama aku maca pesan ke bisa udah mayuh dikirim kita ba Facebook Miri FM atau bisa Siti Jaku Gerah bekau ngau program vaksinasi anti rabies microchip dan pelisinan anjing ya ke dekat diatur 26 hingga 27 hari bulan 9 tu ila 9 pagi ba ngagem palemai ba college pajal di Miri jadi ngai kita ke bisa nupe udo atau kau kue atau ngenatai ke diri 26 hingga 27 hari bulan 9 9 pagi ngagai 4 lemai ba college pajar Miri jadi terus merinang kita ngolah lagu-lagu ke udah di tusun ba playlist kami ke sekali tu atau ke sari tu terbagi lagu genre lagu ke dipilih nang rentak Borneo eh ngarap ke kita terperindang ngau selection lagu atau ke playlist ke udah di sedia ke bala playlist manager aku ke sari tu
1: tapi basa ngagai semua peranak Miri pelilih menua Miri dia tu betapi ngau gaya ari bersebun serta angat tik tau ngerugak pengerai kelebih agi nembiak mit orang tuai ngau sidak kerisik penyakit kronik. Berindiak ngaunya, mensia mayuh dilalau, seliah ke pengawak nunu terbuka, tik tau ngasuh gaya sebunnya di balat agi. Sekat pengawak bak luar, irup ai amat, endak kurang hari 8 gelas sehari, antik nuan gawak tau ke bisik pemindah keluar, kena pemampul hidung ngau nyawa tik engkeman baka N95. Seruran berarti ke pengerai dirimpu ngau diri sebilik. Antik bisik ngasai ke tanda baka batuk balat tau ke lama, sendak seput, pedis dada, mata pedis serta beraik, pedis palak tau ke ngelu, minta nuan berubat ngau lengkas bak klinik pengerai ke Semak. Mensia mayuh megak dilalau seruran ngulih ke penerang ke pemaduk baru bakawa ngau status kualiti angin dibagi menua Miri bak laman web eqms.doe.gov.my. Sama nyaga pengerai kitai. Pesan siru tu ari upis pengerai bagi menua Miri ngau YFM Miri.

Kedekat mic pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Aman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Ya, ngagai bala peringat kita ke dia di pelilih menua betuang Sriaman ngau kanan luar ke Brim by dia anda mai peluang 3 hari bulan 10 2026 final SCSJ ke-9 ba Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan sudah tentu tamak nadai berbayar atau ke free ya. Jadi tumui mimit kita berengkah ngau interaktif wai ke ngalih hari itu. Jadi berubah mimin playlist kita laban bawa ke penudi itu kira 90% lagu ke ditebah dan area selection tak ke pilih bala peringa ba instructive way. Jadi selama-lamanya ngaga Syasha Amanda seminanya apa Clarence Midan tuan rumah Clarence nama berita tuan rumah hari pakan minta tebah ke lagu hari Julian Ambu nama berita Sulu kena merindang nah dirimpu kaban di FB kaban ba FB bala tukang masak ba kedai Iban KP pakan Wati ngau Koni di Melaka Syasha Amanda di Sibu Diana Irene di Hospital Limbang lalu nuju pengeluar program baga aku ya. Terima kasih yang genuan Clarence Midan lalu Juni Ben mega bisa nyapa di tu selama ngelih hari ngagen wan selama berjalan ke pengawan mega nanti benong gawa panas sida di desa Pujud banyak banyak lalu Jonathan Rayang selama ngelih hari ngagen wan Jonathan nama berita selamat berjalan ke pengawan mega ngagen wan mambam kami di pakan di tu kuya lalu kelimbarnya mega Dublin ke baca mega bisa ngelatai ke pesan lelengawa di tu nucu sapa tu seminar madah ke hari sidak manah di Batu 15 Kuching Serian. Terima kasih Dublin sudah berkongsi ke gaya hari kita lalu klimber itu mega Boni PCP yang mega bisa nyapa hari itu hari selepin minta nebah lagu lama hari Juni Aman belala nanggam pengerindu dikena merindang orang ke ngelala tuai kebiak nalah sebut nama bagan. Terima kasih yang again one Boniface Miri Nanta mega bisa ngatai kepesan itu selama alih hari yang again one panas kami di kapit itu kuya minta tebah kenuan lagu hari Winnie Albert aku keluluang kena merina semua orang keng lala baka bak FB WhatsApp ngau mega bala menyadik ya di Sari Sri Kai ngau mega di Kuching. Ya, terima kasih yang again one Mirin Nanta. Lalu kenang natai kepesan bala peninggal kita ba interactive way ke ngelih hari tu. Lagu dari Juliana Amu, Namarita Sulu, nangkan kepesan tu. YFM segala sejalai.

Aku Juliana Ambu. Terima kasih halaman udah milih YFM di Selangau 102.1 FM, Muka 98.7 FM. YFM.

0: aktiviti Y Miri.
1: Ngi kabuk dekat bertemu ngau pengarang, dekat ngelala budaya ngau pesaka menua Sarawak, semuanya Bisik Bak Sarawak Literature Festival 2026. 5 hari ngunan mayuh macam itibiti tinggerino ke hati baka bangsa bu sisi ngau pengarang bengkel nulis bejakup bak mua mayuh bengkel pantun iban manang ke main asal pangau pemerindang serta meka bisik bangsa pemakai ngau asil pengelanek cari. Ingat kari bulan tu 23 ngagai 27 September 2026 10 pagi ngagai 10 malam bak Stadium Bandaraya Miri.

0: Cerita serta ngelala pesaka budaya Sarawak. Sarawak Literature Festival 2026, 5 hari membacam cerita. Siti penelepa ungkup semua. Anang berundang panjai bertemu ba Sarawak Literature Festival 2026.
1: Zone Activity Y Miri.
2: Ya nampak maru pesan bala peningat kita ba Facebook. Mira FM puna selapuk megabis natai ke pesan itu seminatnya apa itu semak jalai ke pengawang agenuan hari jalai gedung Serian agi bersebun kami itu ya, terima kasih ke penderanuannya enggak lalu Monica Giman megabis natai ke pesan itu nama berita Monica selamat lehari mambam gayari kami di Kakub Entabai Pakan minta anuan nebah ke lagu hari Wat Rock Kaban Sampai Mati kena merinam bala sida Slasha Ganyun Arun Rengga Kasing Dominic Dasi David Indai Cermi ini Tia Ngau Aki Tia nyaja terima kasih ko ya terima kasih agen wan Monica lalu Rosliau mega bising natek pesan itu nah berita nan lalu panas semua kami di Bayan Tasik Muka itu ko ya minta tebah ke lagu Put Sadin Puang kena merina semua orang keng lala. Terima kasih agen wan. Lalu Malnik mega bising natai ke pesan itu. Tau ke pelana hari Fam Bila Miri. Pesan Rino Ati hari tujuh agai bala di rumah igang selepin bakung baka inai Jenny ini silum sida inai ina tuai rumah samin bak batu lima lambil tan dinia inai jinet di Kenawit tuai rumah jantan sebilik di Nanga Telaus tuai rumah nintiang di Nanga Jambu lu batang air ngarap ke gerai belama minta tebah ke lagu hari nia maika jemaat saya bungai layu ngapa lalu sin daun ini mega bisik yang natai ke pesan itu selama lemai agenuan sin daun ini hari marudi kuya minta tebah ke lagu hari water bana minta nuan pulai baru kena merindang dirimpu nucu ngagai Ricky ribut Dublin ke baja bulan pegari harus sin kayau stemas tebi stela miri ubun matin pita tingkau kujam Lina idi Jenny Edilina Bugis Edilina Bugis Serina Senajanang Roy Kwang Jeffrey Jeb James Anyau Ibrahman Akib tujuh megak ngagai balam nyade ya di Sungai Brit Marudi kaban FB WhatsApp ngau semua ke Ninga kelebih keba grup peminat YFM Station Pemerintah. Terima kasih megang ngagai bala peninga kita ke bisik ngagak site grup atau ke Facebook group YFM Station Iban Pemerintah Siteri tanda sokong kita ngagai Station YFM ya. Lalu Jessica Itan mega bisa ngenatai ke pesan hari about itu. Selamat berjalan ke pengawal megang genuan lagi bersebuan gaya hari kami di bau ngajah ke sebuan bersampi yang ambil ke sebuan terjampan ada lagi mekoy abang menua kita bawa pesan rindu hati itu minta tebah ke lagu Buai-Buai hari Ika Saifur dikenak merindang bala peninga YFM ke bisik medak live ngam gak ninga ke ba RTM Click ba radio koya di selampu menua jaga pesan berat ke pengerai kena jaga penglikun kelebih agak maya hari ke bersebuan itu jadi nyak pesan dari Jessica Itan Sulan G. Patrick hari Kapit minta tebah ke lagu Meligai Pengerindu terima kasih Haji Nuan Sulan selamat ngalih hari ngagai bala peningah kita di Kapit terus merindang kita ngau lagu-lagu ku bisa udah dipinta bala peningah kita lalu nanti bisa awal lagi aku nguci mekak nebah lagu ke udah dipinta kita bapis bermira FM nya tadi.

0: FM Meruang, segala sejalan dengan kami bawa YFM Miri bawa Interactive Y program ke penudi bawa ngelat ngari kita yang natai ke pesan bala peninga ke bisik begolai ngaku kenyawari pun program tetadi. Terima kasih Mayu-Mayu lalu ngalih ngagai pesan ke udah dikirim ke bala peninga Richa Uno. Selama-lamanya genoa Richa mau berita nuan panas kami di jalai simpang semunjan kau minta tebah ke lagu hari tudi bersumpah masuk neraka kaya itu saya laban tu kena merindang dirimpu ya, kabanik bing semua balap tunggal ya pesan harap ke terperindang. Terima kasih genoan Richa. Jeffrey Jeb sikori peminat setia YFM Miri itu hari Batu Kawah hari Camp PGA Kuching kaya hari Batu Kawah Camp PGA selamat lemai genoan Jeb Jeffrey menung nama tu ngage sedoi Brenda. Oh Brenda ada gawat sari to Jeb bisa pengawak di di Sibu jadi nama tu minta tebah ke lagu aku tetap saya Riduna ditujuh ke semua bala kaban ke ngelala kena merin ke benar mendiang ke Miri FM ko ya. Terima kasih angin Jeffrey Jeb. Jadi aku pun nak menemu nama pengawal geng 2B kesikonya. Tang bisik berita selubung apa madah ke bisik pengawal ba GPN ke basibu dia kon ke ka ngambil ke tim zaman bujang ya menyanam kita nemunya berita angin aja ya karena gue nampung kita ngai ka ko danau ya minggu baru ya. Oke okay, Alexander Alex data bina watabarau mega bisa hari bisa nyapa itu hari rumah Johannes Laja Bentik Baru Angkelili selamat lemai genuan menuh ninga ke radio tu minta tebah ke lagu Repak Panti Jalai hari Linda kena merindang animit di selulap betung bulan pengerindu di Batunia hari penjandang ngau Alex David Biju di betung Walintin Imai Richa Unup di Simpas Semujan Roy Kuang Induk Kenawit Mike Chagat Morgan Batai di Batang di Matang Jaya Libas Liven ngau Libet Aluat di Semunjan James Pengiran Emiliana Sam Valentino Pong ngau Stamus David Stellup Apa Lambai Jupas Lagun Lina Bugis Sindaun Idi Cecilia Malun Miru Bon Martin Fuli Masing Sendi N lalu nuju semua orang ke Benoninga ke YFM ngalih hari itu ko ya. Terima kasih again Wan. Lalu Abadom hari Semunjan tau minta tebah ke lagu hari Gwen ko ya. Tuju ngage semua ke Ngelala pesan selamat terperindang. Terima kasih again Wan Ibas Libin ya. Lalu siapa sih ko age tau Lampas Otih Lampas selamat alamai genuan panas kami dia biasa minta tebah ke lagu maya pemisi bertemu baru kena merindang bini ngau anak nganti pemisi sekolah bertemu baru siku agak tau Kliang Temawai selamat-lamai genuan Kliang Temawai minta tebah ke lagu sebarang lagu kena yang merindang kabanek B ngau semua peninga ngalih hari tu. Selamat hari nuju semua peninga YFM Miri. Terima kasih genuan Miri Ubun Martin mega semina merek tanda sukong aja ya. Mini love ngagai bala peninga bukai bla bla aku ke sama bla mendiang ketau ke bisik ngelawak Facebook Miri FM. Karen Edward selamat lemai tuah jemaat mega bisik merek nyapa di tu. Lalu siko agak tu James hanya nama berita non James minta tebah ke lagu dari Christopher Puni Tommy Sino Ninga Sebananuan kena merina di rimpu ngau bala kaban FB ngau kaban WhatsApp kelebih lagi ngagai ya ke ngelala nama berita kita kaban ke panas menua kami di Kenawin. Terima kasih lalu lagi aku nampuan baru pesan ke bisik udah dikirim ke balap peninga kita merina kita ngau lagu hari Penny McLean ngumbai diri kuat berkena ikut cerita tu kita semua balap perindang ngau kami bawa YFM Miri.
1: Apo sikara main uman ambo aku Melissa Francis dinga kemen YFM bak frekuensi 95.7 FM segulai sejalai.

Okay, terima kasih yang kita akan berbincang ke WiFi Miring lah tengah hari bawa instruktif Y. Nampuan baru pesan ke BC sudah dikirim ke Bala Peninga bawa Facebook Miring FM tu Ali Malang selalu main lagi nuan Ali minta tebah ke lagu Pulai ke Sarang Hari Rim Cana kena merindang Bala ke Ngelala di SK nang macan di tu Bala sebun kami bi macan di tu. Terima kasih yang nuan Ali. Lalu Soja Somorina atau Semina Madah Kedere bisik mendiang ke Y teks ino darak nawit. Lalu siapa lagi ke buka itu Laban sidatonya bata teks pangan diri itu Sulam C. Patrick terima kasih yang genuan Sulan. Lalu indo kenawin maka terima kasih ngagenuan selamat lemai. Lalu intro ibi hari tak tahu minta tebak lagu hari dunilang nak mudah aku lengkap pesan uju semua sida serumah barumah awin nang merit sangan tak tahu ngarap ke gerai belama serta mucu dalam semua pengawal. Terima kasih ngagenuan intro lalu siapa lagi bisa nyapa di itu. Anita Nawai selamat malam again Anita jadi minta tebah ke sebarang lagu kena merindang orang keng lala lalu ngagai kabam belayan FB ibu Selina ya indai endun di miri belam nyadai di sebarang lenur dia terima kasih semampai gerai belama terima kasih again one. Gue yang agak pesan ke bukai siapa agak bisa Margaret Uncing nama berita nuan Margaret minta tebah ke lagu Pulai Baru Hari Water Bana kena merindang Ricky Reboard and Desmond James Anyal Stamets Debbie Stellar ngau mega Miri Ubun Martin terima kasih agen wan lalu kelimparnya mega Lina Bugis bisa mega gulain kita orang Johor Hari Masa Johor tau minta tebah ke lagu hari Dili Amera sambut salam ngepesan aku kena merindang dirimpu nuju sidas rumah di Nanga Ulin Sungai Poi Kenawit menantu ya di Sibu Jaya Zaleha Hani Ndun Dawa Tengguling Melaya Balana yang menyadik yang nama tu Serilu Bana di Miri Nuni Bana ngaum di Johor, Robert Bana di Korea, sida sebilik di Johor, lalu nuju semua bala peninga WiFi. Bisa mega orang Melayu agak bisa gas tama yang aku tahu. Terima kasih angge bala kita. Lalu aku natai ke pesan ke bisa dipinta bala natai token bah lagu ke bisa dipinta bala peninga tu tadi Ika Saifu buai buai WiFi sekelas jalai.

0: Ya, buai-buai lagu Erika kena kita sama berperinang bak interaktif buai kita ke ngalih hari tu peningah lalu nampuan baru tau ke ngu yang agak pesan kau dah dikirim bala peningah bak Facebook Miro FM tu lalu apai lambai tu hari bintang ku selamat lemai dengan apai lambai lagu, minta tebah ke lagu tinggai tuai hari Juni Aman kena merina bala khabar nebi grup WhatsApp ngau semua bala ke ngelala. Terima kasih apa lambai lalu Miri Entain selamat ngelari ngagenuan so, selamat jalan ke pengawal mega ngagenuan di Senadin dia panas ku ya minta tebah ke lagu hari War Rock kaban sampai mati kena merina bala menyadai serta ngau semua sidas rumah berumah rebuh batu lintang undup jaga pesan jaga pengerai kita semua pihak ko Miri Entain. Lalu siapa lagi bisa nyapa itu Amir Udin selamat siang ko selamat siang Amir semua bisa nyapa itu ngau mega lada anak kangi encup to selamat ngalih hari ko ya sama mega ngenuan lalu Ujuh Cawang selamat ngalih hari ngenuan. Selamat berjalan ke pengawal megang agenuan dia. Kami di sebawah itu angka kak hujan tang jerbu tebal kau minta tebah kena lagu Ricky Anderson ngapai baru sampai bisa nerima lagunya kami tu Johal sabar dulu bisa maya lah kita nebah ya. Jadi Nur agak mega bisa yang natai ke pesan itu nama berita nuan selamat lemah agenuan minta tebah ke lagu seminak kelolo Ari Erika Joseph kena merina di rimpu ngau semua bala peningat WiFi Miri beka ke lemai tu harap ke terperinan selamat belalak ujung minggu hari SK Ulu Durin Kiba Nur Agat terima kasih Nur lalu tu Alex tu udah dibaca tadi Michael Juni oh selamat lemai Michael atau orang baru mega seke minggunya kemarin bisa gaya yang natai ke pesan balat sebuah kami di Serian itu minta nebah ke lagu sebarang lagu Ari Rim Chana kena merindang Betty Bronica Kayan di Batu Kawah Kucing lalu ngagai kami serumah ko ya di Paulus barumah Paulus sungai Bawan Kenawin mereka ni halaban kita udah berumah baru terima kasih selamat berjalan ke pengawal mega ngagain wan enggak lalu nya bisa pesan ke di kirim bala peningat kita nya tadi lalu lagu ke dekat dikenatai ke Harry Francis Indo Dara Sarawak bisa dipinta bala peningat minggu nya kemari bekaya meh bisa lagu ke di utang nanti tanya tu ya kena oleh di tebah minggu tu utang minggu baru lah nebah ya kita sama bala perindah dengan lagu tu.
1: Hai aku Norman Adil Ari Raban Nadi 13 kita ada tu mendiang ke YFM Miri. Bukit Lambir Miri 95.7. Bandaraya Miri 98.0. Ngau Suai 95.1 MHz.

0: Sunday TVT Why Miri.
1: Ujung minggu tu niah dekat ricah laban bisik pengarami Rikata Subis Etniah 2026 sepenglabat 3 hari berengkah hari 25 ngagai 27 September mayuh macam pakai lumak perau dekat diatur bisik kategori lumak perau kayuh sakai 8 ngagai sakai 30 iko nyeng kaum longboard tanaboard ngamegah lumak perau kayuh berebut ke gelar Raja Sungai. Lumak tu berengkah pukul 7 pagi hari 5 lalu pengawal berjadi pekenya kena hari 6 pukul 10 pagi disadang dekat di penyadi Sapit Menteri Besar Yang Berhormat Dato' Amar Haji Padilah bin Haji Yusuf. Anda mahu peluang tu aram kita sama nyukung Rigata Subis Etniah 2026 laban pengerami tu kai seminak lumba ai aja tang batang tuju ya kena ngenegap ke semangat lumba ngomain tradition serta ngerapit ke kawo pengendiri
0: Zondi TVT Why Miri.
2: Ya, seteria pengawal teka pengerami kedekat diatur ujung minggu tu. Berengkari pergila peningah. Jadi, manca panti yang megak bisik menatai kepesan itu. Minta tebah kesebaran lagu. Hari matu daro tu. Terima kasih manca. Laban milih YFM ke ngalih hari tu. YFM Miri. Lalu, kelimparnya megak. Stemes, Stevie, Stelop. Selama-lama yang genuan. Selama ngerja pengawal mereka ungkap sehari itu minta tebah ke lagu Kumang Sanawari hari Musang King dikena merindang semua bala kaban kengelala. Terima kasih okay, Genwan, terima kasih sama-sama. Lalu Pipit Lemai, selama lemai Pipit Lemai hari Maradu Bintang hari itu minta tebah ke lagu Menantu hari Panggau hari Evester Joe kena merindang di Rimpu tujuh ngagai orang ngagai Julai batu enam Sungai Lelabi nujunya nau nuju ani ke Benon Dudu Santai Barumah ngamaka nuju Miri nanti ke Benon Dudu ada duga Barwai lalu nuju semua orang kang lala mekwe. Terima kasih again one Pipi Lemai. Lalu Bantan Kapi mega bising nate kepesan selama berjalan ke pengawak ngagai Nuan Bambam kami di Culau minta tebah ke sebarang lagu kena merindang bala kaban FB harap ke lantang reja semua pengawak. Terima kasih terima kasih mega ngagai Nuan ke bising nyapa dito ya jadi terima kasih mayu-mayu bagi semua bala peningah ke bisik begulai ngaku kenyari pun program tadi. Jadi jamnya serekat megak tu. Jadi penuduh aku datang lagi dekat di silih kaban aku hari bagi kayaan ngaku kenyah. Tang tajap ya peningah di pelilih menua bukai. Terus ke pengerinok kita begulai ngaku kami bawa YFM. Bawa rentak ngalih hari. Jadi terima kasih mayu-mayu. Udah tu lagi kita ke berperindang atau ke nginjau What Rock lagu ke bisa dipinta peringat bahawa interaktif way kita ke lemah itu. Jadi ngau tu mumpu aku bawa ke sekali itu bertemu baru bawa ke dekat datai. Bye bye, jaga diri mpu, jaga mata, jaga hati.
3: Miri FM 70-an.

lagu dari Sawang Van ya, Kemaya bertemu baru, hanya di Pulai Baru ke studio YFM di Kuching. Kali tadi kita baru dah mendiang ke awak ngela tengah hari. Hari YFM Miri bergulai dengan pengeluar program kita Ibana Jimba. Jadi terus ke segmen rentak ngali hari, hari 4 Sarito ya, 24 dari bulan 9. Kita terus bergulai dengan waku Sam, nyentuk ke pukul 6 lemah itu lagi. Terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita ke ngali hari itu. Biar muka berkongsi ke Siti Dua Berita, ke patut diperhati ke kita ya. Okay, lalu tu merindang kita dulu ngau lagu hari Abang Kaya, Bisi Undang Serpak Batu. Merindang kita ke Agi Kiro, berjalan ke Pengawa, ngau muka kita ke Benung, belelak ke ngali hari tau kau.

0: Maya ari ke bala angan, ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerala api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Zigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Okey, hari Juliana Ambu yang siro bakuk pesaka maka lagu dekena merindang kita ke ngali hari itu peningah. Terima kasih lagi mendiang ke kami di YFM. Lebih lagi ngena frekuensi FM di serata menua Sarawak. Lebih lagi kita ke angka mendiang ke YFM hari RTM klik ngau pe channel Isro ke ngali hari itu. Kita ke di rumah ke benua ngah belalak. Ya, maka kita ke agi kiruh berjalan ke pengawal. Lebih lagi kita ke gawak di luar rumah harap ke sama nyaga pengerai kita impu. Nanti ulihan tadi ngena pemampul hidung ngau mulut. Laban kita sama nemu ya. Sebun nyau macak balad baru. Lebih lagi sekedar kanandur. Kita ke depan motosikal, tahu kena bersikal, jalan kaki.

ngena memampul hidung ngau mulut dikenanya ke pengerai kita impu ya. Jadi penerang ke madu paru ke dikeluar ke komiti penyangga penusah ngiat menua Sarawak berkawal ngau baca IPU nakak pukul 2 ngali hari itu tadi. Kalai Kucing rekod ke baca IPU 192 di Semarahan 183 di Serian 208 di Seri Aman 170 di Serikai 157 nyeng kaum di Sibu di Kapit 125 di Bintulu 164 baca IPU Samalaju 157 di Lundu 220 di Tebedok 192 di Lubuk Antu 200 baca IPU di Kenawit maka palat nak manah ke pengerai ianya 216 di Belaga 173 ngau di Betung 172 hanya baca IPU ke nak manah ke pengerai ngau maka palat nak manah ke pengerai ya. Yang diharap ke kita ke dia Pak Kandang tu sama-sama nyaga diri empu lebih lagi munyik aku kita ke bisi pengawak ke diatur di luar rumah jam ke dia tu ngarap ke berkena ke mampu lidung ngau mulut dikena nyaga diri empu nya penerang ke madu baru baca IPU naka pukul 2 ngali hari tu tadi ya. Jadi kita tahu ngelawa website APIMS tahu ke upis pengeraja Sangau Rampak Menua andur kita ulih meda baca IPU ke dikeluar ke ninting jam ya. Okay, kita berperinan dulu Arya Hilly.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Statistik, mandang kepenusah babadi buat jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah babadi nyari arulah diterima tina itih ke atur Jalai Alun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi buat Jalai Alun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak dikekuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bar Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy N ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta mayuh agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datai megak, bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download bar app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayu.
1: Okey, program Sarawakku Sayang di pagi menua betung dekat berengkah di atur pegilak ya. 25 hari bulan untuk ke hari Minggu tu ialah bak kompleks Lumbak Betung. Lalu lebuh ke di Randau bak program Juh Randau ke diatur unit komunikasi awam Sarawak UKAS bak studio UKAS sehari itu tadi. Kala ya kaban Parlimen Betung Datuk Dr. Richard Rapu nangkan mensia mayuh ke datai ngulu program Sarawakku Sayang bagi menua Betung ngambil ke ngemerat ke pengerai Sidampu berpun hari baca IPU ke anda maneh ke pengerai ya. Jadi nangkan mensia mayuh ngambil ke berkena ke pemampul hidung ngau mulut nanti nyemak ngasai ke diri nak untuk berpengerai lebih ke datai ngulu programnya ya, program ke diatur 3 harinya nya jakuk ke dipansut ke kapan Parlimen Betung Datuk Dr. Richard Rapu ke nangkan mensia mayuh ke datai ngulu program Sarawakku Sayang ya, bawa kompleks Sukan Betung berengkah hari pegilak. Okey, lalu pihak mega bisi jakuk gerah mega ke madah ke pengawal senam robik ngau mega betung berikut ngau ngohit sikai nyerumah Sarawakku Sayang ke diatur hari Minggu tu ialah 27 hari bulan 9 di Kinsil ya. Jadi pun pemutusnya digagak sepengudah ninga ke penerang maka jaku tangkan hari upis pengerai bagi menua betul perindi hari gaya hari ke bersebun ngau maka baca IPU ke bedau ngemendar ke aktiviti di luar di pejalai ke dulu ya. Okeynya ba siti maka jaku gerah ngau maka jaku padah berkawal ngau senam robik ngau mega ngohet sikai ke diatur 27 hari bulan 9 tu ialah ya, nyerumbak program Sarawakku Sayang di bagi menua betung ke di Kinsil ke dulu jadi nak ke dia tu pengawal bukai atau ke aktiviti bukai nyerumbak program Sarawakku Sayang tu dekat diatur bakal selama lalu menerang ke madu baru tentu ya dekat di padah kenangkan ketua ilah ya. Okey hanya muka penerang ke pemadu baru ke dikongsi kepada peninggal kita eh. Terima kasih aki mendiang kawa rentak ngali hari di YFM terus berkulai untuk ke pukul 6 lemai itu lagi ya.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, Piten ukai Yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi Yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Ana ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa bergage ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Nama kini atu ti udah ditetap ke Kristus ba urang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawak jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
5: Oh, terima kasih Puan Penny. Nya topik ti cukup badas nal. Nama kebuah ku nyebut cukup badas nal. Laban mayuh na ruang bilik ti nak didiri atau kena berplasal ke pengamat leka jakuk Tuhan. Mayuh nal ruang bilik ti dekat puntan, dekat belah, dekat pecah. Lalu nyak kebuah lebuah kita niri ke rumah tangga, lebuah ku ngawin orang leka jakut temunyi itu, utai itu selalu disebut aku. Ianya seminak pemati aja ti uleh mecah, uleh melah kita, uleh bagi kita. Lalu, jakut ti mesetu, ianya lebuah kita nyebut awuk ngagi pengan diri, ia mesti kekal berlama-lamanya. So, bak kita, jakut tanya di tu tadi, ianya nama padah Bob Kudus senentang melaki bini itu atau keplasal terkena kita. Leka jakut selalu terkena aku ianya Bob Episus 5 ayat ke-21 terus ngagi ayat ke-29. Nama utai kedepada kita ba ayat ke-21 dia ngat terus ngagi ayat ke-29 tu berjakut ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga, berjakut pasal berbasa ke pangan diri, berjakut pasal rindu ke pangan diri, lalu bakal Kristus ti rindu ke kita, lalu bekenyak megak kita rindu ke pangan diri, nadai siku orang bergede ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri, dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya, rubuh maya, nak tegap maya, nama penyadi dah lebuah yang runtuh rubuh, nakak mah penusah pengrusak datai borangnya, nah ya, tangbak kita, lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakut Tuhan, kita dekat medak rumah tangga tidi diri ke kitanya, disebut aku, rumahku, sergaku.
6: Plasa Jurai 635. Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
7: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: pagi rewind. Benong ringat, benong pedihatin di rumah. Tamat pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Boh lagi. Aman ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, maya hati ke benong hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang di nak sedar.
1: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngai kerja pengonjari. Kita ingat keriri, ingat tamak kebiliat, tamit pangkiang na, dah nya, dah lemah hari nya lapau perut kebaruah nemu kedua.
0: Ya aku ungkah semua pintunya tak kepan wa. Oh kelapa.
1: Mana mentah senting kamu pintu.
0: Nah, wa ke nyium baunya deh. Noi pansuat baik baru ke dapur.
2: Ana nak mandi ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
1: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

0: tentang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web ti di asal scam banyak di kakak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban scammer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung agen nuan. Pesan tu hari YFM.
1: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

0: PSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebegat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai. SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk nadai berbayar. Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandik berpekit atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Andrew Carlo ya, siku hari penyanyi lama kita ke dekat merindang kita ba malam anugerah carta siapa juara SCSJ ke 9 ke dekat diatur 3/10/2026 tu ialah ba Dewan Tan Sri Steven Carlo Ningkan dibetul di kelimpah hari Andrew Carlo. Kita megak dekat di perindang penyanyi lama kita Steven Kanang megak Roslin Jati Biang. Lalu tentu megak bala finalis kita ke dekat berpekit malamnya ialah Datai Bala Mayu lah. Datai Tumu megak ya. Ambil ke kita ampir Nur penduduk ke lantang Nur kita medak bala finalis kita ke dekat berpekit malamnya ialah. Okey, nya tadi berkawal ngau malam anugerah carta siapa juara SCSJ ke 9. Ndak lama lagi ya. Jadi tu ngenang berkawal ngau kemuncak bintang kecil 2026. Kemuncak bintang kecil 2026 tu dekat diatur malam pergila auditorium Piramli RTM Kuching. Tahu Datai Bala Mayuh begak ya, kita ke dekat medak bala nembiak kita ke dekat berpekit malam pergila. Kali bala nembiak ke dekat berpekit kemuncak bintang kecil 2026 tu ianya Nur Ariana Satria ngari ke Sarawak. Lalu Is Zara Roblin ngari ke Sabah. Lalu empat ego nembiak ngari ke Senanjung. Ianya Muhammad Reza Ril Indra Rizwan dari Kedah. Nur Sofia Edilia dari Kuala Lumpur. Melissa Rose Afzan Sapuan dari Pulau Pinang. Ngau meka Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Rizwan Akram dari Negeri Sembilan.

0: gitu jam.
1: Gitu jam. Gitu cun mah di data gitu jam. Dia nasib deh seri itu jam. Nama tiga empat deh. Padah jam. Lagi bunya omayar.
0: Apa? Nama mimpi dia nyau? Tengah bulan bergantung senduak bakato. Uleh ke dia melanja aku nah. Nama dia bisik nyual tanah temuda. Batu mawai bakan nyuak dia pia.
1: Nadai jaku berjual ke tanah temuda aja. Uji di medak nubual tu. Tak di mana-mana. Itu.
0: Nama tu. Nomor.
1: Lei. Ungsap Lei. Pernah di pemutus berserak kabar tu. Pernah dek.
0: Nih. Nama.
1: Ungsap
0: Lei. Apa? Apa? Toke.
1: Lai.
0: Toke. Tolok. Aku kak merangkai dua ada nyami guluang bege. Udah nyala lagi air cap udua mua meru. 48 butul. Artinya tambah kau batu kude. Ambil batu kude semangkuak lagi.
1: Mama teh batu kude kude jam deh. Nempelah itu.
0: Tekang air batu kude menya.
1: Oh biar. Nah, ubu lubah ke di kelan lagi. No prebet kalau putih.
0: Ah, nama arti no prebetnya nyau?
1: No prebetnya berarti ya Pak Abis.
2: Halo Bakia, boleh aku nanya, okay nuan bunyau anak apa ibunyau?
1: Mau kapan?
0: Oh, aku mau punyau.
1: Duduk kapan?
0: Hidup.
1: Mau kamu duduk kapan? Kamu jawab.
0: Yes. No prebet.
2: Nama artinya?
0: Pak Abis.
2: Nada yang kamu anggal, begitu. Okay kereta nuan QQ sub lain-lainnya.
1: Sap lei nya mai udurku aku mempunya nama deh
2: beketu yang enggak punya. Jadi kereta nuan udah 8 bulan enggak dibayar. Jadi itu surat bank lalu nuan dipinta nyuak ke kunci kereta nuan agai kami.
3: Duit mardi giga anang gila main judi simpan duit kita kena nabat kedudi hari pesan tu Ari YFM.
1: Nah, ini tu jam kereta aku dah agak tarik orang.
0: Menyau. Anang me tu sate. Otai ku dah. Udah me. Udah tu. Ben prebet tu anyau.
1: Nama arti ben prebet ku dah japan ben.

0: Siapa ganun utai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama ga ganun ayak? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu mayo na ga sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai pe nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah na tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ye, nemu ke diri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni anak pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ne di dengan suang nyumbo bujang. Laban nemak bah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku, ngai betebah ku tai. Pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub sai. Nama nama kebuah aku semua ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi ditu tunu ku tadi ditu mau dek
0: bukan pia ayak perintah udah ngeluar kata nagam orang bertunu ke utai seneka hati tuju ya nang dikena ngagak rampak menua jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap
1: ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Bukannya aku ajak ke betul aku tahu ras begitu. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tidak nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tu buang ke nuan dalam api kemau ya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah, kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Padah aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gage, nak ada petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, baik, baik, nolong ku ikat. Cepat nolong kungun saya api kemau tu. Cepat, ikat, cepat. Puji dengan wak aikin. Cepat, cepat, cepat, cepat, cepat.
0: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tuk lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadarti, pesantuk di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Style.
3: YFM. Sibu 87.6 FM.

Maya ari ke bala angan, ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hubungan Malaysia-China melangkaui diplomatik biasa. Pesara diingat waspada sindiket penipuan siber. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Okey, hari Stephen Kanang Aram Betanda, penyanyi lama ke dekat Merinang. Kita malam anugerah carta siapa juara ke-9 ke dekat diatur 3 hari bulan 10 tu lah ya. Pak Dewan Tan Sri Stephen Kaluningkan di Betuang. Datai ba jam ke penudi rentak ngali hari kita di YFM ke lemai tu peningah. Kalenangkan kata lagi pukul 5.25 minit lemai tu lagi. Kita boleh mendiang ke program Pelasar Jurai ke dikeluar ke Pini Ribut. Dan sebenarnya tu berkongsi ke penerang gayari ke baru diterima Areopis Meteorologi Malaysia ke lemai tu. Ke di Pelabak Kenyadi berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi ya, untuk ke Tumu pagi pergila. Kalau madah ke lemai tu di Pelabak ke Beribut serta berkilat sekedar kanan dur di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Bintulu, Kapit, Miri, Ngomekak, Limbang. Lalu malam tu lagi di Pelabak ke Bisik Hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Bintulu, Ngau Meka, Kapit. Tasik bergelombang adap ke barat Sarawak ya. Ianya hari barat laut mengelaju 10 nyentuk ke 20 km sejam. Lalu tasik bergelombang sepeninggi 0.5 nyentuk ke 1 meter. Lalu adap ke utara menua Sarawak. Tasik bergelombang hari ribut berpuput dari timur laut melaju 20 nyentuk ke 10 km. Lalu tasik bergelombang sepeninggi 0.5 nyentuk ke 1 meter. Terima kasih Muhammad Iskandar Hisham bin Azan. Pemesai

0: kita mesti alert, peka dalam setiap pengawal, dalam setiap kerja kita ke bak zaman digital tu. Nanti tua nak landia, tua akan terperangkap dalam pemansang pemaju menua tu tadi. Tau melis tua, nanti tua salah guna.
1: Kena panjuak ni.
0: Kena panjuak tua.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Ari jaria ino uleh ngamansang ka perkara-perkara ke mana nyang kaum niri negi ke rumah tangga ya. Lalu ari jaria mega ino uleh ngerubuh ngeruntuh ke rumah tangga ya. Ba era digital hidup ngemati mayuh bersangkut paut ngau cara mensia nguna jari ya. Dia to smartphone udah nyadi kaling penghidup ba nyau ka semua orang. Kini-kini pejalai penunga smartphone kesuah nyadi kaling kitai. Seriris ngau pemansang teknologi di dunia diperhati ke mayuh sidak ke induk mega nak tentu nemu tau ke kurang landik lebuh berkena ke smartphone bak jari sidak. Ting ujung ke sidak betapi ngau mayuh penangguh nyentuk ke bisiknya nyau diambil atur undang-undang. Tuk ke Tegal ulah sidak ke nak landik maya berkena ke smartphone serta gadget-gadget kebukai. Perkara tu dekat di pejurai ke kita ngau dalam lagi bak program pelasa jurai 635 ungkup ke sarito bak topik induk tilandi bak era digital. Terus bergulai ngau kami di YFM. Ya shalom, shalom semua. Terima kasih kita gulai ngau kami bak program pelasa jurai 635. Terima kasih yang agak kita keudah tune ke radio kita bergulai ngau kami di YFM. Lalu ngau tu aku merik terima kasih ya ke semua kita tu dah merik sukung ngagai program kelebih lagi program ke ditabur ke hari bagi kami di YFM. Jadi aku bersampi ke semua kita nak ngira dini doa kita dia tok bala peninga mit tok ketuai. Aku bersampi ke semua kita ngembuan berita ke mana ngembuan berita ke lantang abakah ke sarito. Jadi aku percaya Tuhan kita cukup mana hanya kebuah kita boleh bertemu baru buat program kita ungkup ke minggu tu. Hanya di bekas lama nak sah nanti aku kediri aja buat program kita dan ke minggu tu temui aku bisi bergulai dengan aku. Jadi ke minggu tu bakal aku dah dipadah ke aku buat minggu sitik yang kemari temui kita ke sari tu Reverend Pastor Tony Maya ngelalu ke penatai nuan ke studio ke sari tu Pastor Shalom nama berita nuan.
1: Terima kasih, terima kasih sudah ngelalu ke aku datai ke studio kita lalu berita aku sampai mana lalu munyi ke aku kesal disebut aku kungarap mega berita bala peninga mega mana Puan Penny.
0: Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pastor Laban tajak pen kiruh ngau pengawak bukai di luar nuan tetap ngelimpang ke awak nuan begulai ngau kami di program Pelasa Jurai berkongsi ke sekedar penemu berkongsi ke sekedar penerang berkawa ngau topik ke dekat di pejurai ke kita. Hanya di waktu pun tadi aku dah madah ngakai semua kita topik kita sehari tu semai aman berapa aku berhati kita ukas minat berhati kami ke induk tamaga berhati semua kita ianya berkawa ngau digital ko kita. Tang topik kita ke sarito ianya induk tilandia ba era digital. Jadi sebenarnya tua mansang kemua agi berjurai ke topik kita sarito Pastor ngelansak mimit berkawa ngau abasa ke bisik diberi tau ke dikelai ngagai sidak ke induk betul deh. Jadi kebenar mayuh aman leka jakok tau ke frasa jakok ke bisik bersangkut paut ngau identiti orang ke induk tu. Jadi kita suah ninga di pelapak kaku kita kalak ninga orang nyebut induk negeri, induk jari, induk kaki, ngau induk menuanya. Tadi Siti ari leka jakuk ke bersangkut paut ngau orang induk ke merik basa ngagai orang induk menyak de pasa. Jadi pihak megak Abah Bob Kudus bisik megak istilah ke dikena muji tak ke refer ngagai sidak ke induk baik kanya ia ke mana tau ke ia ke na mana yang kan nuan ulih nerang ngau silek akik Pastor.
1: Oh nanti nadai sidak ke induk tentu nadai kita kelaki
0: ya
1: nama nama kebuah induk tu tadi memang ada ke semua tau kelaki tau ke induk ni ya ya pula yang kita tanya nuannya tadi Puan Penny nanti kita berarti ke dalam Bob Kudus mayuh amat istilah induk di dalam Bob Kudus tu. Lalu mayuh maga contoh di dalam Bob Kudus tu sidak kindau kada kumai kita pintar, sidak kindau kada kumai kita landia, sidak kindau ti kumai kita nya tadi. Induk ti cukup berjaya tau kindau kada kumai kita induk ke nemu ngatur penghidup diri. Contoh yang ti kita meda Easter lebuah ia gawa ba istana raja, ia ngelantang kati raja, ia ngerja pengawa ngau lurus ngau manah. Tu kada kumai kita indau ke pintar, indau ke bijaksana. Arti kita berarti ke macam-macam te disebut ba dalam bab kudus, indau ke belai ngau indau ke bisik penemu. Dipedak kita ba Matthew 25, indau ke pintar ia nyedia ke minyak lampu kelita sedaya ngau cukup, lalu indau ti nadai penemu, indau ti belai nadai nyedia ke minyak ba lampu kelita sedaya ngujung ke api kelita sedak padam sebedau pengantin datai. Bayak kenya anak indai bini menantu indau ipar indau menyadi indau tau ke ibu ini kini, semua orang indau dipinta oleh berjalai tanggung pengawak sida engau manah serta bertanggungjawab. Puan Penny,
0: ya nya tadi munyi saud ari pastor ba tanya kita ke terubah ngau kita ngepun ke perkara ke di pejurai ke kita ba topik kita ke sarito. Jadi tua pulai ngagai batang jurai tua atau pastor inuk ti landi ba era digital. Jadi sebenar tua berjurai ke bahkan ni ulah peniau induk ke dikumai kita landi ba era digital dia tu. Aku minta Nuan berkongsi ke dulu sekedar contoh ulah atau ke pengawak sida ke induk ti kurang atau ke nak landi berkena ke smartphone atau ke gadget.
1: Nanti kita berarti ke kamai hari tu Puan Penny, hampir semua tau ke genap ikut sida ke induk bisik smartphone. Jadi smartphone tu tadi munyi ku aku ya tau jadi pangan ti mana, lalu ya mega jadi tuan ti merintah kita pulai ke ulah ke nak maneh berkena ke gadget tu. Ambil ko contoh kita posting perkara ti kelalu freebird baka penangguh baru ambil ya tu ulih mantai ke pemalu dirimpu. Anang sekali-kali kita peninga ngerja atau itu lapan tu nadai pulai ke pemanah kaki kita. Lalu seterusnya maka posting hal-hal negatif ke bisik kau ngau orang bukai runtuh hati kelalu ringat tu ulih ngujung ke petenah. Ya nanti kita berarti nanti kita nyu kelalu ringat kak berbalas ke bak media sosial kini ngau gadget ngau zaman digital ti amat canggih tau ke amat luar biasa kebanyar itu ya tau ngujung ketua pedis dunia riau pedis mah kita laban ya laban nama kebuah laban tua nyau ngenaknya ngocara kesalah. Lalu pia muka merik komen buah penemu ke sambrono tau ke sembarangan tau ke ngagak-ngagak ke cerita nya utai kena patut dikerja kita ok semina indau aja tang kami kelelaki muka patut berarti kau tahu bak zaman digital dia tu campak utai datai nak boleh seminit yang mau tanya udah ditayap tua udah dengkah ketua bak mua puap kini udah dengkah ketua bak WhatsApp kini tau ke dini-dini alai platform digital tau ke platform media sosialnya tadi ya tau ngemudias ke kita lalu ngerembai ke berita bola metua tadi. Jadi munyi kota inti orang boleh ikannya tadi tusi ngagai siko yang mesai tau mesai lengan datai basiko Puan Pini ya tak mesti betis ya. Datai basiko tadi tak mesti peh ya. Jadinya nyonyadi berita bola. Sapa tusah tua mega tusah hari segis hutai ke digagak tua hari hutai ti dikerja tua atau media stompu. Ana mega kita nyadi bully saber. Laban nama kebuah. Mayuh kita mikir oh nanti aku tu nyo bejaku jai nguya nanti aku malu ya nyak bully kok kita amat nya amat bully tang bully siapa mega ya tau bully ngena jago kita kita tau berduan kora kita tau ngayah kora kita tau bola kora melalui ba zaman digital tu kita patut hati-hati ngau naka uliah kita ngembuan smartphone kita ngau mana lalu kita mesti alert peka dalam setiap pengawak dalam setiap kerja kita ke ba zaman digital tu nanti tuan nak landia tua akan terperangkap dalam pemansang pemaju menua tu tadi tau melis tua ti tua saleh guna
0: kena panjuak nah
1: kena panjuak tua ya
0: jadi nanti kita berarti ke sekedar contoh ke disebut nuannya tadi pastor kebenarnya utai tu sigit nyadi aba ukes minat ba orang ke Indo tamaga nyadi ba semua orang ke bisi smartphone tu deh bakal ngambil contoh tadi mereka komen tak ke buah penemu sengapa ke kita jampat kita dekat nimal lebih kita medak utai ke di posting orang about WhatsApp kini tu kini ko tegatal jadi kita dekat nyawun utainya ni pastor
1: sejamat kita itu tadi cepat terperdaya kita ngau umpan-umpan ke disebut orang ba media ramah jadi nama kebuah nanti kita mada mayuh teh kenyadi nanti kita mada ba berita kini ba newspaper kini mayuh orang terpejuah ngau media ramah tu ngujung ke sedak ditipu ngujung ke sedak dipanju ngujung ke sedak ya nyau kelalu akses ngutainya sedak ya nyau nak terbelah ke anak diri bisik ke begitu kak
0: ya yeah, okay yeah. Okey, hanya tadi sekadar contoh ulah tok ke pengawak sida ke induk ke nak landi ba era digital. Bekeni deh ulah tok ke perangai sida ke induk ke dikumai kita landi deh pastor.
1: Okey, mana nak soalannya? Laban kita ka semua kita ke induk tok landi dalam semua tai.
0: Ya.
1: Ya. Pediau induk ke dikumai kita landi ianya induk ti landia enya dekat ngena semua utai ti dikemisi yang lebih agak gadget ianya ngau cara ke betul ngau cara ke mana ngau cara ti ngkeman nitiah ke pemansang dunia kemayari itu lalu kedua maka kita patut ngena smartphone ngau landia samarti kita niri ke rumah kita ba atas batu nama-nama utai ke datai, utai ke didinga kita, utai ke detayip kita, utai ke sepedak kita, kita nak terpejuah, nak kena panjuak. Laban kita, sempama ke bakal kita kendiri ke rumah bak atas batu. Kita nak giliak-giliak, kita nak terumpan ngutainya. Jadinya, cara kita ngena smartphone ngau mana, ngau landia, ngau nitih ke pemansang ke mayari itu tang ngena smartphone ngau sembrono samarti merubuh ke rumah artinya kita diumpama ke ngena smartphone-nya bakal kan diri ke rumah batas pasir jadi jaku Tuhan bisik madah bak metiu tujuh genteran ke 24 ngagai ke 27 orang keninga jaku Tuhan sempama ka baka orang ka ngentak ke rumah batas batu lalu orang kana ninga ka jaku Tuhan sama sempama ka orang ka ngentak ke rumah batas pasir lebuh biar balai datai orang ka ngentak ke rumah batas pasir udah tentu rumahnya tumbang lalu biar mega orang ka ngentak ke rumah batas batu udah tentu rumahnya nak tumbang nya dibanding kaku engkau kemayari to nanti kita enda mudah terpejuah nak mudah tumpan kitanya meh jadi orang kepintal ngena smartphone tu puan pini oh? Kita mega patut berarti ke semua utai kenyadi dalam penghidup kita ke sari-sari kelebih ke kita ke itu tajak pun kita nadai di tagang oh? Ngena misos dan kita patut berpikir panjai serta bisi etika maya kita berkena ke platform digital. Mayuh platform digital tu puan pini yo. Nang mayuh tiga tema dah. Ukai baka zaman kita suba tiga tema berarti ke indah kak bisi handphone pun kau mai kita handphonenya pun tusah kita kak bisi handphone.
0: Nyaman.
1: Oh, tiga bisi handphone kelama lama suba kita minat bisi ulih naib SMS kini aja kini. Tang dia tu bak zaman digital tu. Kita ingai tinggal pemansang tu. Kita ingai tinggal zaman digital tu. Tang ingat. Kita mesti ngena ya ngau kesedaran digital. Utai kebisik ba media rama, ukai semua utainya amat. Ukai semua utainya sahih munyi kejaku orang kemayari itu. Au. Kita anang sekali-kali kita terpejuah nitiah ke tren ke mayari itu ke selalu barrel ke utai kena betul ini ya Yang nanti kita nak pejuah ngutai tu, kita ngena gadget, ngena smartphone tu, boleh ngasuh kita untung. Nama kebuah untung puan pini, laban kita boleh jadi usahawan digital. Lalu kita megak ngena peluang tu ari ke muka kedai dalam online. Pak TikTok, kena kita yang mansang ke ekonomi kita buat ruang bilia. Nama arti tu. Nanti kita bisa gagak ke ruti. Nanti kita bisa banyam ketikai kini. Nama-nama mau teka dijual sayul kini. Semua jalan dagang kita nyat tadi. Pulai ke pemanah, pulai ke penguntung lagi ke tempo. Laban, orang dia tu puan Penny ya. Ngelaku ke barang dagang si daya. Pak media sosial. Oh, aku cukup muji. Laban nama aku muji. Aku laban tu uliah. Ngenatai ke penatai pemisi ba ruang biliknya. Jadi itu cukup padas. Laban nanti kita minta ba kemayari itu mega kelebih lagi perintah kita menua Sarawak cukup mana. Ba platform Sarawak Pay. Bantu sila ya tadi nak cash ni ya. Bantu cash tu tadi melalui platform Sarawak Pay itu diberi ngagai rakyat ya keboleh bantuan cash tu. Nama arti itu. Artinya kita ngai muai peluang tu kena peluang tu ngau mana? Laba perintah kak kita ngena peluang tu ngau mana? Kena kita belajar ba era digital tu. Ya puan Penny.
0: Ya hanya tadi utai ke uli diperhati ke kita hanya tadi sekadar ulah atau ke perangai orang ke indok ke landi berkena ke smartphone berkena ke gadget ke bisik bersidak ya ba era digital. Ingat ana sekali-kali terpejuh ngau orang ba trend viral. Ha laba kita nemu ditok semua utai di viral ke antiknya utai ke mana okeylah tang antik utainya nak mana dia kita mesti ke nemu napis ni ke mana ngau ni ya ke nak mana. Jadi para pendengar kita dekat Kampung Baru jurai kita ba topik induk keladi ba era digital udah kita ngangkat ke sitik lagu udah kita belalak nak lama udah nyak lagi. Begulai ngau kami baru.

0: Grand Plaza Jurai 635. Berjurai ke topik Induk Kelandi ba era digital. Agi bergolengo kita berkongsi ke sekedar penemu, berbagi ke sekedar penemu bergolengo kita ba program Plaza Jurai 635 Reverend Pastor Tony Mayer. Pulai baru tu angagai batarana tu pastor udah mayuh mega utai di penjurai ketua bak pusin ke terubah tadi bak renggat ke terubah tadi. Jadi tadi nuan bisik nyebut orang Indo ke patut ngena peneras pengeremai digital tu ariti hanya di usahawan digital de pasar dikena kita nyungka apun penatai ekonomi diri sebilik tu. Entik bak penemu nuan meh tu. Bahkan ni era digital boleh memperkasa empowerment ko kita ya. Empowerment orang Indo kelebih lagi ba career sidak meh. Yang kan wan boleh merek contoh kini?
1: Ya, cukup mana ti kita berarti ka sidak kido tu nang landiak dalam semua perkara. Bekeni ke cara digital tu memperkasakan tau ke empowerment gagai sidak kido. Sidak kido uliah berarti ko teto laban era digital tu tadi uliah meri akses terus ngagai sida kindo ndua sida ia boleh penerang puan pini belajar kini ya ba dalam online ya ti kita meda dia tu orang ke meeting zoom orang ke belajar ba online cukup mayuh dia tu dia mesti dia boleh akses utanya tadi nya cara sida kindo belajar lalu ngambil peluang pak era digital tu sida ia ngermai ke karya tau ke pengulih sida ia ngau nadai penekua ba setiap utai kenyadi dia tu kita nak perlu nak semestinya kita datai ba siti-siti tempatnya nitiah ke utai ke daripada kita tang sida ia ulih belajar dalam online ulih ngigak penerang ba online contoh ya tiga-tiga berarti ke khusus e-learning ngau forum diskusi orang Indo ulih akses peluang belajar sebarang maya sebarang dua tak perlu kita hanya tadi ke kini-kini tempatnya tadi kita ulih ba online jadi itu patut dimanfaat ke kita itu awak kanya tadi pulai ke pemanah ngagai sidak ke Indo ba era digital tu kita munyi ke jaku Melayu kita manfaatkan semua tetuk pulai ke mana lalu nya tadi mega ba era digital tu mega nama kebuah kita mesti ibuah mesti peduli awak kanya tadi muka jalai uliah gawa ari rumah ti fleksibel ngau jam kita ka bisi anak kini ka bisi orang di bun kini ba rumah kita uliah ngerja pengawak tu tadi lalu Bob Kudus udah ngajal kita udah madah ke kita kemerat ke utai ti pemaduk mana ngambil ke kita nemu milih utai kebadas nyak ditulis bak pelipi satu genteran ke sepuluh kena utai kebadas nyak oleh ngemansiang ke kita bak era digital tu oleh improve kita dalam setiap kerja dalam setiap pengawal kelebih lagi ngagai kita ke Indo tak ke Indo kemayari itu.
0: Ya nang amat nanti kita berarti ke era digital tu kebenaya mayuh nulung orang ke Indo munyi ke udah daripada pastornya tadi memperkasa empowerment sidak ya ba pengawak sidak ya bayak sidak ke gawa sepenuh masa atau ke sidak ke gawa part time kini. Jadi cukup mana ambil ke kita sama-sama berarti ke apa kara tu.
1: Semua tanya ba ujung jari kita magang yeah. Pampeni. Yang penting kita mesti alert peka lalu dekat ngambil peluang ngau ruangnya ngau padas.
0: Okey jadi atuk kira tanya aku ke penudi matuk de pastor nama jakup pesanuan ngagai orang Indo ke dekat mujur ba era digital pastor.
1: Okey nangka uliah ngena pemansang ba digital tu ngau mana serta ngau pengelandiak ke bisik di kemuan kita. Lalu kita megat mesti bersemekih ngau cara ke lurus ukai ngau cara kena lurus tang kita ngena jalai dagang kita kita ngena jalai kita belajar kena kita semua utai productivity kita uliah di pasar ke kita uliah di kerbai ke kita melalui era digital tu uliah ngemansang ke penatai pemisik kita lalu anang salah guna ba era digital tu dinga bala peninga kita mesti kena ruang ngau peluang ke bisik ke dia tu ianya mai penguntung ngagai kita sebilia mai pengaga mai pengelantang ngagai ruang bilik kita.
0: Okey, hanya tadi utai kau boleh diperhati ke kita sekedar perkara kau boleh dipejurai ke kami ba apa gerai pelasa jurai 635 sari itu ba topik induk tilandia ba era digital. Ya, aku percaya semua kita lebih lagi sama-sama me kita berhati ke nama utai ke mana hanya me utai ke patut dikerja kita. Jadi nanti ngalamat tu kita ngasai ke cara kita berkena ke smartphone kita, cara kita berkena ke gadget, ke bisik apa jari kita, bertunjuk jari kita nya nanti kita ngasai ke ngalamat tu nak landi kita berubah berengkah hari sarito. Jadi awak tu hanya serikat benda pasta pulai baru ngaganuan nyimpul ke semua utai ke udah dipejurai ketua Aripun tadi.
1: Terima kasih ya. Kena aku nyimpul ngau ngerawup ke randau kita kelebih lagi pelasa jurai 635 tu. Induk tilandi apa era digital ianya induk tindak masal awak tau ke induk nak masal jam maya lepa tang kena meh aweknya kena ngemansang ke ruang bilik kita lalu ambil meh peluangnya kena kita belajar kena kita berjual jalai dagang kita kini tau ke induk kelandia mesti bersemekih ngocarati sehat arti secara sehat kaku ngolurus ba era digital labannya ulih mai ubah ngagai setiap ruang bilik kita lalu nya ulih mai ubah ngagai penatai pembisik kita lalu semua utai kerja kita ngau badas pasti kita nerima yang ngau badas mereka. Jadi sekali lagi aku ingat kepada kita peninggal awak ke ba era digital tu kita nak tinggal ba pemansang ba setiap utai ti kerja kita laban buap kudus madah namo te gagak kita ke mana ianya pulai ke mana ngagai Tuhan mega lalu nya mega merkat ruang bilik kita. Terima kasih ya.
0: Okey, hanya tadi simpul bak topik kita ke sarito pala peningah. Jadi ngau tu pulai baru ngagai non pastor ngiring kita bak sampai penutur.
1: Okey. Apa kami tadi surga, terima kasih Tuhan. Kami meri puji ngagai nuan laban ketegal pemanah nuan Tuhan Jesus udah ngajal kami, udah ngiring kami, udah mega mai kami. Ba zaman era digital tu ianya cukup amat-amat kami ngasai ke kami diberkat nuan laban kami nemu Tuhan melalui utai ke dikerja ba zaman dia tu Tuhan kami ngasai ke nyak meh ubah nuan dekat ngubah kami ngagai pulai ke pemanah lalu nyak meh cara nuan dekat merkat kelebih lagi ngagai sidak ke Indo atau ke ruang bilik ya kebisik dia tu semua bala peringa kebisik dia tu kami percaya Tuhan nuan merkat nuan nulung lalu nuan nyawup lalu nuan merik pengaga lalu nuan merik pengelantang dalam setiap ruang pilihan. Terima kasih Tuhan Jesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih ke pemanah nuan hari dia tuk datai ke belamaya tuk sampai kami terpinta kami dalam nama Tuhan Jesus Kristus kami udah bersampai. Amin.
0: Amin. Amin. Amin. Hanya di ngau sampai penutupnya tadi program Pelasa Jurai 635 ungkap ke minggu untuk datai bak penyangkai. Terima kasih ngagai semua kita ke pukulai ngau kami hari pun nyentuk ke penghujung program kita itu di tabur ke. Tetap ke semaya pukulai ngau kami baru bak minggu baru.

0: Radio Jati sudah datang dulu lokal.
1: Terima kasih YFM di Kuching, dia tahu kita gulai engkau kami di Sada Ari Limbang.

Ya, datang baru kami di YFM Limbang Basadari, Limbang Sarito, hari 4 24 hari bulan 9 2026. Bukulah yang aku baru di Sadari Limbang. Belah baru dia tunjuk untuk pukul 9 malam tu. Lagi bekas lama. Pukul 6.15 tu lagi kita bisi Hello Y Bin Tulu begulai engkau DJ Seron. Udahnya ditangkan ke program Randau Pengerai. Lalu pukul 7 lemai kita bisi program Jaku Sempama. Lalu 7.30 lemai bekas lama kita dekat mendiang ke berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching. Lalu pukul 8 malam kita bisi program Main Asal. Makanya ketusun program kita di Sada Ari Limbang belabuh hari dia tu nyentuh lagi pukul 9 malam.

0: mami, ey.
1: Dame un grr.
2: ¿Un qué?
1: Un grr.
2: ¿Un qué? ¿Un qué?
1: Un grr.
2: ¿Un qué?
1: Un grr.
3: Nama ke buah, kita mesti ninga ke YFM Limbang.
4: Kami bisi program jakok sempama.
3: Kami megah bisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
4: Bisi megah program randau pengerai enggau saup hari upis pengerai lima. Minggu hari 4, pukul 6 lemai, nyentuk ke pukul 9 malam.
5: Ya munyi kaku hari pun program tu tadi peningat semua. Dia tu kita terus ke Bintulu. Begulai engkau DJ Seron. Di program Hello Why Bintulu. Kita terus ke Bintulu ke Lemai tu.
6: Ya bertemu baru kita bawa Hello Why ke sekali tu. Nang ya ninting hari 4. Dia kami hari Bintulu berkongsi ke berita. Jadi berita keterubah ke dikunci kaku yang nyak berkawal ngau sebengkak program ke diatur berengkak hari pergilak nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 tahun 2026 bak padang bilun lama Bintulu. Jadi programnya ianya Sarawak Agrofest 2026. Pengawak tu diatur penglamak 10 hari lalu dengar rembai jaku innovation bertanam bertupik ungkup penglikun pemakai. Sarawak Agrofest tentu ya mandang kemayuh macam aktiviti pengawak pemandang produk ngau innovation dalam sektor bertanam bertupik ngambil ke kita sama oleh sama belak medak pengawak tu. Lalu perkara kebisik dipandang ke nyengkawam Agrofresh zon padi bisik zon jelutupik zon berikan zon nanas, zon komoditi, zon sagu ngau nipah, ngau zon bertanam bertupik. Lalu bak program itu megak bisik mantai ke peladang e-shop, Sarawak Kitchen, Agro Trade, serta bermayuh macam aktiviti bukai ke tentu yang rindu ke hati ungkup semua. Awak jadi datai meh ngagai Sarawak Agrofest 2026 bak padang bilu lama. Pian megak peningah lebuh mayanya. Bisi program bukai bakal pekit pakaian beragam kediatur kena 26 hari bulan 9 pekit karaoke kategori kanak-kanak atau ke kategori anak mid kediatur kena 27 hari bulan 9 udahnya Ratu Sarawak Agrofest kediatur kena 1 hari bulan 10 udahnya bisi Battle of the Band Agrofest Got Talent Malam Budaya serta kena 28 hari bulan 9 tu megak peningah konsert pembukaan Sarawak Agrofest 2026 lalu 3 hari bulan 10 dia konsert rakyat Sarawak Agrofest 2026. Awak mayu macam aktiviti diatur nyerumak program Sarawak Agrofest 2026 kediatur belabuh hari pergilak 25 hari bulan 9 nyentuk ngagai 10 hari bulan 10 tahun 2026 bak padang biluan lama Bintulu. Okey, nyak berita ke terubah ke dikunci kaku. Jadi inangkan ke nyak tu berita mana ngagai kita ke di Bintulu di Tumega nanti bisik barang lama ke ndak dikena bak rumah anang muai sidak ya. Tang kita ulih ngumpul nyak lalu tukar ngau duit. Program Trash to Cash dekat diatur kena hari 6 26 hari bulan 9 hari pukul 10 pagi untuk ngagai 4 setengah lemai bak palan ngengkah ke kereta Dewan Suara Bintulu. Jadi nama utai kuliah di baik nuan bak program tu tu nyengkawam baka laptop telefon TV mesin basuh peti air perengkah elektrik kelama ngau minyak makai ke udah dikena laban utai tu uliah di kita semula lalu nuan dekat nerimat duit ringgit berpelasar kerega ti udah ditetap ke pian mega peninga sekedar utai ke dekat dibuai di rumah baka bateri tin aerosol kontena racun induk utai tiup neon ngau tin cat puang mega ulia dibuai dia ngambil ke dibuai ngau likun ge jadi pengawak moy uras tu spesifik tu nak berbayar ungkup penyampau baruah hari 3 kilogram tu mengukur uras rumah aja nak mengukur uras industri atau ke komersial. Okey, hanya berkawal ngau program ke dikumbai trace to cash ke diatur kena hari 6 26 hari 11.

0: ke dekat diatur kena hari 6 tu 26 Hari Bulan 9 Tahun 2026, berengkah hari pukul 7 pagi nyentuk ngagai pukul 11 pagi. Ngau tu dekat diatur bak Kampung Baru Bintulu, ngau Palan Endur Bergempuruk bak Pondok KRT Kampung Baru. Lalu 7 ya, okey, minat dekat Meresi Kandang Menua, tang megak dekat Nernak ke Penyedar, berkawal ngau pemesai guna pemersi serta dikena menegap ke semangat kerjasama ngau penyerta komuniti. Jadi ngagai kita ke nadai pengomayanya, kita oleh natai ke diri ngagai Pondok KRT Kampung Baru kena 26 Hari Bulan 9, berlabuh hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai berlabuh hari pukul 7 pagi kebenaran peningah nyentuk ngagai pukul 11 pagi kalai kita oleh sama ngau bak program Meresi Genturong Pendiau Renggat Bintulu berserimbai ngau Hari Meresi Malaysia tahun 2026. Okey dong, nyat tadi berita ke dipungsi kaku bawa helloai ke sekali itu. Beri selamat berjalan ke pengawal genuan serta boleh baru ngakai konti Limbang FM.
1: Okey, terima kasih Yon di Bintulu di udah madah ke kita info ke pemadu baru atau ke berita ke pemadu baru Hari Bintulu.

0: Penyakit filariasis atau keuntut to, penyakit kaki gajah. Pemedis untut to bepun dari cacing parasit ti ngerampit dalam gamal ubung atau ke benang. Beuntuk pita ke dikagau filaria.
1: Ya, sike. Ngayan ke pemendal atau ke pengeran perintah nyaga pengerai raya penagang virus COVID-19 untuk ke pandemik COVID-19 tu di Malaysia.
2: Polisi berkawal dengan dos tujuh ketiga tu sudah dialus ke engkau berengkah di penjalai. Pengawal merik dos tambah ke dos penggala sudah di penjalai bak serta menua dengan cara berenggat. Terlebih ngemerat keraban tibisi risiko bakal terabai menua sidak kebisi sakit kronik engkau megak orang tuai.
3: Dengar ke program Rana Pengerai Ninting hari 4 2 minggu sekali pukul 6.15 minit lemai. Mulai ngau upis pengerai bagi menua limbang ngau saubari RTM Limbang seminari YFM Limbang.

0: Hanya di Bakonti YFM Limbang ke Lemai itu bakal selama kita iba program randau pengerai di Bakonti ke sekali tu bisi temuai menyekaku kita iba kelalang ga temuai lalu pian mega kelimpah hari kita ke mendiang ke radio ulih di pedak ba live Facebook Limbang FM pasti di hati ambil ke tuannya tadi terus madah kita dari tuan.
1: Selamat lemai DJ, selamat lemai bala peninga. Aku Derisa Jananak Timbu, hari Upis Pengerai, bahagian Limbang.
0: Tahu, jadi suah nuan dah pulang aku ne?
1: Tahun tu keempat kali.
0: Keempat kali ne? Tahun tu keempat kali ne?
1: Ya.
0: Jadi awak ke tua tu tadi terus ngau topik ke dekat di kerandau ke lemai tu.
1: Jadi selamat lemai bala peninga setra tabik basa. Jadi menuju kita ke bisi ninga randau kita bekal ke lemai tu. Ambil awak sekejap meresah poket kita atau ke beg kita dia tu. Nanti bisi insap ke nadai. Nanti bisi berundian dah lama.
0: Bersemak ke mai dia tu.
1: Kati insapnya nguasa nuan atau ke nuan nguasa insapnya.
0: Oh.
1: Jadi bakal kemudah tanya yang tadi tang sawat yang kena lurus bakal kita ke rundian kita lah. Jadi satu kita dekat berandau ke pasal nginsap kayaknya aram badu nginsap. Jadi topik tu ukai baru tangka bisi bidaya hari ke udah kala kena kita buat topik ke dulu subah. Yang lepas tiap ikut orang ke nginsap bisi cerita tiap berbeda, bisi sekedar berengkah ke Tegal Kaban, bisi sekedar berengkah ke Tegal Maya Sita Yagi Biak, bisi sekedar madah ke nginsap oleh nulung lepas ke stres, bisi megak ke udah lama nginsap nyentuk ke asai ke seminak sebagi agi hari pengawak sidak nanti hari. Lalu engkau sekedar hari kita berundian lah mati. Aku tu amat dekat badu tang tusah. Jadi nanti bakal kita asai nanti bakalnya asai hati nuan dia tau. Terus ke mulai ke kami dua DJ lemai tau. Lagi kita dekat berandau ke nama kita kepatut digagak lebuah pengingin dekat nginsap nyati serta dini nur ngigak tulung. Lalu Siti G, nanti Nuan udah nguji baduk insap sebenarnya tu dan berengkah insap baru. Anda lalu menganggap pengawaknya tidak muncul, tak ambil keteladan Nuan, dia kena lebak ke diri, tidak penghidup ke baru.
0: Munyi ke Nuan tadi, orang ke nyebut nanti ke baduk. Baduk aja ke mana?
1: Ya.
0: Yang main lah, muntang.
1: Oh.
0: Orang ke dah terlebak, insap ambil ke mandiang ya tadi sampai 10 tahun, 20 yeah. tahun. Ni nya lalu terus ke badau oleh badau takalanya neh. Au nama ke buah kini Drisa. Nama ke buah tu Sahmat dekat badau insap.
1: Au. Jadi mayah orang madah tadi bunyi kurang tadi. Entik nak ke badau, badau aja.
0: Badau aja.
1: Badau aja. Tapi bunyinya mudah
0: kan. Ha.
1: Tan ke benar ya, ba orang ke bepanggai ba nikotin, proses badau insap tau nyadi peranggul tu selesai. Laban nikotin dalam insap ngaso gian. Nya ke buah orang ke nguji badau insap, sida engka ngasai ke pengingin, jampat ikat, ndak antati, tusah dekat fokus, tusah ndak lu tau ke ndak nyamai hati. Kelimpah hari nikotin dalam insap, bisi siti lagi utai kesuah ndak deki buah ke kita, ianya ulah ke tempo. Ambil ke contoh, nuan engka ngasai ke diri insap. Ngasai ke diri mesti insap, pengudah makai, maya ngirup kopi, tau ke ngirup bapalan pemerindang, maya berulai ngu bala kaban, lubang maya deriba jari no berasai kak ngiga insap. Maya stres, reunian nuan kalaknya lalu kak insap. Jadi, badung insap ukai semina dekat mua insap dalam kucik nuan, tanya kau ngubah ulah kau dah lama nyati. Yang kebuah nanti nuan dekat badung insap, nuan patut ngelalang situation ke selalu ngasuh nuan dekat insap. Ambil ke contoh ni, nanti nuan selalu ngisap kau dah makai, ubah caranya. Angkat lalu berjalan dah lama, ngirup air mimit, berus ngelai, tau ke ngereja utai ke ngasuh jari ngerundia nuan suran kiru, nanti selalu ngisap lebuh ngirup kopi, tau uji indoor balang kita ngirup atau ke air kita tukar. Udahnya ukai reti semua utai patut mujur maga yang bawa pengawak nguji kita rubah dan tiap strategi tiap uji kita mesti meri kita penlebak lalu penlebaknya ulir kena main dekat nguji baru.
0: Ya tadi ba, nama kebuah mata nama kebuah tusah amat dekat badung insap ni.
1: Ya.
0: Jadi ke dia tu nyak tanya aku ke sekali tu. Nama cara ke tahu dititih dikena ngepun ke badung insap.
1: Badung insap. Okay. Jadi nanti kita benar mendiang ketua lalu berunding out deh. Aku dekat bujing paduk insap. Nama utai patut degagak ko. Jadi itu aku kat madah kebisi lima plan ke plan atau ke cara kesenang dekat nak ketai paduk insap.
0: Tu plan dari pis pengerai tu ne?
1: Ya. Jadi terubah ya netap kebuah kat paduk insap. Nah, tulis ke kebuah no dekat paduk insap. Ambil contoh dekat berpengerai lagi, dekat nyimpan duit, dekat nyadi teladan dengan balana, dekat lepas hari bau insap, asap insap, atau ke dekat dani pagi ngon adai ngasai ke diri nyapai insap. Setiap kali pinggir hati dekat insapnya datai, baca baru ke buah kena tulis kita yang tadi. Jadi kedua, pilih hari bulan dekat madu lalu padah hari orang ke dikarap nuan. Hari bulan yang tadi dekat jadi titik pemuan kebenar kena nuan madu insap. Jadi cara ketiga, nyelala pemuan insap. Rintai kemaya teka situasian tik ngasuh nuar rindu insap. Udahnya sedia ke alternatif atau ke pengawak bukai dia kena nyeliah ke diri hari ke insap. Keempat, pada ngagai laki atau ke bini diri sebiliak atau ke pangan nuan nuan dekat padu insap, minta sidaya merik sukuang hari ke ngakim. Ambil ke contoh, minta sidaya nak merik nuan insap, nyeliah ke diri hari ngisap bak menua bak mua nuan anti uliah lah, serta merik perangsang lebuh nuan wujur. Jadi kelima, enyak ngigak bantu. Ngigak bantu hari orang kelandi bak pengawak pengerai, ngintu pengerai. Jadi di Malaysia kita itu servis baduk ngisap atau ke klinik berhenti merokok, bisik disediakan dengan fasiliti opis menteri pengerai ke KM, bakal bak bagian limbang tu, bisik disediakan bak klinik pengerai. Semua klinik pengerai yang kawam klinik indah yang warna bak benar limbang tu. Jadi kita tu datang terus tak ke walk in madah ke pengerai nanti diri dekat baduk ngisap. Tiap maka kita tu datang ke kaunter persa pengerai yang saringan NHSI opis pengerai bagian limbang bak nama-nama pengerami di limbang. Jadi bak program tu kami segi bisik ngagak persa ngagak sidak ke ngisap. Jadi nanti nuan segi udah putus hati dekat baduk ngisap, kami dekat merik sitik form atau ke surat rujukan ke dibaik nuan ngelawak dini-dini klinik pengerai kesemak nuan-nuan diau ngambil ke oleh register program baduk insap. Kelimpah harinya mega kita tahu ngiga Jom Kuit yang platform digital rasmi nyokong program MKuit TBC pemantau peribadi AI kebernama Cik Era. Ia dekat nolong kita ngiga klinik kesemak merik nyakuk lalau serta cara mutar ke penanggul insap.
0: Oh, jadi seninggiat nuan tadi udah nyebut bisik klinik Badung Insap di Limbang. Kita bisik data berapa ikut mayuah kini orang ke udah register dia.
1: Kita ke register ke udah di beri kami surat rujukan ke bisik wadah ke diri dekat Badung Insapnya. Kalau ikut ke sampai bulan 10 bulan 9 tu tadi data ya dia kurang 30 lebih lah.
0: 30 lebih
1: kau. Campur limbah lawas. Nak beda-beda mayu lah.
0: Kini ke yang pu induk ke lelaki ke mayu? Bisa induk kini?
1: Lelaki tak kata lelaki.
0: Lelaki ne?
1: Lelaki ke mayu ke kampung sah.
0: Jadi mayu kita benuang dalam fasa tau kemayang waduk kediri nginsap. Nak mukai-mukai tadi ni bunyi kenuan laban mayu nama kebuah pengingin hati kita datai tekalanya. Bahkan ni kita mutar ke penanggul atau bakal orang ke kaban kita ni tadi nyuak kita insap bunyi kenuan tadi kena cara kita mutar kena.
1: Terubah ya anang terus nitih kepingin hati kita ni tadi hanya beri awak ngagak terimpo tarik seput lalu ngujing limpang ke rundian diri ngirup air mimit pergi berjalan, berandau enggak orang, mandi, kerja pengawak, sekedar pengawak bak rumah, mendiang ke lagu, tak ke kerja sebarang pengawak tim nyana, tim ulih muai rundiang dua hari ke dekat insap. Kedua, menyawah ke diri hari insap, tak ke sebarang perengka berkait dengan insap. Laban enti insap, bakal macis, enggak tempat muai abu, nyak bisik bak muan-muan, nyak ngasuh pengingin insapnya oleh balan lagi. Jadi cara ketiga, pengingin hati, ingat pengingin hati atau keperindunya dekat ngelebus. Jadi pengingin dekat nginsapnya, enggak menggang bahasa itu sama. Jadi beri peluang agar diri empu nempuh gelombang pengingin maya nada insap. Lalu untuk non ngasai ke diri nda oleh napik peranggolnya petiri, mansang ngake orang ke oleh nyukung nuan, tak ke minta tulung hari orang ke landia. Anda nganti nuan amat-amat putus pengarap.
0: Oh ni sebetul tu ke penudi tu lagi nuan dah nyebut dari kliniknya tadi.
1: Oh.
0: Ya ke orang ke udah register ke ditemu nuan tu tadi. Bisi udah Badung Insap kini orang ke ngau klinik tu register ba klinik Badung Insap. Bapa ikut ke udah di udah nama tu udah Badung Insap.
1: Jadi nanti ke register tahun tu tadi ya masih lagi berjalan lah. Dari tahun ke subaknya peratus ke sidak ke betul-betul baduknya nak mayuh lah. Masih nak sampai 5 ikut lah. Ke betul-betul baduk aman.
0: Berkenai ke bakal si orangnya tadi udah register. Kita semampai ni nama tu mantau ya kena.
1: Ya, jadi sudah sidak register ya kabisi follow up dalam masa 6 bulan lah. 6 bulan sudah
0: mesti data kia baru nah.
1: Data baru bisi tempo appointment mula-mula tadi ya register sudahnya akan beri tarikh. Ya sidak mesti tarikh tu mesti dipilih sidak.
0: Tapi
1: tarikh sidak akan berhenti.
0: Mayo sidaknya tadi bisi kena tiah ke atur kita. Bisi ke sidak yang dah bertemu ke atau kena.
1: Ah, nya segi biasa lah. Bisi kena nak dia balito
0: bisa
1: jadi tempoh ke debre perintah tadi nyami program tu hanya 6 bulan lah kita ke appointment ke debre
0: Jadi ke penudi tu kini nama kini jaku lalau nuan berbak ngau randau ke minggu tu.
1: Jadi kita dah datang buat pengunjung randau serito. Jadi engkau pemudah ningar randau tu sekadar kita sudah sediakan tetap pada bulan Badung Insap. Jadi engkau peluang tu megah aku dekat madah ke inisiatif saringan paru-paru kebangsaan udah bisik buat semua 15 klinik pengerai di bagian Limbang berpun hari 14 sebelum 8 tu tadi. Jadi servis tu dia kena merasa tumbuh ngubat setenaga penyakit berkawal engkau lempuang atau paru-paru. Jadi siapa kita ke penginsap kalau nginsap atau kebegulai orang ke penginsap bisi sejarah sakit kanser lempuang sakit TB atau kebegulai orang ke sakit TB asma badiris bilia udah lama batuk lebih hari 2 minggu kita tak menata ke diri berperiksa pengerai lempuang jadi nambah kenyang bega dia tu akta 852 nya akta kawalan produk merokok demi kesihatan awam 2024 udah dikuat kuasa penuh berpun hari bulan 10 tahun 2025 lepas lalu majak di Kemeratka darinya siapa ke ditemu melanggar undang-undang tu dekat dekor penuh nada udah diampun tak ke ditawar jadi penyalah kesama kali kedua dekat terus didakwa jadi balap dengan semua aram kitai Badung Insap jaga diri engkau pengerai diri lalu awak ke singkang tikmin di pejalai ke sarito mai ubah tibesai ungkup ke jemaah ilang. Terima kasih.
0: Okey, terima kasih Encik Jenang ti udah nama teman tai ke buah penemu bergawal topik Badu Nginsap. Jadi harap ke kita, nama tu randau tu tadi tau ke penemu rinduannya tadi boleh diperhati ke kelebih lagi ngagai orang ke dekat Badu Nginsap. Ya. Jadi ngarap ke tua boleh bertemu baru buat topik-topik ti ke datang ni. Lagi bisa dah tahu ni.
1: Tahun tu kira kan tu lapa
0: bakau dah tadi. Bisa orang kaya dah nyana.
1: Okey. Dah tahun baru lah mesti baru.
0: Harap ke boleh bertemu baru jadi selamat lemai. Harap ke jina pelai lagi nah.
1: Ya.
0: Okey, mungkin tadi peninggal semua jaku randau aku begulai ke Encik Jenang dan Timbu inya petolong pegawai perubatan hospital Limbang. Jadi ngau topik ke dibaik ya ianya Badung Insap kita terus bergulai di YFM Limbang.

Ya, lagu Hanang Laju Hani Che ya. Ngagai kita ke Benung di Rantau Jalai, ngarap ke Berjimat. Okay, sebenarnya di Rantau Jalai. Ngagai kita ke Benung di dapur, kini ngerja utai di dapur menunyumai. Anang laju ngejap pengawal ikun kita berjimat jimat cermat. Mereka kita hanya tadi ikun punya keku. Selamat datai, selamat utai ke dipandu kita hanya selamat teman sau. Jadi aku dekat nyapa sekedar kita ke BC meri komen di Facebook. Limbang FM pasti di hati. Ianya Juni Ben, selamat lemai ke DJ Dom, selamat berjalan ke pengawak. Lalu James Pengiran, selamat lemai DJ ke ya. Ros Liao, selamat lemai DJ Dom, selamat ngerja pengawak ngawati di seruran lantang mana hari di menua kami di Bayan Tasya Muka. Terima kasih Ros Liao. Lalu Ani Tinggi, selamat berjalan ke pengawak, minta tebak lagu Linda ke ya, Anak Salah Guna Kuasa. Okey, terima kasih sekali lagi. Ngagi kita ke bisi komen, tapi bisi lagi aku dekat maca komen kita di Facebook Limbang FM pasti di hati. Jadi kita terus berperindang ngau lagu ke bisi di tusun aku ke lemah itu.

0: Jom raikan detik istimewa bersama RTM Limbang dalam majlis Malam Amal 55 tahun RTM Limbang pada 25 September 2026 7 malam di Dewan Suara Limbang. Pelbagai pengisian menarik seperti persembahan kebudayaan, artis jemputan, persembahan band dan cabutan berdua. Bayaran hanya RM600 untuk satu meja. Untuk tempahan, pertanyaan dan keterangan lanjut, sila hubungi ke talian 019-7820-435. 55 tahun, mengucap kenangan, menyemai aspirasi. Bersama RTM Limbang, teman setia Anda.
1: Hanya tadi promo berkaul ngau pengawal majlis Malam Amal ke diatur kami di RTM Limbang bersrimbai ngau 55 tahun Limbang FM atau ke RTM Limbang sudah ditumbuh ke. Jadi begila bisi di Perindang kita kudam limija ngarap ketemu datai di Perindang ngau Nizam Laksmana inya vokalis kumpulan Laksmana. Ngau penyanyi urai ke udah datai di Limbang sari itu. Jadi biar bisi mega cabutan bertuah bakal selama agak kita ke udah meli bija anang nak ingat meli tiket bertuah laban mayu perayas ke mana agak kita ke bertuah malam pegila. Ingat temu janji kita bertemu kita ba Dewan Suara Limbang pukul 7 lemai nyentuh ke penghujung program tu tembok. Jadi ke limpah harinya aku dekat maca sekedar pesan berat ke BC di anjung kita di YFM. Jadi ke terubah jaku tersau datari Ndun Anna Umbau tau ke Hilda anak ex cikgu Wigelen Britain kau Indaya dekat madah ke pengawak ngintu genap setahun niang ex cikgu Wigland Britain ti udah ninggal ke dunia berjam ngau hari ti udah ti dekat disebut aku. Jadi hari bulannya 26 hari bulan 9 2026 menyari 6 tu pukul 6:30 lemai sembayang makai lemai sepengudah pengawak sembayang ba rumah beratung. Jadi jaku tersau pesan tu ditujung ke kabar belayan ba rumah selaka beratung rumah gaduh Sungai Nabau, Supua, Rumah Layang, Nangga Ibus, Rumah Lindung, Engkudu, Rumah Suli, Engkajang, Rumah Wilson Bana, Pu Aik Sri Aman, Munggu Aik Semunjan, Sengkalan Semunjan, Ngamga Ngagai Kabar Belayan Tinglala Niang Apaya, Ex-Cegu Wigland, Brighton. Jadi terang ke silia, kita tahu telefon ke Gendon Umbau, Balumur 016-807 615. Jadi ke Siti tu pengawas sembayang ngam mereka regang muai uliat ngau ngintu 100 hari ni yang Jeffrey Emparang anak Johnson kena 26/9/2026 hari 6 ke pukul 10 pagi merekat ke regang bak pendam Anglican Sutong Sri Aman pukul 10:30 pagi muai uliat serta ngintu 100 hari bak rumah nombor 27 Taman Gamang Head Jalai Holy Sri Aman. Jadi pesan tu ditujung gaya kabar belayan ba melugu skim, melugu dor, melugu tembawai, kelawah, keramut, selepung, panggil, gayau pantu, senggelau, siga, nyakai, genting san, nangas san, tekalung undup, sepatak, sungai pinggai, liu, bayai, awur bangat, nyelutung, saka, nyamungan simpang, telawus, terumah, lagan, bulo, Perwan, Tembung, Sekerang, Kaban, Samanggau, Niang, Bak Company, Murata, Sarawak, Serian Berhad, Kaban, Tik, Kalak, Bersekolah, Ngau Niang, Bak MRSM, Betung, Politeknik, Kuching, serta Universiti Teknikal Melaka, Bala Cikgu, Kekalak, Samanggau, Ngau Cikgu Johnson, Ngau Cikgu Dara, Bak SK Tabut, SK Skim Sekerang, SK Nangas Pak, SK Selepung, SK Abuak Ngau, SK Sen Martin. Jadi penerang kesilia, berkawal Ngau pesan tu kita tahu. Telefon dari Master Johnson, anak Labang, Painiang 011-3106-6601 atau ke Madam Dara Anak Menur, Indai Niang, 011-1261-3033. Jadi ke Siti tu inya pesan pemati datari lelen anak layang atau ke daliang madah ke anak ya atau rumah mawan anak lalen udah nadai kena 24/9/2026 lalu niang tu dekat di Sengai Belemayu kena 24/9/2026 pukul sarito barumah anu 48 Jalai Sukong Kampung Tungku Doraman Lambir lalu dekat di kubur ba Anglican Cemetery Lambir kena hari 6/26/9/2026 pukul 9 pagi. Jadi pesan tu nuju kaban belayan hari Sukong Lubantu nyemungan sekaro tinting lalang uong panjai ngepandak sebangki pandak ngepanjai bintung seramat bara boy suai miri kedua seratu ruban kucing sibu bintulu serta sebarandur diau. Jadi kaban belayan ke dekat bertanya ngau sili lagi kita tak telefon gagai kue nak lalin ba lumur 013-8400-847 ngau Dennis anak lalin 012-884-0188. Jadi berkenyak dulu pesan ke sempat dibaca ku ba renggat ke terubah.

0: nyaku sempat mato ne. Ni mana ke tu belapak ko? Mana nyaku sempat mato? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikeno mada kurang lebih kita pula yang ngintikan tau kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Nuan ke flo. Nandai, menung macam bob sempat mau jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyemetek agi Nuan ingat program jaku sempat mau.
0: Bisi programnya pia.
1: Ah, bisi. Ingat, dengar meh program jakok sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai seminar di YFM Limbang.

Ya, kita bergulai dalam program Jaku Zebama Ungkap kita ke minggu tu 24 hari bulan 9 2026. Jaku Sempama kita ke terubah ianya belawak ke tulang orang. Nama erti ya kini ya. Erti Sempama tu erti ya mandi yang kaki orang tiswa diasuh gawak ke kitai. Nadai bergaji tajak kitai bersemaya ngaji ya tang lalu nak diberi upah dalam hati din. Kitai minat ngasuh ya ngapa nak sanggup mayar tulang ya baka ti udah nulung kitai. Kitai kalau ningga orang kegawaknya tadi selalu mucau laban nak terima gaji nyentuk ke ya baduk lalu nak diberi upah. Jalan ngena tau ke contoh ayat. Anang kelalu ngenyadik ke duit ringgit nanti orang selalu nulung tua. Anak semina dekat belawak ke tulang uraja. Mali ku jakuk tuai ngai ke kitai dikalih kantu tau ke ditunsang kantu kengujung ke kitai tau merinsak ensenak dudia rila. Hanya tadi reti tau ke jakuk sepama kitai keterubah belawak ke tulang orang. Reti tadi menyenyak ya. Anang kitai tajak tudah tuainya tadi selalu diasuh kita kak belama beri mie mimit kini hau kak mie dasuh kita dudai hari lahnya tadi jaku sempama kita keterubah jadi betul baru kita batu suntik kedua bak jaku sempama ke nangkan ketuk lagi.

0: juga nyaku sempamo tu ne. Ni ni mana ki tu belapa ko? Ah mana nyaku sempamo tu? Nak murid aku. Berarti nak murid aku dikenok mada kurang lebih kita pula yang indikan tak kenupai.
1: Nama pengawak nuan dom?
0: Eh nuan ke flo? Andai menung macam bob sempamo jaku iban.
1: Kiruah nuan macam bobnya. Ni mata agi nuan ingat program jaku sempamo.
0: Bisik programnya pia.
1: Ah bisik. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama nyintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Ya, dusun kedua jaku sempama kita ke sekali tu inya enggai ke kalih kantu. Reti sempama tu bandi yang pengharap kita iban, mayuh benar utai dijangka kita tau nyadi ba siku-siku kita enti kita selalu ngelaka orang tau ke ngayah kurang. Mali enti kita berjaku kurangnya serantak mendak dirimpu orang pemisi tau ke ndak saga bau tai dempak takut ke kita kena empak jakob dirimpu ke ngujuang ke kita ilak tau serantak du diari ilak lebuah hantu ngalih ke penghidup kita. Jalan ngena jakob sepama tu anang kelalu ngenyumbuang ke diri berjakob tinggi ngai ke kalih kantu dia kita tau kena tuntung penusah tajak orangnya merinsak tau nyadi senang du diari ilak dibai nasib anak sidaya. Nya arti ya dikalih kantu hari senang tak pulai merinsa. Nya tadi jaku sempama kita kedua. Nah kata dulu kita bergulai program jaku sempama. Minggu baru kita bertemu baru jaku sempama ke Bukai.

0: Ya, bekas selama 7:30 lemai tu lagi, kita dekat mendengar berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching.
1: Radio RTM, satu suara,
2: satu jiwa.
1: Radio RTM.

Selamat lemai, dia tu kemana borika berita lemai 24/9/2026 jadi terubah tu batang berita. Sarawak dekat ngelati ke pemansang sektor mineral. SPR nerima 18 siti bantah ti bekaul ngau usur. Ngatur baru antara sita pengawal berpilih ungkup sita Konsil Negeri Sarawak. Bintang kecil 2026 udah bersedia nuju renggat ke penudi. Nyak batang berita lalu datu isi berita.

Nyentuak ke kemari upis pengatur pengawak berpilih SPR bisin rimak 18 siti bantah ti berkawal ngau usul ngatur baru antara sita pengawak berpilih ungkup sita Kunsil Negeri Sarawak. Chairman SPR Datuk Seri Ramlan Harun madah ketebal lagi bantahnya diterima arikana menua Seri Kai Sibu Ngau Bintulu. Tuk nyengkaum bantah ti ngengai keubah bak sita pengawak berpilih kelimpah hari nama baru sita kedi Perambu. Ngagai kedia tu mega sida nada udah nerima jaku kenyukung tang belabak kemayagi penemu dekat di kenatai kes bedau timpuh mandang ke perkara tu habis kena 30 hari bulan 9 tu. Dato' Sri Ramlan mansud ke perkara tu ngagai pengarang berita leboya ke ngabas pengawak ndur mandang ke usul ngatur baru antara sita pengawal berpilih ungkup sita Kunci Negeri bak palan Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU. Bak perkara kesebaka upis pengatur pengawal berpilih SPR belabak ke-17 sitik sita Kunci Negeri ke baru ndak sempat di pelaban ke bak pengawal berpilih menua Sarawak tika datai tuilak. Datuk Seri Ramlan madah ketu belalau ke timpuh pansiak ngau proses pengawal ke disadang dekang lewi hari bulan 2 tahun baru tila. Udah tembu pengawak mandang ke usul kedua, dia langgur pansiaknya dekat dibantai ke bak parlimen sebedau kuliah pemendar. Timpuh kuasa Kunci Negeri Sarawak ke dia tu dekat ambis dalam bulan 2 tahun 2027 tila. Mineral berguna ke bisik di Sarawak tu patut diproses dulu ngambil ke barang mineralnya tau majak berga. Premier Dato Patinggi Abang Johari Tonopeng madah ke sektor mineral patut dikemansang berplasar ke penemu tidik kembuan takbir urus ngau perkara pemeruan. Pemutus penemu tidik berkawal ngau mineral strategik ngau nadir bumi patut digagak belalau ke data sains karti betul ngau pansia rampak menua. Yang megah bisi nerangka pasal pemusai guna bansa mineral di Sarawak tu diproses kelebagi bansa utai dikena ngagak semikonduktor ngau pengawak nyimpan penerang dalam chip. Ungkup pengawak kalai upis tanah ngau survei nerit kadat serta nyaga bansa mineral megah patut dikelati ke ngenatur ke guna teknologi pengurusan mineral serta jalai mulai ke pemanah siti-siti ndur enti pengawak ngulih ke pengerja dalam tanah tembuk di pejalai ke. Datuk Patinggi Abang Johari mansud kerja ketu bak pengeramin dur nutup Ari Innovation ngau integriti upis tanah ngau servis Sarawak 2006 di Kuching. Berbangunnya Sarawak megak sama bisi berarti ke peluang ngepun ke pengawak ti berpelasar ke hasil pansiak bak bidang perubat tropika. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari madah ketu berguna benar dikena berarti ke potensi baru tiulih ngangkat ke guna pengerja asal tiulih nyaup ke pemansang ekonomi menua. Klaim parinya 13 projek pemansia udah dituku dekat dibjalai ke ngena kerjasama strategik antara Opis Tanah Ngos Survey serta Universiti Teknologi Malaysia UTM yang nyanengah geran kursi Premier Sarawak. Projek mengangkat ke pemanah Kota Sentosa Town Square Fasa 2 mengenai program Transformation Menua Pesisir RTP serta bungkus RM300,000 dia tu sudah tembuk endar. Kaban Kunci Negeri Sita Kota Sentosa Wilfred Yap madah ke projeknya di pejalai kena mengangkat ke penglikun kelimpah hari tenyedia ke utai ke diguna orang mayu. Pengawak kebisi diadu ke ditu yang kaum nambah ke pengesai lantai Dewan Besai niri ke pagar atas panggau serta nganti atau ke ngatur talikaran sistem lampu kena rusak. Projeknya dijalai ke Pedawan Municipal Council Gulai Ngau MF Jaya Bina Sendirian Berhad tinya di kontraktor projek tu. Wilfer Yap mansud ke perkara tu dalam terang midaya sehari itu tadi. Kita dia tu benar-benar ke berita RYFM1 RTM Kuching.

Seterusnya berita kita ke Lemai Tok Peninga. Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas udah muka pengawal ndur ngeregister orang masuk program bootcamp Reta Intelek Tegas. Bas Mengkeh Penerang tegas madah ke program 2 harinya dekat diatur berlabuh hari 24 bulan 10 tuila bak Tegas Digital Village. Programnya dekat ndur nerang ke ngagai pemekoh industri itu pasal pemesai guna Reta Intelek dikena nyaga buah penemu ngau hasil tengkebang. Orang ke nguluk bootcamp temega dekat diberi penerang pasal pemuan nilai jalai nyaga serta proses kena ngeregister Reta Intelek. Klaim parinya orang ti nguluk bootcamp temega dekat dipadah ke pasal suku ang TBC disedia ke kena nulung sidang ngatur serta nyaga Reta Intelek diri. Pengawal ngeregister dekat dibuka nyentuk ke 20 bulan 10 tu ilak, lalu orang ke BCRT dekat nguluk bootcamp tu tak boleh ke penerang bak link tersedia ke pengatur program tu. Latih ke penudi ungkup malam Pekit Bintang Kecil 2026 renggat ke penudi sudah lancar diatur kemari. Latih dalam pengelamat lebih 2 jamnya diatur bak auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Pengeluar program Pekit Bintang Kecil 2026 Nadia Fadila Ali madah ke Pekit edisi ke-40-nya Mai Mayuh Macam Pemar Baya. Nam ikut nembiak dekat Belaban bak renggat ke penudi benar kena hari 5 tu Kalai Sarawak diari ke Nur Ariana Satria lalu Sabah diari ke Kristina Izzara Roblin. Empat ikut pengari hari Semenanjung nyak Muhammad Rezaril Indra Rizwan Ari Kedah, Nur Sofia Adelia Abdul Razif, Ari Kuala Lumpur, Melissa Rose Afzan Safuan, Ari Pulau Pinang, Gab Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Rizwan Akram, Ari Negeri Sembilan. Renggat ke penudi, Pekit Bintang Kecil 2006, dekat diatur ba auditorium P. Ramli RTM Kuching, kena 25/9 tu. Program senam robik betuang berekod ngau ngohit sikai berserimai ngau program Sarawak Ku Sayang SKS 2006 bagi benar betuang kena hari minggu tu ndak nyadi diatur. Perkara tu diputus ke pengudah kenerima Jaku Lalau hari upis pengerai bagi benar betuang berduduk hari indeks pengamah angin atau ke IPU dibagi benarnya di mengkang batikas kena manah ke pengerai. Chairman Komiti Usai Program SKS 2006 Madah Ketuk Ndang Atur Kedikina Nyaga Pengerai Ngau Penglekun Penyerta Pengerja Pengawak Ngau Orang Mayu. Tajak pihak pengawak bukai berserimai ke programnya mengkiang dekat diatur bakal kedip rambu. Hari dekat majak di Kemata lalu atur tipa tu megak dekat di berjalan nitiah ke Jaku Lalau hari upis tiba kuasa. 84 ikut rakyat benar luar sudah ditan ke buat operasi bersepadu upis Immigration Malaysia Sarawak gulai ngau polis Merin wilayah Bintulu bak 6 bekeh ndur di Bintulu. Operasinya diatur berlabuh di pukul 10 pagi 21/9 nyentuk ke pukul 6 pagi 22/9 kalai 127 kurang bisik diperasa. Hari penyampau sedatu tidetan ke itu, 67 ikut lelaki, ngau 16 ikut induk, nyak sidak kuda besai tuai, lalu siku agi nyak nembiak mit lelaki, timungkur 82 ikut rakyat Indonesia, ngau 2 ikut rakyat Filipin. Operasi itu sekedar rakyat meluar, nyak nguji ngerari ke diri serta belalai berbaruh rumah kuli, ngau batisi tugung uras. Semua sidak ditan kenyak, udah dibaik ngagai depo immigration berkenu, ngambil katur kepatut oleh dipejalai belalau ke undang-undang. Sebelum ujung ke berita kita kelemah itu, kita mendiang ke dulu report indeks pengamah angin IPU ke Saritu. 9 kadar menua di Sarawak ngerekod ke IPU batikas tina manah ke pengerai urung pukul 5 tu tadi. Kalai Serian ngerekod ke IPU ti pemaduk balat ianya 197 lalu ditangkan ke Kuching yang rekod IPU 187. Berbangunnya Semerahan rekod ke 176, Seriaman 173, Bintulu 161, Serikai 157, Sibu 156, Semenanjung 154, lalu Kapit 139.
Di utara Sarawak, Miri Ngau Limbang rekod ke IPU ba ikas ke jalan. Ngagai ke dia tu, Nadai Kemenuang rekod ke IPU ba tikas ti bangat nak manah ke pengerai tak ke ngerusak ke pengerai. Sebelum ujung ke berita kita ke lemah itu, tu batang berita baru. Sarawak dekat ngelatih ke pembansang sektor mineral. SPR Derima 18 iti bantah ti bekawal ngau usul ngatur baru antara sita pengawal pilih ungkup sita Kunsil Negeri Sarawak. Bintang Kecil 2006 udah bersedia nuju renggat ke penudi. Nyanakan berita kita kelemah itu, beritanya tadi ditusun Azrina Sabri lalu disalin Jonathan Giri hari beli berita RTM Kuching. Salam Malaysia Mentani.

0: sejalan. Ya, jadi dengar dia tahu kita baru dengar ke YFM Limbang Kelenggau Dominic.
1: Okay, terima kasih Rajis di YFM di Kuching. Dia sudah macam berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching. Dia tahu kita mulai ngau aku di Sada Hari Limbang.
2: RTM.

0: Kita kat ni ngato. Nanti kita kak ingat meh program meh nasal Ari Limbang tiang rempat
1: gelai nai tino tabah kau kena malu diem pedu kandang dado
0: di YFM Limbang.
2: Jadi selamat lemai peningat semua, selamat kita bagulai baru ba main asal ba program main asal kita ke sekali tu. Jadi ba program main asal kita ke sekali tu aku dekat ngemai kita mendiang ke Siti Pantun Ari Puan Katuan Anak Belawing Ari Rumah Jampung Melaban Ulu Limbang inya pantun sayau. Kita terus ninga ke pantun ke bunyi tu.
3: Hamlan acai hamlan nada enak ngasihnya aku mudah lupa tenang aikan kebatanya udah nona aji jarman karam nasubalunan ya kakak kendere depan de kapal pulau kejang. Eh, okay, ngai aku manya dewai. Dah cua kita nandai badi ngai nyamai tuai badi nambran banati kami reno ke maruni antiang da dalam. Ruat kami reno tak ke sekuat da buntuat kanang welintan ya ai mata kuagai gelananya serta dua ala buah berabnyan. Nah, sekali aku ay menyadik nunik dek berduan nuan nampak nanti aku bangga maruni dati dan tiang dah dalam makai aku menyadik wai udah lama ngai ku nepok selama itu dah buang geman. Acik kami reno sepek sek makai umek muluang dah tanam ay iru ay anyuat kami reno iru asek makai rabuat tubai wai. Yeah, laban nanti aku bangga maruni dalam mati nanti yang ururan tubuh lemek aku luna umahnya dek mangana ambiat nga orang amek munte dan tapayan amek cite nyebawar ginte datuk amek cite bawar dan kena kamerino akan sengak bubu datanam kebetanya. Aku tan dalu buat dalam datang purau bangannya barin tarintau di awal de danau lepuang dalam. Tambah aku wae aku manya de wae orang agak tengah bubu darnam dia lu dia tencang ke kami reno buah jabang dabre aku nampang abram ciko nadai metampurau kata man tengah de bubu darnam. Cita ya ke ngemtan kakarangan nyata dek lunang nangal rojam tak bayak ke kenyawa emanya dek saya ke kuning acamaru ngakita lelaki nyariah nyaru daulu rantau nyamuk ninga acamaru ngakita lunang ngadiu bangan nyariah hudu dia udah saliku ukru nyamakam namanya beguai-guai lempuang tubuh saya ku lunang asingai karena orang agai balana aku terus baru mantan acamaru ngakita nyariah kumadiu berdaurar itu bakda duduk da batu mangku bulan labannya agai hutan kelaman nyam nyadek lunang. Aba carang ada bukit tibang nak gek aku cayau kenyak wai manya dek cayau gek aku mendak manuh biriang kita ura laki jauh sangayan kebatak kakinya badas lalanyi dedah jarungki dengar agi benang redam. Iko nyebangat marundo ngacuak kedengok bulan bersimpan langai nyemane hamai de. Malai da tikai kubur wenang nyarinya baguai gua lempuang tubuh pangai kamurino kamre ngoi ge asik mereka umpan tang cari itu bedau mea terjun hari pendepan ya lunang agak langang ya bintang tak semak aku pindah ke pangau libau sabuang geluang nyau liuk ulu nunyan nyau aku minta tuluang mabuang seduai sibu awan minta tekau kejayau pucau lalengau rebasa malam mereka bisa kena kami rindu mereka lingkau jaguang datanamnya baru ya darah rintau manua kejauh sengat adara rintau nganyata de lengau manua ijau sangayan ngakita orang laki disimpan aku dalam karungan atade luna aga langang bintang nak gak ku sayau kenyak sayau gek gak ku menyadek mendapat au ngakita orang laki tebadah maruno mengkang salah kok panjai sambilan tak sema aku tahu dia hilawanya aku ngaji aku beliau balai seduai beliau jan ngasuhnya di satre nyawa emangnya dari hari jai berungwar hujan 8 hari 9 malam 100 tahun 1000 bulan ngamedap saya mai sungai ngapuk landai danau temperan ngamedap nyuat perahu kita orang laki kejak jepok panjai sambilan dia nilah aku ngapuang genar ngayuang dan ngamu juang urung lepuang dan ngabawan bagu ayaku manyadek wai mai pulai penyakai panjai rumah panjang-panjang bersimpan datang dia lu beli ke kami reno mas kuri kuda sambilan ada uja kaku derangkan resak pada gagangnya meetebar rumpang lantai nadaya ke maruan ilam aku ngagak kaya tabalian ngambil ya badah memelantan kena kami reno ngangkut papan undan barang nyanya dek lunang buah ama yang kabang dan aku sayau kenyak sayau gak aku emangnya deh mendak sakirian agian cincian kelima pemata intan nah kita lelaki terlendi ya suat datunjuk jari kanan teh aku semak aku bisa duit ilawai nyam aku meli cincian sekirian mah mata intan ya kak kami rindu melinya dia tuh wah menyade aku bangat tuntuk damani duit simpan antai semak ya betau beli ura buka ilah menyade wah itu nyam aku umai beradai naik ku karuang panyimpan ngadai babenai ngeliluang karumua tawa sabuat ngambek kabise kena aku meli sekirian aki yang tincian bermata intan kita nani ngasa dadu di atau manya dek diu mayuah hudu datai hari ulu nya pulawai englan nama cita ya kamai kami rindu bicaranya tadi remawang sana kang kami rindu nak takut ngalaban aku manam papan malu mijan entah aku ambunuah ku kita mayuah kami rindu sehingga nak takut ribut rawan entah aku ambintang ku jako abang kami rindu nak takut kedirempu darnam entah aku ametutuat ku jako lawat kami rindu sehingga nak ribut kacepuat aku padam laban hati aku laki banget terlalu keran kakagalima mata intan oleh kenyak ada perintian mandian tebiak pulau bulan saya terang nyamanya dek bintang tanpa terang
0: kita kak ninga tau nanti kita kak Dinga meh program men asal Ari Limbang tiang rempat
1: gelainai tino tabako kena malu diem pedu kandang dado
0: di YFM Limbang.
2: Hanya tadi peningat semua pantun sayau Ari di Kedatai ke Puan Katun Anak Belawing hari Rumah Jampung Melaban Limbang. Jadi nanti subak nanti pantun mayuh ada pantun tu kebenar ya, pantun hari Puan Belawing tu ini. Puan Belawing tu tadi laban kami dua anak sudah ngerekod tu buat program 34 lalu pantun itu berdau dikeluar ke Bak Sada hari Limbang. Jadi ngarap ke ini tu semampai gerai. Lalu bunyi kuya lebuah kami ngerekodnya tadi nentukannya di kaya nak bakal ke nyawa ke agi biatang syukur ia uliah datai ke konti mainnya lalu ngerekod pantun. Jadi ngarap ke bala bukai ke Delimbang ke lebih agi ke bisik nemu bapantuan ke kaya orang tuai-tuai tau madah ke aku engkau bisik kini kelimpari pantun main-main lama ke nak kalak didinga orang rebak baru dia tu boleh di dinga atau ke kita tahu bertemu dengan aku kini sebelah pasar dia bertemu dengan aku tahu madah ke aku kita tahu nama tu kita ingin ngagak temu janji tahu ke kita boleh ngagak rekod di konti ya nyari ngarap ke utainya di rekod lalu boleh didinga ke rebak dudi lah oh, ya tadi ngarap ke balap ninga rindu ninga pantun sayau hari Puan Katun Belawing yang tarik.

Ya, begini kami tadi peningkat semua. Lagu dari Jonas McKean, Terlebak Kediri. Kita dah Kediri sebenarnya. Kebenaran peningkat. Laban aku bisa berinang kita bak awak sadari nimbang. Belum dari pukul 6 lemainya atau pukul 9. Tajak pun kita Kediri. Uji tune ke radio kita bak berkongsi YFM. Limbang nanti hari 4. Pukul 6 lemainya atau pukul 9. Laban lagu-lagu ke di tebaku. Nah cukup mana, nah cukup steady. Kelimpah haru aku. Ngeluar ke program ke cukup mana dia kena merindang kita ke lemai tu nanti yang hari 4. Jadi sebenarnya kita buka peningan semua lapan dia tu jam kita pukul 8.20 minit lemai. Ianya berkaul engkau pengawak ke dekat dia aduk ke di Limbang. Ianya Agro Tamu Benamit 2026 ke diatur Komiti Tamu Benamit Limbang. Engkau sawup hari Majlis Daerah Limbang jadi bulan 10 tu ialah

Ella tau dah tai ke tamu namit mayu macam utai ke dijual bulu babas macam-macam laban delimbang itu bis lagi musim buah kita tahu ke namit kena 3 bulan 10 2026. Jadi berita ke situ itu hanya berkawal engkau berita dari gereja Roman Katolik. Jadi tahun tu diosis Miri nyambut ulang tahun ke 50 ti udah jadi rumah Tuhan gau rambai jaku bertolak ke tempat yang dalam into the deep tau ke dekat mansang agendor ti dalam ba tu bisi dua bengkah pengawak ke dekat di adu ke dekat di atur inya bakal ke disebut aku tu lagi jadi ke terubah pengrami makai lemai dikena merit terima kasih ke dekat di atur kena hari 5/9/10/2026 pukul 6:30 lemai ba musical corridor Eastwood Ville Golf Club Miri lalu harga meja 800 siti meja arti RM80 siko jadi penerang ke silia kita tak telefon ngagai bro Nelson atau ke brother Nelson ba lumur 011-1008-3980 ngau pengawak kedua misa kesyukuran kena 10/10/2026 pukul 10 pagi ba stadium tertutup di lawas. Jadi pihak kita lagi pengerami ke dekat diadu ke di Limbang. Ianya pengerami ke disebut Ari Bukit Mas Limbang. Jadi batu mayuh bengkah program tau ke pekit ke bisi diatur. Ianya siti Ari programnya International Bukit Mas Fun Run 2026 ke dekat diadu ke bak parking lot 777. Kena 4/10/2026 ianya hari Minggu. Jadi ingat kita ke selalu ngau orang fun run kita tahu ngerjista ianya pengau ngerjista 5:30 pagi. Jadi kenyak tadi 2-3 bengkah pengawak ke bisi nyadi di Limbang dalam kandang ke dia tahu.

Ya, jadi aku dekat macam sekedar lagi pesan berat ke BC dianjung kita ke lemah itu di YFM. Jadi pesan ke Siti tu pesan ngintu satu sari ni yang angai anak ngalungkung. Jadi pesan datari Brody anak angai. Jadi dituju ke kabang belayan berpes satu ngap pes dua batang air. Lebuh antu batu berbini atas ngap batu berbini baru sekayu air lemana baka ba kapu ulu kapu ili lepung mawang atas baru sekarang skuam. Skuam kenawian sebang danau bintulu miri batu niah peninjau tapang pu punggau lu sumpah ngau deluak batang air. Jadi pesan tu minta kita datang ke rumah tunai dan bengap lubang tu lepas dekangin tu satu sari niang angai anak ngelungkung kena 26 hari bulan 9 2020 lina pukul 10 pagi. Jadi ke Siti tu pesan datang hari tu dah tadi ni. Dah disebut aku tadi. Jadi ke Siti tu pesan kata sulit yang meriah nak selan. Dekat madah ke pengawal kata sulit yang meriah nak selan. Asal dari rumah tu rumah lumpun rantau tekan uyan kapit. Ke dekat dia duka. Ianya nguan ulit 26 hari bulan 9 2000. Aku nanda baru ngetas ulit ngau main terbalu dekat dia aduk ke 27/9/2026 pagi hari Minggu pukul 7 pagi. Jadi pesan tu dituju ngai kaban belayan hari Kapit rumah Linggi nanga Jelayan Sungai Skroah rumah Serani Sungai Skroah rumah Nulai Geluang Kibak Sungai Skroah rumah Jana Geluang Kanan Sungai Skroah rumah Sebesta Jimba Rantau Sejambu Sungai Skroah kaban belayan hari Goh Menuan Kapit. Gau semua kapan belayan sekayu ais keruah pasak kapit kena Allah dirintai ke nama ditu kengelala niya meriah anak selan diminta sama datai ngagai rumah anak niang nomor 4 rumah Brorita Sungai Setulai Lambir di Miri Penerang Kesilia kita tahu telefon ngagai kupa anak nyalu ba lumur 011-6868-0746 tau ke Meteo Mumin anak nyalu ba 013-813-6354. Jadi ke Siti tu inya berkawal ngau seminar ke ibu bapaan SMK Lebuan tu ngau program outreach STEAM tau ke STEM TVET ngau silang budaya pendalaman Batang Kari 2026 kolaborasi tau ke begulai SMK Lubang tu ngau SK nanga tibu bersembai ngau komuniti rumah panjai nanga sepaya. Jadi pengak tu dekat dia duka 26 hari bulan 9 2026 ianya hari 6. Jadi mayuh pengawak ke dekat dia duka ianya segmen silang budaya pengawak mandang ke Ramban ngau Dikir Barat lalu mayuh gi pengawak ke bisik dia duka berseri baik kau pengawak ke disebut aku tadi. Jadi ke Siti tu peningkat semua pesan ngetas ulit datai hari Suma nak belalang hari rumah Sebastian Ngalang Batu 6 Jalaya Sibu. Jadi pesan tu menuju kabar belayan di rumah Jonas Nanga Sepata Baliah rumah Labang Teluk Buing rumah Rubin Merapuh Nanga Suau kabang belayan di Sungai Merirai, Sungai Gad, Sungai Mujun, Sungai Sud serta kabang belayan di Batang Balih, kabang belayan di Pasai Bun, Pasai Lubuk Pelaik serta semua kabang belayan kengelala Bes Anak Padung atau ke Bini Suman atau ke Indai Bat kena malam 25 hari bulan 9 2026 hari 5 nguan ulit lalu dekat di kertas kena 26 hari bulan 9 2026 hari 6 pukul 5 pagi lalu nyuak ke Enta Balu. Jadi kabar melayan ke naklah dirintai ke itu ngau sebarang alendo diau kita dipinta datai ngagai rumah Sebastian Ngalang Batu 6 itu ngau ngintu pengawak ngetas ulit ngau nyuak ke Enta Balu. Jadi ini aja berita ke sempat dibaca aku ke sekali itu kita terus berperindang ngelagu ke nangkan ketau.

Ya, lagi macam takkan madak ke pengawal ke bisi dia tu berserimai dengan pesta hari Bukit Mas. Ianya pekit pengelandik berapi atau ke pertandingan masakan kreatif. Berserimai dengan hari Bukit Mas di Limbang ke dekat dia aduk ke MP Theater Limbang 10/10/2026. Jadi dua kategori ke bisi di pekit kenya pekit sajian tradisi kampung ngau pertandingan dessert buah kreatif nya tadi program ke bisi dia tu kita ke landik nyumai tau datai maya tu ila. Jadi siti lagi pengawak ke dekat dia tu berseribai ngau hari Bukit Mas ianya Limbang Mini 4-Wheel Drive Stock Race 2026 berseribai dengan hari Bukit Mas. Jadi pengawal tu dekat dia aduk ke 10/11/2026. Jadi ke Siti tu nya pekit Amatur Boxing Challenge 2026 edisi kedua ke dekat dia aduk ke 16/18/10/2026 bergelanggang tinju Dewan Suara Limbang. Jadi dengan kita ke rindu medak orang ke bertumbuh orang busi yang tahu datai mainnya 16/16 untuk agak 18/10/2026 bergelanggang tinju semak ke Dewan Suara Limbang. Jadi ke Siti tu nya berkawal dengan pekit content creator. Kita ke rindu kagak konten atau berita mana? Ianya Explore Limbang Tourism Spot 2026. Jadi, batu penganjur bisi meri kita fokus tema Limbang Tourism Spot. Bisi 16 bengkah nur kita yang tadi ngambil konten. Ianya keterubah lumpur berbuak Kampung Meritam. JT Sentaba Kampung Tiambun, Tasik Mas, Limbang Buddhist Society, Homestay Alai Gayo, Sungai Redak Mit, Ladang Kerbau Kampung Belading, Luagan Kebungo, Air Terjun Telaga Kumang Kampung Belaban, Kampung Seberang Kedai, Tasik Meru Kampung Palas, Waterfront Limbang, Luagan Legari, Gemilnia Homestay, Lapangan Rekreasi ngau Museum Limbang. Jadi kebendara mayuh nuang rindang kati ngerindu kati di menua kita tu Limbang ke, menua kita di Limbang tu kebendara. Jadi atur atau kesarat pekit kita buka ngai semua warga negara nadai had umur pemega akaun media sosial mestilah ditetapkan ngagai publik pemega pendera kesiliat kita tahu berlefon ngagai Azrin Balumul 0178550862. Jadi ingat tadi berita ke penudi berkawal ngau Sada Hari Limbang atau ke berkawal ngau Hari Bukit Mas di Limbang ke dekat diadu ke di kena bulan 10 tu lah. Jadi ingat kita ke kemendap pengerami tu kelimpah kita ke dia di Limbang atau datai mainnya ilah. Jadi kita terus sebab perindang dua iti lagu ke oleh ngerinduk hati kita, ngerindang hati kita sebedau kita ninduk ke diri ingkanya kelalu tumu kita ninduk ke diri agi bergulai dengan aku untuk agi pukul 9 malam.

Ya, yeah, lagu hari Ricky Hujan Begulai Engkau Jacinta Olivia Hampar Uji Hati lagu kedua penudi kita sebedau kita nutup Sadari Limbang. Terima kasih Mama Yoh. Agar kita ke Bisi Begulai Engkau aku pengelama 3 jam hari pukul 6 lemai nyentuh ke pukul 9 malam. Jadi ngarap kita terperindang engkau lagu-lagu kau dah ditebah aku engkau sekedar berita engkau sekedar program ke Bisi dikeluar ke aku sebedau untuk penjahat kita di YFM Limbang. Lagu penudi kita hari Ika Saiful. Ya, ingatnya selamat malam semua. Harapkah kita boleh bertemu baru.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 24/9 dalam tahun 1966 diatur pengawal nyiri ke Kepala Menteri Sarawak ke baru Ba Astana Kuching. Ba pengawal tu Pengulu Tawisli 54 tahun bersumpah mangku pengawal jadi Kepala Menteri Sarawak ti kedua Ba Mua Gabenor Sarawak Tun Abang Haji Openg. Pengulu Tawisli nganti Stephen Kaloninkan jadi Kepala Menteri Sarawak. Sebedau diciri ke mangku pengawalnya, Pengulu Tawisli siku Kaban Kunsin Geri tinggari ke Parti Pesaka kenyau ri pengawal berpilih menua Sarawak ke diatur bak tahun 1963. Diada ke Delingga bak tahun 1934, ia bisi penlebak ke Besai bak mayung macam bidang yang kaum kalak jadi pengajar, kerani serta penulis petisyen sedau kedipadu mangku pengawal nyadi Pengulu Simanggang ba tahun 1963. Ia dipadu ke nyadi Kepala Menteri Sarawak ke barunya nyermin ke penlebak ngau karismaya ba bidang politik diterima kelimpah caraya timai diri ngau jelanya sepemanjai ke dalam pentadbiran perintah menua.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25/9/2026 nyentuk ngagai 4/10/2026. Program itu dekat di penyadi Premier Sarawak kena 28/9/2026. Payuh karati narit hati bak Agrofest kesekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup ngah Utai Tumbuh ngah Bayuh Agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agro Fest 2026. 25/9/2026 nyentuk ngagai 4/10/2026. Ba Padang Bilun Lama Bintulu.
3: Kami orang Melayu Sarawak.
4: Yoko tolon kadazan dusun.
5: Aku orang Iban.
6: Nan norindu.
7: Akek cakenya.
8: Kok lok nanam.
9: Oku nya abidayo.
10: Ambo orang Kelate.
11: Wo si Huaren.
12: Nak ngira sapa ngau hari ni penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi kediri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, putus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
4: Bersantuk Ari YFM.
0: Sebun yang majak balak nyadi. Nyalai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun Ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Antik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tikamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak bat luar, masuk mua kita. Laban angin tikamah, uleh ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke-9.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, Isi. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Yeah. Namai aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Dan ada orang dika spon kah?
0: Au dan dainya mesek.
1: Ye, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak mesin daur buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nak mau proto lapar.
1: Oh, pian ni. Okey, nak mau te kampo aku tu ni. Nak mau te ke bisi ditu si. Salung hero ditu le pian.
0: Kampo.
1: Kampo le tau, nyamai kampo ditu si.
0: Nyamai, kampo ditu nyamai. Kamu
1: jika. Oh. Kamu jika kampo merah dakin.
0: Eh, Sam. Nama nonton insap itu, Sam?
1: Eh, nanti. Nanti awak. Nanti orang mendak deh.
0: Ngin mayu orang mendak tu. Nuan nemu nak. Salah nung insap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nanti ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke nak mendak nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nama.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesok ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai nonton makai. Gaya nak sponsor aku. 300 mesok ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar. Kini tu je lah duduk di tu je nginsap.
0: Ya, paduk nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, yang matnar ni.
0: Nya, nya.
1: Eh.
0: Anak ngisap kan?
1: Kalau kemoy lo sih, kumpal wang terlalu.
0: Nih, nemu penuh takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, palan ke pemadu baru, dipasuk ke bakalan dur, kendak dikemenar ke ngisap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

aku Diana Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

Okey, kita akan gini dengan kami. Tentu ya, Pemerintah Malam Baru Muka Radio. Terima kasih manyuh-manyuh ya. Okey, di Bandar Kuching, tahu dengar kami. Kena 101.3 FM. Nggak lagu ke di Sada Devini David Ngau Ganding Asan Ngiga Jerky ke Bandar Miri. Lagu kedua udah kita pindah ke lagu ke di Sada Masterpiece Ngau lagu sida ya menyadi ya. Okey, di sebenarnya ada penanggul dah lagu Rudy Peter lagi dekat mic kita. Mending ke berita ngelansak program ke bisi dekat diatur kami. Hanya pekit ke penudi bintang kecil. 2026 gau pengari kami. Nangkan kita lagi Ken Michael. Udah bersedia di sebenarnya ada penanggul ya terus. Ninga kami Pemerintah Malam ungkep ya malam tu. 24 bulan 9 tahun 2026 engkau lagu ke di sada Rudy Peter nanya ngapa.

0: Okey, sudah bersedia Pak talian lawan kita dia tu ya. Pengeluar program kita Ken Michael dekat mic ke berita ngelansak bekaul ngau pengawak ke dekat diatur malam pagi lah ya. Ianya final bintang kecil 2026 auditorium P. Ramlee RTM Kuching. Malam tu sesi latih terus ngau pengari kami Ken Michael. Hello Ken.
1: Ya, hello to you.
0: Ya, terus ngau berita nuan di auditorium P. Ramlee di Kuching.
1: Terima kasih Matthew apa konti YFM malam tu. Lalu pihak mengak beri selamat malam dengan semua balap peninga. Malam tu aku ba auditorium P. Ramlee benang diatur. Megak ianya full rehearsal atau ke raptai penuh bintang kecil atau ke BK 2026. Ya kalai pengawal ke amat atau ke live pekit ke perudi atau ke final BK tu diatur malam ni lah hari 25 hari bulan 9 2026 ya. Lalu berguzi bimbit mengangau malam peninggal kita malam tu berkawal dengan pekit BK 2026 tu tahun tu 6 ikut finalist juga berpekit kalai tidak tu ianya Muhammad Aryan Zuhair hari Negeri 9 Muhammad Rizaril Indra hari Kedah Nur Sofia Edilia dari Kuala Lumpur, Melissa Rose dari Pulau Pinang, Kristina Izara dari Sabah, dan Nur Ariana dari ke benua kita Sarawak ya. Lalu tahun 2026 semoga genap tahun ke-40 pekit bintang kecil tu diatur lalu Siti Utai ya ke dipelabak ke dekatnya di antara perkara di Rino Kati bah edisi ke sekali tu nyanya final pekit bintang kecil tu dekat ngayan ke konsep spectrum music ya ke dekat mandang ke maya bengkah karakter pemanah vokal tau ke senada Jawa terutama gaya pemberitang siap ikut raban finalis. Jadi lujung semua anang nak ingat benda pekit final bintang kecil 2026 malam ialah pukul 9 malam busy ditabur ke terus buat TV2 RTM klik platform media rama RTM. Lalu kita ya ke ulih datai batang suku lah. Gagai RTM Kuching malam ialah begak. Mua auditorium P. Ramlee di tu. Bisik pengawal berjual barang pemakai. Ke food festival Havoc Bintang Kecil. Jadi mayuh bangsa pemakai dekat dijual lemai lah. Limpah rimedak bala finalis lagu. Kita megah ulih nyepik pemakai. Ya ke bisik dijual buat food festival Havoc Bintang Kecil. Jadi sekali lagi nesau malam ayu anang lepas ke peluang datang agak auditorium P. Ramlee RTM Kuching pada pekit bintang kecil BK 2026. Lalu agak kita ya ke Jawa hari luar Kuching Sukuang BK 2026 duduk bawa TV lemai lah pukul 9 malam TV2 kita bisa live bintang kecil BK 2026. Jadi kalau aku tahu tu dulu dekat tu dulu report berita ngelansak tu kawal kau pengawal malam tu ianya raptai penuh BK 2026 boleh baru gagai nuan pak konti YFM.
0: Okey, terima kasih Ken Michael ngau berita ngelansak ya bekal ngau raptai penuh enya pentas final kita bintang kecil 2026 kedekat diatur malam pagilah ke bendaria ba auditorium P. Ramlee di Jalan di RTM Kuching
2: YFM Segulai Sejalai.

0: Kita jatuh menemendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, YFM Sekulai Sejalai, pemerindang malam kita 4 jam ke terubah ya. Okey, bersama pukul 10 lagi nabur ke berita malam. Kita lagi berperindang kau kami, berpulang kau terdapangan, berkalian kau DJ MATU di Konti Nyentuk Ngagai tengah malam tu lagi ya. Okey, gayari kita keluar ke upis meteorologi Malaysia untuk biar malam tu kau tu mu pagi lagi ya, di pelabak ke bisi hujan bak sekedar dur, di bagi Nua Kucing, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Seri Kai, Sibu Mukah, Bintulung, Gau, Kapit. Angin di barat Sarawak ia berpubut dari barat laut. Enggak pengelaju 10 nyentuk ke 20 km sejam di utara Sarawak. Angin berpubut dari timur laut. Enggak pengelaju 10 nyentuk ke 20 km sejam. Agai Tasik di menua kita bergelombang setengah nyentuk ke 1 meter peninggi. Ya. Kesuh pengangat Gau penyelap di menua kita. 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Hari kita berikan pukul 4 lemai itu tadi dalam tempoh ia 12 jam dikeluar ke upis meteorologi Malaysia. Okey, berpindang lagu di sana Jenarino Jeroki dengan lagu ya Lenyau Temaga berganti pirak kedagi Hasnol dengan lagu ya Laguku Untukmu. Udahnya mending ke berita malam hari kami di YFM.

dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sampai Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tuak ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.

0: Pegulan Sejarah.
1: Jam kita dari pukul 10 malam. Semalam pendengar kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 4 hari itu 24 hari bulan 9 tahun 2026. Pemansang infrastruktur fizikal Sarawak mesti setipak engau pengen numbuh ke infrastruktur perkara runding dikena nerenak ke Raban Bangsa ti berpenemu kreatif serta ulih napi ubah Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng Madah pemansang modal mensia berguna amat dikena nentu ke penyulut ekonomi negeri itu terus diperjalai dengan pengawak ti nguasa penemu teknologi engau innovation jaku yang dikenatai ke Menteri Dagang Temuan Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berpengaruh menjadi ke pengurami Literature Sarawak 2026 di Miri kuya budaya maca Ngau Literature boleh nerenak ke rundian ti critical imagination Ngau penyiruk kelimpahnya di medium dikena meruti ke identiti Ngau penelebak rakyat Sarawak. Berbangunnya Datuk Petinggi Abang Johari Tunopeng megap merangsang menyuhagi tukang karang Sarawak ngasil ke karya ti ngemarat ke jerita menua tu jaku ngau pesaka asal ngambil bisi diangkat ke ngagai tikas menua ngau antarabangsa. Karyanya tau dikemansang ke nyadi film, animation, main digital, ngau pelasar media baru lalu arinya oleh meri pangkat ngagai penumbuh ekonomi kreatif. 11 kategori Anugerah Perpustakaan Awam Premier Sarawak 2026 mega bisi dituak bak pengawaknya pengurang itu dikarap ke dekat terus ngerembai jadi pelasar numbuh ke Raban Bangsa Sarawak di Maca, Berunding serta Nengkebang. Opis Menteri Pemansang Orang Indo Ruang Bilik Ngau Komuniti KPWKM Naga Tau ngada ke 50,000 ekor orang ke Landiak Ngibun lebuh manggai bak tahun 2030. Inisiatif itu mengukur pengawal ngerembai ke latih ngintu ngau kerjasama institution pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET. Menteri ya, Datuk Seri Nancy Syukri Madah programnya berengkah engkau 400 ikut penyerta pada tahun 2024 lalu tahun tu target 2000 ikut penyerta diambil nguluk latih. Sesi latih ke terubah ngawul sidak tiga ba institution UPIS Menteri tu sebedau programnya dibuka ngagai mensia manyuh kerjasama megak dikerembai ke begulai ngau universiti ngau sektor luar dengan ngangkat ke model latih ngau pengelandia ngintu timungkur suka teori ngau praktikal. Ia berjaku ngagai pengarah berita pengudah berjadi ke pengurami apresiasi 2026 anubiak pelajar nyulut sekolah secondary teknik sejingkat SMTS di Kuching. Visi 177 ikun biar SMTS nerima anugerah bak penyulut sidak dalam bidang akademik ngau kokurikulum. Sekolah Ribaruh Jaga UPIS pelajar Pelilih Serian lunduk ngau Kenawit dekat ditutup sementara menyentuh pagi lah. Pemutus itu digagak ketegal baca indeks pengamah angin API bak ketiga-tiga pelilih menuanya konsisten bak baca tikas balat ndak manah ke pengerai. Direktur Pelajar Sarawak Omar Mahli Madah pengawal nutup sementaranya mungkur 180 buah sekolah. Berdiri-dirinya sesi ngajar ngga belajar bak rumah PDPR dekat dipejalai ke sepamanjai timpuh sekolah ditutup. Yang datang ke penerang itu lebuh di telefon RTM tengah hari itu tadi. Sekolah di Pelilih Kenawit sudah ditutup kenyau hari-hari satu itu tadi. Lalu sekolah di Pelilih Serian Gau Lunduk ditutup berengkah sarito. Sekolah lelaki berumur 52 tahun mati dalam berdesah berbadi jalan alun tinuntung 4 buah entukar di Simpang Traffic Light, Jalan Cana di Kuching demalam. Ditiah ke penerang dari Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Alexan Naga Cabuk, Penusahnya nyadi pukul 7.50 minit lemai lebuh mangsa ke dereba kereta sedan dalam perjalanan menuju ke Puak Menduri ngelantak 3 buah entukar bukai. Mangsa ke balat bakal Bak Palak ditetap ke Raban Perubat Bebadi Nyawa Bak Palan Penusahnya nyadi. ACP Alexan ditetap ke kesnya ngagai media di Kuching tengah hari itu tadi. Kes di Pansi Hari Baru Seksyen 41 Bracket 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Menyujung ke berita malam kita yang ungkap ya. Malam tu malam hari 4, 24 hari bulan 9 tahun 2026. Berita malam ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi dari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 24/9 dalam tahun 1966 diatur pengawal nyiri ke Kepala Menteri Sarawak ke baru Ba Astana Kuching. Ba pengawal tu Pengulu Tawisli 54 tahun bersumpah mangku pengawal jadi Kepala Menteri Sarawak ti kedua Ba Mua Gabenor Sarawak Tun Abang Haji Openg. Pengulu Tawisli nganti Stephen Kaloningkan jadi Kepala Menteri Sarawak. Sebedau diciri ke mangku pengawalnya, Pengulu Tawisli siku Kaban Kunsin Geri tinyari ke Parti Pesaka kenyauri pengawal berpilih menua Sarawak ke diatur bat tahun 1963. Diada ke Delingga bat tahun 1934, ia bisi penlebak kebesai bat mayu macam bidang yang kaum kalak nyari pengajar, kerani serta penulis petisyen sedau kedipadu mangkuk pengawal nyadi pengulus Simanggang bat tahun 1963. Ia dipadu kenyadi Kepala Menteri Sarawak ke barunya nyermin ke penlebak ngau karismaya bat bidang politik diterima kelimpah caraya timai diri ngau jelanya sepemanjai ke dalam pentadbiran perintah menua.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyam mungkin bertambah. Baguslah nyam tambah. Tapi cara pengurusan nyamuk betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrumen, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nyamuk makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Stephen Kalong Ningkan Betung kena hari 6 3 hari bulan 10 2026 berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas Safir Premier Sarawak, Kebagat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ, Aram Sampal Datai. SCSJ ke-9 Renggan Final 3 hari bulan 10 2026 jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Stephen Kaloningkan Betul. Masuk nadai berbayar.

Ya, kita akan rindukan guys, finalis kita Jonas Joni Aman rindukan lagu yang megah tahu undi ngecak ke menang untuk pihak okay, kategori finalis pemadu terbilang gau lagu pemadu terbilang SCSJ ke 9 ya. Pentas final akan dibuka di Betung 3 hari bulan 10 tila. Ya, seribu berita bekal gau Sarawakku sayang Betung kalai pengawas senam aerobik Betung berekod gau ngohet si kai nyerumbak program SKS di Betung ke di tagak diatur kena ke hari Minggu tu udah dikinsil kalai pemutus di gagak berindah hari Jaku Lalau hari upis pengerai bagi menua Betung ya berduduk hari penanggul sebuah nasab ke agi nyadi di menua kita di tu ya tajak pihak pengawak ngau aktiviti buka hari baru program tu dekat di bijak lain nitiah ke atur ke udah ditetapkan kalai program SKS bagi benua Betung berengkah diatur pagi lah 25 hari bulan 9 nyentuk ke hari Minggu 27 hari bulan 9 di sebegah dibuka ianya mini county RTM bagi kita Iban dia pengari kita ke bisi udah ngagai benua Betung ok ianya buas kita Edmond Langi bergelang gau Daniel Steven gau Min Meliza ok tahu betul bunga tidak ya bak mini county RTM hai engkau bala penyampai radio, okay? Lagi aku singgah bang FB kami macam sekedari peminta aku dah di post sebalik kita mendingkan lagu ke dipinta peninggal kita malam dulu lagi hari tu ya mayar utang dulu lagu di sada sandai engkau lagu ya udah kalak sangkai berarti kedua lagi tersang band sanggup.

0: Tu pagi rewind.
1: Kadang kadang betul nega kita. Kak ke sida ya.
2: Tengti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Ergau tai ke beratur-atur tadi. Bisi ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyonyo beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Ergau bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sida ya mari. Kadang sida yang pun nyebut DML atau baura bukai nak ku nyual beketau sana ku ya semadi nuan kapan aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ke mana gede kita dibuat minta berkapan kita itu kapan kita itu ya segi nemu ya mari kita discount nak buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh yaudah mana ngatu
2: sama
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Bersang band sangga menjam kita 10.29 minit malam. Okay, bulan pegari FB kami. Okay, minta lagu Rahmat Kekasihku kena berindah dirimpu balakaban FB Alex Delta Bina Watabarau Apai Lamba jumpa selagun paling masing Boni Fes Ipiah Sindonedi Syasha Manda Emilia Sim Gabala Kebukai Meh. Terima kasih MA Kokia Sojong Sama Rino Mega di Tuba Ulu Sebuyau MA minta lagu Ricky Anderson Bungai Pinang kena berindang Isan ya di Lingga Indai di Sibu Zilahani Emilia Richard Mary Bon Martin Richa Unup Roslia Jepas Lagun Stamo Stevie Stila Ferijang Denol Pelimasing Ibrahim Mat Wakib Patrice Inchan Morrison Manggi di Kuala Lumpur Ngau Kabar-Kabar FB Ngau Peningat Kebuka Mega Ngarap ke Terperindang James Nuing ya, ya, Selamat Malam MA Kekia Berkunci ke Siti Jakut tu Ngau Peningat Manyu Kadang-kadang orang ke pemadu semak ngau nuanya nak sedar ke nama reti nuan baia ana nganti peluang ke perfect nur nuan madah ke I love you. Terima kasih ah ku meran bisi batisi nuan jakunya nang dekat semampai jadi ke kenang ke kia. Terima kasih udah berkongsi ke jakunya Jam sinu yang di Betung. Okay, selamat malam Mary Manta. MA minta lagu Julita James Pengurindu Pengujung Nyawa dan Merindah Dirimpu Engkau semua kabar-kabar kenglalam eh. Selamat malam Kekia. Malam selamat kita megak selamat eh. Okay, Mario Pawi nyaknya di Semunjan MA ya, salam manis yang semua peninggal kita yang minta lagu Downy Lang lagu Pengurindu Tuci kena merindah semua kabar-kabar kenglalam eh. Ngarap ke semampai gerai berjimat maya ke mindah hamba luar laban menua kita tu agi bersebun ke kia. Terima kasih Mario Pawi kaban kita ke besi Juan Carota Kenyalang tau datai baru ujung minggu neh Gary Mint Mega MA sama tugas di konti minta lagu Anthony Usan kena merindah dirimpu ngau semua peninga kita ke malam tu ngarap ke terperindang biah-biah makasih nyapa ngarap ke semua kita nyagrai berlama minta lagu Dayang Bintang ke kia kena merindang semua pendengar kita. Terima kasih. Okey, lagi aku ngujingi gak lagu nyawa. Kita menikah lagu Rani Pet dulu. Ngau lagu ya tua seminak berpangan. Ada ku ngau mehau. Dan menikah lagu lama. Penyanyi kedekadi kangau berpentas final ACSJ ke-9 kita. Roslin Jatibiang. Tang lagu ya berpadu nyawa ngau Michael Jumat. Pergi setahun aja. Tak sudahnya mending ke lagu Rani Pet.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Pangau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Ya, lelengau asai kita dengar lagu-lagu ke berentak lama atau ke retro ya. Okey, Rosalind Jati Biang, Michael Jemaat pergi setahun aja di Ipoh Perak siku. Lelaki ke udah tuai umur diriput ke kritikal udah itu tadi di berita ke Labu Hari Ringkat 3 bangunan Hospital Raja Permaisuri Bainun. Sari tadi, nitia kebenaran dari Kepala Polis Daerah Ipoh hanya Asisten Komisioner Muhammad Najib Hamzah sidak ia nerima kangau berkaul ngau kes tu oleh pukul 2.30 minit ngali hari tu tadi. Kalai lebuhnya siku security ke gawat berdia ya terpada ke lelaki ketua umur tu kira ke nyelai ulah ya nampuang yari belakang tangda muka-muka medak itu tadi kira ke labu hari ringkat 3 berumur antara ya 60 nyentuk ke 70 tahun nadai ngembuan dokumen pengelala diri tang itu ditetap ke peranak menua kita di tu ya kali mensemanyu engkau nyepsi lenyau kawan belayan taung natai ke penerang ngagai Indo Upis Polis Daerah Ipoh genak lumur 05254-2222 iaitu benung diperubat ke bak hospital dia ya macam-macam utai ke nyadi anak kalu kusut rundiang neh. Miss Bond Francisco John hingga lagu yang bertenggau ke lalau tuai kedua lagi NK Yonggai celap celapangan.

0: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Yang kau si bala kita akan dantu berpengerai akan nanya mai siwai anang laun makai ubah tau ke nganjung dirimpu berubat neh ngicak ke sama gerai okay, singgah berubah FB kami Dennis Long MA minta lagu Andrew Bunny James sebuah hati dirampas orang kena merindang dirimpu engkau semua kaban ke ngelalameh ngarok ke terperindang pemegang BBF Sadung selamat bertugas MA yang minta lagu Edmund Lim selampai pengerindu kena berindang semua peniaga kita engkau kaban belayan meh kekia engkau semua peniaga kita kepada tindu ngarok ke terperindang Felicia Glenn Mega yang minta lagu Florent Hart kaul antara tua kena berindang dirimpu engkau kaban-kaban ke ngelalameh ngarok ke terperindang Sindon Eddy di Marudi MA Ninganuan yang minta lagu Anthony Igu Anthony meligai pengerindu kena berindang dirimpu kabannya Wiki Report Dublin Kebang Jambulan Pegari Rosin Gunyau Stamos Stevie Jelov Mary Bon Martin Peter Tingkau Kujam Jeffrey Jeff James Anyau engkau semua peninggal kita serta peminat grup peminat YFM Station pemerindang kita ngarap ke terperindang Jessica Itan juga bisinya pahai di bau yang minta lagu Christopher Kelly kena berindang indah biak ya Ina Jimbat di Kampung Pisa Krokong engkau peminat setia YFM berselampung menua kita di tu ya sama nyaga pengerai untuk penanggul sebenar sahab kaget nuntung menua kita yang jam ke dia tu ya sama tugas ke Nuan MA jangan lupa untuk bahagia sigi amai Garimin Mega bisi nyapa ke malam tu MA minta lagu Anthony Usan ya bisi berlagu buat jam ketiga lagi au Roman 3 Y kita kena merindang diri bunggal semua kaban-kaban kenglalah ngarap ke tepe rindang ok lagi aku nyapa baru bala kita FB kami tahu pos badia sorry kita ke Agi berperindang menyentuh ngagai penghujung program pukul 12:30 malam Siti Agi Anita Nawai MA minta lagu Duna aku tetap sayau kena merindang dirimu engkau semua peninggal-peninggal kita kaban-kaban FB ngarap ke semua kita nyak semampai gerai berlama kekia terima kasih nebah lagu lama lagu disada Andrew Bunny James dipinta peninggal kita tadi ya nyak ya bu hati di rampas orang jam ketiga Roman 3Y di pun kita tinggal langgu hari Gwen sanggup aku

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilik tidik sayau.
3: Tanemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
4: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
3: Ingat, piten ukai yutan.
5: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
2: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
5: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

Jam ketiga pemurna malam kita Romantika Y. Okey, 11.08 minit malam. Okey, nyapa baru pendengar kita di FB kami Lengunai 9MA Meningan Wan terminta lagu kena merindang semua kaban-kaban kenglala. Terima kasih Clarence dan Cundang juga minta lagu meligai pengurindu MA kena merindang kaban belayan kau semua pendengar kita kepada tinduk malam tu Mark Rabung Alap juga di Sibu MA semampai dengar program kita tang nadai kalat nyapa ke KM minta lagu Harapan Mercies Jauh Disayang kena merindang semua bala-bala peninggal aku dah nyapa malam tu bak ruai kita okay. Pemegai peminat-peminat program genggam semangat ke kia kaban dia cikgu James Jonas Tulang ngau kaban-kaban kebukai meh kesuah bersapa bak ruai komen maya program genggam semangat ke kia ngar kesemuanya terperindang terima kasih okay. Gerunsian entabang mega minta lagu Johnny Aman MA kena merindang sidak serumah bak terumah santu di Kampung Empaliang Pantu ngagai Nadi sebilik di Taman Malihah ngarep kereta perindang okay, tindak jenak malam tu terima kasih Catherine Robin sama tugas MA Cheng Suni Sada Unji kasih nyapa ngau Dublin K. Baja MA selamat bertugas di konti Richard Unup yang minta lagu Kelemayang Band Nuan Berulah dan Merindah Diri Bunggau Kaban-Kaban FB Ningan Nuan di Jalan Simpang Semunjan terima kasih semalam gai Alistair Cibain di Bintulu Gimendingga program kita yang kena 97.5 FM menikah lagu Anthony Usan gai lagu yang dah boleh aku ambuk berdua lagi Pompey Chloe fanlist kita ACSJ ke-9 Gau lagu di Sadaya, di Empu, Nuan Siku Romantika Wai Kitai. Diteruskan gau lagu Rebound, Don't Close Your Eyes, Tonight, Don't Denver. Merindang Kitai di Bandar Kuching 101.3 FM.

0: Siapa ganuno time maya jam dia tu neh? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gak ganuno ya? Balat amai gak tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benong betuno ke sampah tu mai mana gak sampah tu? Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yeay, nyenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah berjakuk, pandai-pandai ya mah berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban namak bah ngelusau, ngelusau, nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku teh, pedak dia ku tau. Nya, nya ada gumpal isi kutub say. Nama nama kebuah aku suah ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu betunu ku tadi tu. Ah, mode
0: bukan pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ke utai senekak hati.
1: Ha?
0: Ah, tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak mit. Ah, orang tuai ngau orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibun ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Ukainya aku ajak ke betunuh ku tai uras berkata. Urah bukai bisik mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tu buang ke nuan dalam api kemauk ya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah, kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Padahal aja sikit buruk dengan orang aku. Ui, kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nanai pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke dukuan mata duit. Jil gage, nanai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gaya, gaya, nulung ku ikat. Jepat nulung kungun saya api kemauk tu. Jepat, ikat, jepat. Uji dengan wak aikin. Jepat, jepat, jepat, jepat, jepat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megah pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati. Ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Star. Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalan.

John Denver dengan lagu ya Don't Close Your Eyes Tonight. Okay, romantik way kita ungkap ya malam tu. Okay, garap ke sikumga pelanda menua kita yang jago pecut. Okay, Muhammad Azim, Muhammad Fahmi tau tulis ke pemujur. Udah ya, mujur nyingkang guys. Semi final ungkap ya acara 100 meter lelaki bak Lumba Asia Aichi Nagoya 2026, iaitu kalau menang medal engkeraju bak edisi Lumba Sebaka tahun 2022, kalau bak pekit ke diatur sehari itu tadi. Okey, bak renggat tisih ke 50 keterubah yang nembuk ke pelandak 100 meter dengan tempoh masa ia 10.17 second. Bak pekit ke dibuka Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium. Ia abang muas sekali ditangkan pelanda benua Singapore Mark Brian Lewis, bab penduduk kedua, ngau ketiga pelanda benua Taiwan Yang Chun Han. Okey, sikok lagi pemikir kita mujur menganyingkang bab renggat

semi-final ianya Muhammad Umaira Subri. Okey, ngar ke tau boleh midul nyingkang gagai rengat final ya. Okey, kita yang agi berperindang sudah ke nyapa baru bala kita ba FB kami dalam romantika wai kita lagu di sada Ben Peter Jaku Bola. Kedua lagi Umbrella Ramalanku Benar Belaka. Selamat malam ngagai DJ Brenda untuk meninggal program kita hanya ya. Okey, bila jumat lebuah ke driver terus ngau kami tentu ya romantika wai.

Zarul, hari Rabana Berlang, lagu Ramalanku Benar Belangka. Okey, Indu kenal siapa ke malam tu. Selama bertugas, MA yang minta lagu. Kena ia merindang Michael Bung, Ijo Lang, Meribun Martin, Emilia, Amy Richard, Serina Senejana, Shasha Manda, Viviana, Robina, Juniban, Roslia, Polly Mousing, Dublin Kebaja, Pita Tikau Kujam, Jambang Etul, Soja Samarino, Michael Elming, Gau Kawan-Kawan Kebukai Panjai Rintai Badia, Gau semua peminat YFM Iban ngarap ke terperindang. Terima kasih. Pian Mega, Juniban, habisnya apa? Dimiri MN dengan Nuan yang minta lagu Ita Medin. Tak sempat utang dulu au. Kena merindang dirimpu Gau Kawan-Kawan FB malam tu. Mas dia namaga selamat bertugas MA di Limbang dengan Nuan minta lagu Jessica Timah. Kena merindang orang ke dike saya dah tinggal gagai Mak Ngojang di Sabah, Edwin Win, Stanley, Christina, Juliana, Wati, Koni, Marina, Ibu Ayak di Lawas, Kebiaya Ketunggal di Brunei, Miri, Serian Kucing, rakyat semua terperindang. Salam saya, salam rindu hari ya Mas Diana di Limbang. Tiga Tawai kekia. Alex Delta Bina Watabarau di Angkelili MA Heningan Wan minta lagu Mawat Dayang Bintang. Kena merindang Animate di Selulat Betung, Bulan Pengerindu di Batu Niah. Ripi Nyandang Alexis Debbie Biju di Betung, Wellington Imai, Richard Unup di Simpang Semunjan, Roy Kuang Indo dan Max Jagat, Morgan Batai di Matang Jaya, Libas Liben Gau Debbie Aluk di Semunjan, James Sepengiran, Emilia Saint Valentino Polokan, Stamos Jivis Love Gau Kaban-kaban Kebukai Meh ngarap ke terperindang. Any tinggi begau sinyapa. Terima kasih yang minta lagu. Kena merindang Shasha Amanda, Bulan Pemerintu Ros Liao, Margaret Uncing, Alex Dalta Binawata Barau, Stamos Tivis Love, Keliang Temawang MJ, Mami Sulu, Datin Sulunggau, semua kaban-kaban ke ngelalam eh. Ngarap ke terperindang. Mami Abaw sinyapa, minta lagu Winnie Albert MA, habis diganti Nuan. Kena merindang Margaret Uncing, ngagai Intan Bakit, Tunga Encana, Miss Charlotte Liu, Richard Unup, Meribun Martin, ngagai Nuan Megat. Selamat bertugas di Konti Madeline Wolfred. Witi nyapa minta lagu Meligai Penurindu. Kena merindang semua kaban-kaban kengalam eh. Ngagai Nuan, selamat bertugas MA. Jangan lupa untuk bahagia CGMI. Stamos, TV Still Love. MA, selamat berkonti. Minta lagu Fred Alpa. Kena merindang semua kaban-kaban kengalam. Selamat lelak malam tu ya. Terima kasih. Jangan lupa untuk bahagia segiamai. Louis Frankie minta lagu Florence Height. Kena merindang semua peringkat kita ke malam tu. Ya, kepada tinduk ngarap ke terperindang. Serini Cendan di Song MA dengan Wan minta lagu Dalam Diam Aku Mencintaimu. Kena merindang dirimpu kabar-kabar ke ngelalam eh. Ngagai bala grup WhatsApp admin PWI peminat YFM Iban Kokia. Sidak ya serumah ngal semua kabar-kabar ke ngelalam. Berjumat pulai lagi Kokia. Romantika Wai kita ngal lagu di Sandra John Nicole Sanggam. Ngal lagu ya Karung Surat Berbungai.

Ya, lain ke dituju, lain ke nerima surat ni. Henti ini sporting, akik sporting nak ngawak. Johnny Kong sanggam kau lagi ya, karung surat berbungai. 17 minit lagi sudah aku lengkap ke program kita yang romantik awal. Ungkap ya malam tu Sindon edisi nyapa yang minta lagu Meligai Pengurindu. Kena merindah diri pun meh ngagai kabarnya Ricky Ribot Nabin ke baja bulan pegari Rosin kunyau ngau kabar-kabar kebuka ngau peminat YFM Iban Station pemerintah kita yang harap ke terperindam Jeremy ke mengapa si nyapa. Ok, minta lagu kena ia merindang grup FB ya. Ok, Balakaban Lili Sita Sia Indai Aji di sebarang Alain Dordiau Helena Lewis Julia Binson sedar tu di Miri ini Uni di Sabah ngagai nuan mega MA selamat bertugas di konti. Ok, engkau semua bila kita ke sini apa di FB kami kena sempat dilansa aku wai peminta kita engkau lagu kena sempat ditebah mega kira ke utang maya ke bisi awaknya duraku nebah lagu-lagu ke dipinta bala kita ya tiga gil lagu ungkep ya romantika wai kita malam tu Scorpion Under the Same Sun, kedua lagi Misaj Salem Jamal Abdillah Ngau Zamani Isabella 98 kemudian Sylvia J Pantah Suar malam tu kita belalak Ngawati ke Cukawi Lantang tidak jenak boleh mimpi ke mana ungkap ya malam tu 24 hari bulan 9 sudah kita ingat Dani ungkap ya pagi lah hari 5 25 hari bulan 9 tahun 2026 ya terus sendingan kami tengah malam nyentuk ke 6 pagi Timang Kerbak Tawas. Bakal selama pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia kita bertemu tengah hari 6.

0: Peniaga bola kedandun yang ke benua posing maut bersenyap-senyap ke Canberra bebelah rancan dia. Diserian oleh menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpikir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

CSJ ke-9 Renggan Final dekat Yator Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalongingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.

Maya hari ke balat angan, ngau bersembun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu via Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusal ngenyet nyadi, anang panik. Beruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke-9.

Tiempo Nuan Siku Dayang Bintang Singkat.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

statistik pandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk si tip ngingat tip guna ngati semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyari arulah tidriba tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyelih ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dikepuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.

kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantu

0: Jalai besai pemborneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggung kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Gaya kita ke ngemuan garik lalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngai gereja. Tau ke ngagai orang bukai tibun.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi medai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM
0: 24 jam sehari. Segulai sejak.

Dalam setiap piece, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan rujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengangka buah rundiang pangandiri. Nyangka rundiang warna bukai mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ngapangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Misalnya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kitai, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi inti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kami berketupan, boleh main pengelantang lagi orang bukai. Hati kitai pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku,

Kalau anda kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu anda rindu asai meda orang ke bekenya aneh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi nanti utai ke dekat daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.

0: Safa ke dekat Maipulai, trofi pemadu terbilang. Mak anugerah carta Safa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Safa ke dekat Maipulai, trofi finalis ACSK ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat Maipulai, trofi lagu ACSK ke-9. Memandu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9, pemandu terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9, pemandu terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSK ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSK ke-9, ngelatih ke industri Music Iban.

Udah datai, nak bakal dikereka kita. Nya alai, tanya silik dulu, ba orang kanyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedijualnya. Aku, Derek Warren.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita hinjau bak kaban tau ke diri sebilir.
1: Tang maya orang ngaga diri, nda nemu. Henti udah ngutang.
2: Henti betul wisi duit kena maya. Padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke dihinjau ketanya, sigi lembau kau nagi ya. Laban naknya maya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu dari kami.
4: Sweet.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Maya kabanyo barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit kau beli, tolong share aja pemedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida iya kau nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

dengar lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempung. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu boleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

Tabik Basah menuju Bala Peninga. Aku Matthew Manyin, anak renggah, penolong pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM Pejabat Negeri Sarawak. Nemu dak kita belamanya. Kita dia tu ukai seminat napik penusah pandemik dan megak napik penusah infodemik. Ianya pengerkai berita ke dak amat, hari mensia ke dak berhati engkau siliak. Nyentuk ke ngenusah hati tak ke mai hati baban ke belamanya. Serta nyarut ke mengelikun pendiau rakyat tak ke pelilih menua. Kelebih lagi, hari berita tak ke informasi bersangkut engkau igi penyakit COVID-19. Tajak pen kita udah nak ulih ngelaban pandemik, berita ke ndak amat ulih ngacau tak kemuntan ke pengawak dalam timpuh penyuman pengerkai COVID-19. Pengawak nyadung tak ke berkongsi ke berita tindak amat bak media rama tak ke medium komunikasi elektronik yang nyak penyalah hari baru Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia lalu entik ditemu salah tau kena tinggal hukum ndak lebih hari RM50,000 tau ke hukum jail pengelamat tipuan ndak lebih hari setahun tau ke kedua-dua sekali. Pansiak engkau siliak tiap igik berita tau ke info ke ngerekai bak media rama dengan website rasmi tau ke aplikasi rasmi agensi perintah bakal sebenarnya .my. Mesia mayuh megak tau ngelawak www.aduan.skmm.gov.my. Entik bisi report senentang pengerekai berita tindak amat. Nyadi meh pengguna media rama engkau pintar serta nak nampung berita tindak amat. Entik berdau tentu nemu pengamat sitik-sitik berita anang nampung. Cakuk tangkan tu hari komiti penyambung engkau Multimedia Malaysia SKMM Negeri Sarawak.

Sapa, dekat Mai Pulai Trophy juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-10.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 berenggan final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandia berpikir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penengkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Safa dekat Maikulai Trophy Pemadu Terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa dekat Maikulai Trophy finalis ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tahu ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu dekat Maikulai Trophy lagu ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tahu ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Biasai ke kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.

24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.

0: Timang Kerabatan Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngelusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Kucing 0.3 FM.

0: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelaliak berpikir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban, buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto. Ari YFM Miri.

0: oi, ni dia pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Kenapa tu nadai duit? Kita kerpai dah begitu ke Medai ya?
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua dirinya. Nang belaya. Cikgu.
0: Cikgu. Lari.
3: Buli.

Tabik Basah menuju Balai Peninga. Aku Matthew Manyin, anak rendah, penolong pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM Pejabat Negeri Sarawak. Nemu dak kita belamanya. Kita dia tu ukai seminat napik penusah pandemik dan megak napik penusah infodemik. Ianya pengerkai berita ke dak amat, ari mensia ke dak berhati engkau siliak. Nyentuk ke ngenusah hati tak ke mai hati baban ke belamanya. Serta nyarut ke mengelikun pendiau rakyat tak ke pelilih menua. Kelebih lagi, ari berita tak ke informasi bersangkut engkau igik penyakit COVID-19. Tajak penkitai udah nak ulih ngelaban pandemik, berita ke ndak amat ulih ngacau tak ke muntan ke pengawak dalam timpuh penyuman pengerkai COVID-19. Pengawak nyadung tak ke berkongsi ke berita tidak amat, bak media ramah tak ke medium komunikasi elektronik yang nyak penyalih hari baru Section 233 Akta Komunikasi dan Multimedia, lalu nanti ditemu salih, tau kena tinggal hukum ndak lebih hari RM50,000, tau ke hukum jail pengelamat tipuan ndak lebih hari setahun, tau ke kedua-dua sekali. Pansiak engkau siliak tiap igik berita atau ke info ke ngerekai bak media ramah dengan website rasmi atau ke aplikasi rasmi agensi perintah bakal sebenarnya .my. Mesia mayuh megak tau ngelawak www.aduanskmm.gov.my. Nanti bisa report serentang pengerekai berita tindak amat. Nyadi meh pengguna media ramah engkau pintar serta ndak nampung berita tindak amat. Nanti berdau tentu nemu pengamat sitik-sitik berita anang nampung. Cakuk tangkan tu, ari Komiti Penyambung Engau Multimedia Malaysia, SKMM Negeri Sarawak.

Dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu boleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, Segulai Sejalai.

0: penuh nerepa. Kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk penuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh ngantai ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siak ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang. Ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penuh sah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dinain man.
0: Nasa dudi nadai reti, ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita, hari YFM Iban, RTM Kuching.

0: 26. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bar Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy N ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026 dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak, misi peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download bar app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayua.
1: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai. Linga ke Wi-Fi 24 jam merindang kita segulai sejalai.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini bisi Nur Bukai tentu ya bawa FM segulai sejalai.
3: Safa dekat mai pulai trofi pemadut bilang Ma Anugerah Carta Safa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa kedekat mai kulai trofi finalis ACSK ke-9. Pemandu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai kulai trofi lagu ACSK ke-9. Pemandu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 pemaruh terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9 pemaruh terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis CSG ke-9. Biasai ke kita patut mai pulai kategori itu.
4: CSG ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

Sapa, gedekat mai pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donnie Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke-9.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpikir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami Wifan segulai sejalai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Pengerah Pagi YFM.

sembahyang pagi hari gereja Anglika. Ketua batu aku dulu dekat meri selamat pagi dengan semua bala peninga. Ketua Bishop Nelson juga sebulan hari gereja Anglika. Aku kembali kita sama dia jenuh dah lama. Lalu sama sembahyang aku pagi itu. Waktu kita ngepun ke pengawal kita sehari itu kau sembahyang. Kita patut berterima kasih ke semua pemandang Allah Ta'ala ngau kita. Kelebih lagi kau dah ngitu kita malam kau dah lemai kita mada hari siang hari itu. Sampai kita. Kami ngaku salah Ta'ala apa yang nak ngurwal kudus. Kami dah salah dalam peragam, dalam jaku, dalam kerja kami. Oleh penyalah kami empu tibesai. Menyalai kami minta Tuhan kasih ke kami. Lepas kami repenyai kering kami dia mana, lebih kami penghidup timuruan. Wakalah talot madu kuasa ti madu pengasih ngampun kita, muai semua penyalah kita, meri kita hari mengubah ulah kita, menyamai ke kita oleh kuasa Roh Kudus yo, oleh Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Baca ribu kudus kita pagi itu diambil aku Injil Saint Matthew bagi 18 berengkah dibaca buah ayat 1. Lebih mayanya, sedap murid datang dengan Yesus selalu nanya, siapa orang tim madu besai dalam perintah serga? Ya lu ngangau ke siku anak mit, lu ngasuh ya berdiri buat tengah-tengah sedap. Ya lu berjaku, enggak benar, aku mandah lagi kita. Ti kita enggak berubah, lu jadi bakal anak mit, kita enggak boleh tamak dengan perintah serga. Barang siapa ngemaruh ke diri bakal anak mit tu, dekat jadi orang madu besai dalam perintah serga. Barang siapa nerima anak mit bakal tu dalam nama aku, nerima aku. Ti kita ngasuh siku residok ke mit, ke harap ke aku, berdosa, mana lagi inti batu kisar, ti besai. Dia tancang ke berkuang orangnya, lalu ia dibuai, ngegetasik ti dalam. Itulah menunya lembang utai ti ngasuh mensiau berdosa. Penguji nanda tau nak datai. Dan itulah orang ke ngasuh penguji nyok datai. Lunti jari tau ke kaki nuan maik nuan berdosa. Tetak ala buaya. Menahgi nuan tamok ngagai penghidup. Nadai jari tau ke kaki sepiak. Ari kebisi dua pihak. Jari tau ke kaki tanuan dibuai. Ngagai api tindak nemu padam. Lentik mata nuan maik nuan berusaha keruk. Lalu buaya. Mana lagi nuan tamak ngai penghidup. Maik sigi leka. Sigi aja leka mata. Ada kebisik dua igi leka mata. Tahan nuan buai ngai api neraka. Tu jaku Tuhan. Terima kasih ya. Kalah talak. Sampai kita ya. Allah di madu kuasa nuan kengagok kami mensio. Semua utai ke dalam dunia tu. Nuan ngai medok nembiak nuan mati ke tegal dosa. Ngau penyakit di tahun naban ke nyawa. Kami bersampi ngagai nuan apai di madu kuasa. Minta nung lepas kami di dosa di tahun ngasuh mati. Megok penyakit di tahun ngerusak tubuh kami. Kami bersampi ngadap nuan apai. Minta nuan munas ke semua macam penyakit ke bisik nyadi dalam dunia tu. Kami nemu nuan Tuhan bisik kuasa kebesai hari atas semua kuasa. Hari atas semua kuasa penyakit di bisik dalam dunia tu. Nyalai apai kami di serga. Selamat ke kami resmu utai ke ngasuh kami tusah. Serta pedis dalam dunia tu. Sampai terpintok kami lama anak nuan Yesus Kristus. Di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus pai kami di surga kudus menama nuan datai me perintah nuan jadi me penekok nuan bako dalam surga kenya mego dalam dunia beri ke kami penghidup tiap hari ampun penyalah kami maka kami ngampun orang yang salah ngelaban kami itu kami re penguji lepas kami re penyai kerana nuan tiba pu perintah ngau kuasa ngau mulia datai ke belamo lamo ya amin. Tuhan Allah merekat ke kita, lungintu kita. Tuhan nampak ke kita, lu kasih ke kita. Tuhan rang kati kita, lu beri selamat ke kita. Kemaya tu datai ke belamo, lamo ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun lumur 102, gulai ngobala kuaya, resen Thomas Cathedral.

0: bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak maya belanggang kerban ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita anang mamunyi nampung singalang burung hijau burung kanyi umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang ke tidak bujang, bala tidak laki. Umai ke kita besai, balat lantang hati. Keban ke kita langgang, 30 hari. Umai ke udah rangkai, kayu lama mati. Ke kita nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari baru.

Okey, bujang kenyalang hari Darren Sundang mai jam kita pukul 6.23 minit pagi. Ngepun ke awak pengerak pagi hari 5 ke Sarito ya, 25 bulan 9 2026. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Kita ke dia di serata bumi kenyalang lalu pihak megah kita hari menua buka yang kuliah mendiang ke YFM. Ngena RTM klik ngau mega channel Astro ke pagi tu. Harap ke kita sama oleh ngepun ke hari baru sarito ngau lantang serta likun. Lebih lagi kita ke dekat ngatur pengawak kita ke sarito ya. Jadi bawa pengerak pagi hari 5 ke pagi tu kita begulai ngau aku Sam. Sepenglama 3 jam atau lagi 6 bakal selama 7 pagi tu lagi maca dulu pesan berat ke di kirim bala peningat kita. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8:30 pagi tu lagi inti dari penanggul kita dekat ngagai mini studio RTM di Betuang. Kompleks Sukan Betuang. Ninga ke Randau, Mr. Edmund Langi begulai ngau resident Betuang. Berkawal ngau program Sarawak ku sayang bagi benua Betuang ke Berengkah Ari Sarito ya. Hanya di bala peninga kita di Betuang ke Sarito bisa dekat ngagai Kompleks Sukan Betuang. Yang mega kita dari menua bukai mega yang ke bisik dekat ngolo program ke diatur Berengkah Ari Sarito. Kita ngarap ke semua pengawal ke dekat diatur mujur di pejalai. Seminak kita yang tadi anang nak nyaga pengerai kita yang pu tu berindi hari menua kita ke agi bersebun jam ke diatur ya. Okey, jadi berdau berkongsi ke berita-berita bukai bak jam ke terubah berperindang dulu ngau lagu-lagu ke yang sudah disedia ke pagi tu untuk balap meninggal. Lagu kedua kita dari Jenarino Ceraki, Lenyau Tembaga Ganti Pirang.

2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betul. Kelipah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, Penanyi Terbilang Iban. Mawat, Lucy N ngau Penanyi Bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat

0: Gulangyal Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi Penanyi Bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026 dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datang megak, bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mayu. Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu. Kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi, Premier Sarawak. Kena 28 hari bulan 9 2026. Payuh karati narit hati bak Agrofest kesekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.
1: Kolej Laila Taib bisi muka kus diploma ngau stipikit ungkup balan bias Sarawak endak berbayar. Lalundur diau bisi megak diseria ke. Minta dia tu. Laban pegawai register nebia ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk kagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon kagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Enti kita dekat nemu penerang ke sili. Bepanggai batur yati udah ditetap ke. Kolej Laila Taib, palan pelajar babaruh kuasa Yayasan Sarawak.

Okey, Bujang Sarawak hari Baby Shima Siko hari penyanyi ke BC Megak Merinang kita program Sarawak Ku Sayang di pagi menua betul malam pagila ya. Jadi itu genang program Sarawak Ku Sayang di pagi menua betul atau BC jago gerah atau ke penerang ke pemadu baru kalau ya pengawal senam Robi betul berikut ngau ngohet sikai nyeruma program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 bagi menua betul ke dekat diatur hari Minggu tu lah udah di cancel ya. Jadi pemutus tu digagak berindi hari Jakul Alau hari upis pengerai bagi menua betul berindi hari penanggul sebun ke nyadi ngau megak baca indeks pengamah angin bagi menuanya ke agi bak tiga seti nak manah ke pengerai tajak pihak pengawak ngau aktiviti bukai program Sarawak Ku Sayang dekat di pejalai ke nitih ketimpuh ke udah ditetap ke. Jadi program Sarawak Ku Sayang bagi menua betuang tu diatur berengkah hari Sarito ya nyentuk ke hari Minggu tu ila. Okey, jadinya megak penerang ke pemadu baru ke bekawal ngau program Sarawak Ku Sayang bagi menua betuang. Lalu kita sama nemu megak kemari upis Menteri Pelajar menua Sarawak ya bisi ngeluar ke Jakob Penerang kalai sekolah ke dipegai upis pelajar Palilih Serian lunduk ngau ke Nawit ditutup sementara nyentuk ke Sarito ya. Jadi pemutus tu digagak Tegal baca IPU bak ketiga-tiga pilih menuanya ke bak tikas ti palat nak manah ke pengerai. Jadi Direktur Opis Pelajar Menua Sarawak Encik Umar Mahli madah ke pengawak nutup sementaranya mungkur 180 buah sekolah. Lalu berindi adanya sesi ngajar ngau belajar di rumah PDPR di pejalai ke sepemanjai timpuh sekolahnya ke ditutup. Nah, jadi yang maksud ke penerangnya lebuh ke di randau RTM kemari ya. Lalu sekolah di Palilih Kenawit udah ditutup kenyauri satu tu tadi. Lalu sekolah di Palilih Serian ngau lunduk ditutup berengkah hari kemari. Nyak mega penerang ke bekawal ngau operasi sekolah bak sekedar kanan dor ke ngerikut ke baca IPU ke ngelui hari 200 nyak baca ke atau ke tikas ke balat nak manah ke pengerayam. Lalu aku bisa menganyengu website APIMS ke pagi tu. Jadi baca ke pemadu baru ke bisik di pedak aku di tu Kucing baca IPU ke pagi tu 170. Lalu di Kota Semarahan 168. Di Serian 180. Di Seri Aman 168. Lalu pihak Megak di Bintulu 107 baca IPU ya. Nya baca IPU ke pemadu baru ke boleh dipedak kita ba opis rampak menua tau ke ba website APIMS nur kita tadi boleh mendak penerang ke pemadu baru bekawal ngau baca IPU di menua kita eh. Jadi harap ke sama-sama nyaga pengelikun pengerai kita ampu lebih lagi kita ke bisik ngerja pengawak di luar rumah anang anda ngena pemampul hidung ngau mulut meh ya lebih lagi ba kanan dor ke baca IPU ke nak manah ke pengerai ngau megak balat nak manah ke pengerai dikena nyaga kita impu lebih lagi kita ke engka bisi penanggul ba seput kini ya ngambil ke nak nanggul pengerai kita. Okey nya tadi
sekedar hari penerang ke Madu Paru, info-info ke baru ke diterima, udah terlebih ke berkongsi ke berita-berita bukai, penerang-penerang bukai ke bisik diterima kepala peninggal kita. Okey, untuk Rahman Masterpiece menyari.

0: CSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebagat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10-2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar. Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10-2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandik berpekir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Alam Anugerah Tumaga akan ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: 24 jam YFM segulai sejalai gau kita. Merinang kita gau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Apa jam kedua atau peninggal maca dulu pesan ke habisik diterima hari peninggal kita ya. Kalau pesan ke terubah tu hari lalin anak layang madah ke anak ya tuai rumah mawan anak lalin tuai rumah mawan anak lalin udah nadai kemari ya. Lalu niang tu dekat di sengai Balamayu malam tu lagi pe rumah sidampu ianya pe rumah lumur 48 Jalai Sukung Kampung Tunku Abdul Rahman Lambir. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergilak ya, ba pendam Anglika Lambir. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba suku ngelubu antu, nyemungan, sekaru, tintiang lalang, uang panjai, nga uang panda, disebangki, bintung, seremat, bara, bui, suai, miri, keduh seratu ruban ngamegak kaban belayan ke bukai kena ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke silia gib kaul ngapsan rabato kita tahu betelipun ngagai gue anak lalin ba lumur 013-840-0847 tau kenuju Dennis anak lalin 012-8840-188. Ya tadi pesan madah ke tuan rumah mawan anak lalin udah nada ya. Lalu dekat di sengai Balamayu malam tu lagi pa rumah sidampu inya rumah lumur 48 Jalai Sukung Kampung Tunku Abdul Rahman Lambir. Lalu dekat dikubur ke pagi pergilak. Pesan ke dua tu hari undi anak Ajit tau ke Abdul Rahman bin Abdullah ari rumah ikan rantau Cire Ulu Untabai. Jadi pesan tu madah ke apa ya Ajit anak Kasi, Ajit anak Kasi tau ke Aki Unas udah nadai mega. Lalu niang tu dekat dia kubur ke ngalih ari tu lagi ya ba pendam Islam Serikai. Lalu pesan tu nuju kaban belayan ba Entabai, Layar, Sekerang, Sepak, Brunei, di Limbang, Miri, Sibu, di Serikai, di Pakan ngomega kaban belayan ke bukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Ajit anak Kasi, Ajit anak Kasi udah nadai. Lalu niang tu deka di kubur ke ngalih hari tu lagi ya ba pendam Islam Serikai. Okey nya tadi pesan mega ke bisik diterima. Jadi pesan ke Siti tu hari Inpim anak Bungkuang madah ke Sendun anak Aliang. Sendun anak Aliang tau ke Inairin udah nadai mega. Lalu niang Sendun anak Aliang tu dekat di sengai Palamayu malam tu lagi mega ya pa rumah sidampu inya pa rumah Balili Sungai Tema Ulu ni ya. Lalu dekat dikubur ke pagi pergilak. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Kapit, Sibu, Sekerang, Uyak, Pakuh, Selangau, di Mukah, Bintulu, Sebatu, Niah, di Miri, engkau muka kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Siliaki kita tahu bertelepon ngagai lumur Irin 016-341-1162 tahu kenuju Inpin ya 0113-150-3551. Ya tadi pesan madah ke Sendun anak Aliang, Sendun anak Aliang tau ke Indai Irin udah nadai. Lalu dekat di sengai Balamayu malam tu lagi ba rumah sidempu ianya ba rumah Balili Sungai Tema Ulu Nia. Lalu dekat dikubur ke pagi pergilak. Jadi pesan ke Siti tu peningah ianya hari Cigu kana anak usin madah ke menjadi tuai sida ianya ex-sarjan kaya anak usin tau ke laki Perida nak tedung, udah nadai muka. Lalu ni yang tu dekat di Sengai pala Mayuh, malam tu lagi pa rumah sedempu, inya pa rumah hancung, lubu lajuang nanga meluan julau. Lalu ni yang tu dekat di kubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bak macan kerangarian rantau rusak ulu kenawit bak sepituh julau kerangan buluh rayah ulu rayah hili pui kenawit nanga nilau nsiring nanga tabak sindun anak kali pak batu matup julau pihak mega kaban belayan bak nanga tabak rumah Andin, rumah Jabing, rumah Jandah, Sungai Tangai, rumah Mesum, rumah Tat, pihak mereka kapan belayan ke buka ya, ke ndak ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke ex sarjan kaya nak usir, ex sarjan kaya nak usir. Tahu ke laki Perida nak terduang, udah nadai kemari ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu, malam tu lagi pak rumah sedempu, inya pak rumah hancuang, lubu lajuang, nanga meluan culau. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Okey, nguyang agai pesan ke Siti tu peninga, ianya pesan Ari Santa anak talit madah ke Indaya ini anak dadu ini anak dadu tau ke Indaya sa udah nadai muka. Lalu niang ini anak dadu tu dekat di Sengai Palamayu malam pergila enyak ba rumah Simon atau ke rumah punai baloi skim Sekerang lalu dekat di kubur ke hari Minggu tu ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan Pak Batu Lapan Maloi Tebaruang penti rumah Empadi yang nanga buno, rumah Jengin Kejemut Sekerang, rumah Amin Saka Betung, rumah Maxwell Lipa ini ya, Keriu Nia Lempawang Spa Betung, rumah Berwin Tabut Sekerang, Sambun Ba Senglau ngomong ke kaban belayan ke buka ya. Jadi pesan tu madah ke ini anak dadu, ini anak dadu tau ke ini asa udah nadai lemai kemari. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam pergila ba rumah Simon tau ke rumah punai baloi skim Sekerang lalu dekat di kubur ke pagi hari Minggu tu ila. Okey, lalu nguyang ngakai pesan ke buka itu peninggal, pesan ke sekali itu ianya hari Brudi anak Anggai madah kengintu 100 hari ni yang Anggai anak ngelungkung ke dekat diatur pergilah 26 bulan 9 pukul 10 pagi. Jadi pengawaknya diatur pak rumah sedempu ianya pak rumah tunai nanga bengap pak lubu antu. Pesan tu nuju kaban belayan pak pes 1 ngau pes 2 batang air di lubu antu batu bebini atas batu bebini baru sekayu air lemana baka pak kapulu kapuili lepung mawang atas ngau baru di kenawit Sebang Danau Bintulu Miri bak Peninjau Batu Nia Tapang Punga Ulu Sumpah Ngau Deluk Batang Air pihak mega kaban belayan ke buka ya madah ke ngintu 100 hari kini yang angai anak ngelungkung ke dekat diatur pergilah 26 hari bulan 9 pukul 10 pagi bak rumah sedempu enyak bak rumah tunai nanga bengap lubu antu. Jadi pesan ke Siti tu inya hari umbau tau ke Hilda madah ke ngintu genap setahun niang apa ya inya niang ex cikgu Wigland Britain ke udah anada ya. Lalu pengawak tu dekat diatur pergilah maka 26 hari bulan 9 pukul 6:30 lemai ba rumah sedampu inya ba beratuang. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah selaka beratuang, rumah gaduh na, sungai Napau, supu rumah layang nangai pus, rumah lindung kudu, rumah suling kajang, rumah Wilson abana puai, munggu ai semuncan ngau meka kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Silia lagi kita tahu bertelepon ngakai lumur umbau tahu ke Hilda nya pa lumur 0168076150. Nya tadi pesan madah ke pengawak ngintu genap setahun niang ex cikgu Wiglen Britain ke dekat diatur pergilah 26 hari bulan 9 pukul 6:30 lemai ya pa rumah sedampu ianya di beratuang. Okey, nya tadi pesan ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tu. Udah terlalu aku nampung maca pesan berat ke Bukai. Kita ingat tu nak lama mendiang ke lagu hari Welter Bana minta nuan pulai baru.

Okey, okey, ngeratai ke pesan Bukai ke pagi tau. Jadi pesan ke sekali tau Ari Anita Naunggam madah ke ngeta sulit ni yang ex pengajar Unggam anak dunia tau ke ni yang apai Renal ke dekat diatur pergila ya 26 hari bulan 9 pukul 7 lemai ba rumah sidampu inya ba rumah suli engkajang pelasuk kabung jadi pesan tu nuju kaban pelayan ba ai ulu ruban panjang ruban kup ibus salkra ulu ruban jelupang sungai antu bawan balingian muka sungai rama sebuyau nanga batang keriana seratu di Kuching, di Semanggang, enggak mega kaban belayan ke Bukai kena ulih dia sebut di Tomagang. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur Ci 013817 027 tahu kenuju apa iki 019-468-8616. Jadi pesannya tadi madah ke pengawal ngeta sulit niang ex pengajar Unggam anak dunia tahu ke niang apa Renal ke dekat diatur pergilah 26 bulan 9 2026 pukul 7 lemai apa rumah sidampu enya apa rumah suli engkajang pelasu kabuang. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari kait anak jubin madah ke ngeta sulit niang bini ya enya kemban anak lium ke dekat diatur pergila maka 26 bulan 9 2026 pukul 7 lemai pengawaknya dekat diatur apa rumah sidampu enya apa rumah jantan mucau keranggas ulu sekerang. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Serata Nur kena ulih di sebut itu magang madah ke ngeta sulit ngau ngupas santabalu ke niang kemban anak lium ke dekat diatur pergilah 26 bulan 9 2026 pukul 7 lemai apa rumah sidampu inya apa rumah jantan mucau keranggas ulu sekerang. Okey, lalu nguyang ngakai pesan ke Siti tu pesan dari Richard Mawan anak kandau ke kalai pesan tu madah ke ngeta sulit niang Elizabeth Gruda anak ex pengacar Janggung ke dekat diatur pergilah mega 26 bulan 9 2026 pukul 7 lemai ba rumah sidampu inya ba rumah Desmond Sungan Kemidan Jaya Awi Seratu. Hanya dipesan tu nuju kaban pelayan di Serata Nur kena oleh dia sebut itu magang inya lebih lagi batang awik, batang kerian, saka betung, seratu, ruban, kucing, sibu, bintulu, miri. Ngomong kaban belayan kebukai, madah kengetah sulit ni yang Elizabeth Gruda, anak ex pengajar Janggung, ke dekat diatur pergilah 26 bulan 9 2026 pukul 7 lemai ya. Pak rumah sidampu, ini pak rumah Desmond Sungan Kemidan Jaya Awi Seratu. Okey, ya tadi lalu pesan ke Bukai itu ianya pesan Arya Catherine anak Janting madah ke pengawak ngintu 40 hari keniang apa ya enya niang Janting anak Jandang ke dekat diatur pergilah maka 26 bulan 9 2026 ba rumah sidampu inya ba rumah Monica Cum Sebu Tengah Tanjung Bijat. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Tanjung Bijat Geran Stumbin Entulang di Betung di Kuching maka kaban belayan ke Bukai ya madah ke ngintu 40 hari keniang apa ya inya niang janting anak jandang ke dekat diatur pergilah
26 hari bulan 9 apa rumah sedampu inya apa rumah Monica Chum sebut tengah Tanjung Bijat. Okey, lagu pesan muka ke bisik diterima hari peninggal kita. Kita iba perindang baru peninggal. Tu Arya Igu Anthony Malika ya Pengerindu. Jadi 7:30 pagi tu lagi nabur ke berita pagi di YFM.

Mission, main digital ngau pelasar media baru, lalu arinya oleh merik pangka ngagai penubuh ekonomi kreatif. 11 kategori anugerah Perpustakaan Awam Premier Sarawak 2026 mega besik disuak ke bawah pengawaknya. Pengerami itu dikarap deka terus diatur tinya di pelasar nur numbuh keraban bangsa Sarawak di rindu maca berunding serta nengkebang. Sarawak terus ngedegap ke penemu bak perkara rampak menua. Dengan pengawak tingatur kerja jurai pelajar rampak menua 2026 EEC 2026 ti ditagak diatur hari 27 nyentuk ngakai 28 hari bulan 10. Sapit Premier Dato' Amar Wan Tengah Liasan madah ke kerja jurainya dekat ngempuruk kurung 350 ikurang hari mayuh bengkah sektor dikena negap ke pelajar ngau pemerhati-hati rampak menua. Batang tujuh pengawak tu nyengkaum ngenegap ke raban pengajar, institution ngau pemekuh rampak menua dengan pengawak berkongsi ke penemu serta atur pengawak teknikal. Berbab banyak pengawak tu nyadi pelasar dikena ngenegap ke kerjasama antara sektor dengan cara ngempuang agensi perintah, institution pelajar, raban akademik, NGO ngau community. Pengawak temukak dikarap kuliah meri input ngau perambu strategik dikena nyukung pemansang pelajar rampak menua. Ia maksud ke jakunya rambau awam pengarang berita EEC 2026 di Kuching. Upis Menteri Pemansang Rindu Ruang Bilik Ngau Community KPWKM nagak dekat ngada ke 50,000 ikorang ke Landiak Ngibun lebuh manggai bak tahun 2030. Inisiatif tu mungkur pengawak ngerembai ke latih ngintu ngau kerjasama institution pelajar ngau latih teknikal serta vocational TVET. Menteri Dato' Sri Nancy Shukri madah ke programnya berengkah ngau 400 ikorang bak tahun 2024 lalu tahun tu naga 2000 ikorang diambil ngulok latih. Sesi latih keterubah ngawal sidak tiga wak bak institution upis menteri tu sebedau programnya dibuka ngagai mensia mayu. Kerja samanya megak di Kerembai begulai ngau universiti ngau sektor luar dikena ngangkat ke modul latih ngau pengelandik ngintu timungkur suku teori ngau praktikal. Ia berjakon agai pengarang berita sepudah berjadi ke pengerami apresiasi 2026 nembiak pelajar nyulut Sekolah Secondary Teknik Sejingkat SMTS di Kuching. Basic 177 ikut nembiak SMTS nerima anugerah bak penyulut sidak dalam bidang akademik ngau co-curriculum. Kita dia tu benung mendiang ke berita pagi Ari YFM.

ngawa senam robing betung berikut ngau ngohet sikai nyerumba program Sarawak ku sayang SKS 2026 bagi menua betung kedekat diatur kena hari minggu ti lah udah dikinsil. Pemutus tu dikakak berindik hari jakut lalau hari upis pengerai bagi menua betung berindik hari penanggul sebun asap ti majak nyadi serta baca indeks pengamah angin API bak bagi menuanya timanggai bak tikas ti nak manah ke pengerai. Tajak pihak pengawak ngau aktiviti bukai dekat di pejalai nitiah ketimpuh ke udah ditetapka. Program SKS bagi menua betung berengkah diatur hari sehari itu nyentuk ke hari Minggu 27 hari bulan 9. Program itu bisa nyedia ke macam aktiviti komuniti, pemansang, pengawak dagang, lumba ngemain, ngau pemerindang serta beri peluang ngagai komuniti menua tu sama ngericah kagi pengeraminya. Berbangunnya studio mini RTM ke bisa dibuka ba mua panggau besai sepemancai programnya ke diatur. Sekolah hari baru upis pelajar pelilih serian Londo ngau kenawin dekat ditutup sementara nyentuk ke Sarito. Pemutus tu digagak Tegal baca indeks pengamah angin API bak ketiga-tiga pelilih menuanya konsisten bak baca tikas balat nak manah ke pengerai. Direktur pelajar Sarawak Omar Mahli madah ke pengawak nutup sementaranya mungkur 180 buah sekolah. Berindi arnya sesi ngajar ngau belajar bak rumah PDPR dekat di pejarai ke sepemanjai timpuh sekolah ditutup. Yang natai ke penerangnya lebuh ke dirandau RTM tengah hari kemari. Sekolah bak pelilih kenawit udah ditutup kenyari satu tu tadi. Lalu sekolah di pelilih serian ngau lunduk ditutup berengkah hari kemari. Kem eksplorasi potensi Nembia nyadi Siti Aricara dikenak ngenegap ke pengawak nyeliah dadah kelimpah hari ngemeran ke gaya penghidup ti berpengerai Pak Rapa Nembia. Kaban Kaunsel Negeri Kabung Datuk Muhammad Cik Kadir madah ke programnya ngembuan tuju deka nerenak ulah pengawak ti positif ngau gaya penghidup ti berpengerai kelimpah hari berjalai ke intervention tumu ungkup Nembia ke dikelala bisik risiko. Intervention tumu berguna amat dikenal tentu ke sebarang risiko salah guna dadah boleh ditemu serta diputar ke tumu. Ia maksud ke jakunya rambau pengawak nutup kemnya bak Dewan Pantai Tanjung Kembang di Kabung. Siko Indo beranak ngau selamat dalam sebuah bas mensia mayuh bak mua klinik pengerai jalan masjid di Kuching lemai hari tiga tu tadi. Driba basnya nguyang ke basnya angkai palan dor ngengkah ke kereta bak mua klinik lalu natai ke penerang ngagai staf perubat senentang siko penumpang Indo di ribat sarat dekat beranak. Nitiah ke penerang Facebook klinik pengerai jalan masjid lutur ngau induk misi berumban ngelawak basnya nur merik bantu. Tim perubahan mucur mantu induknya beranak ngau selamat tajak diadu ke dalam bas saja. Induknya ngau anak mitnya ti baru ada dianjung ke hospital besar Sarawak ngambil ke diperubat ngau silia lagi. Kes tu ianya kes ke terubah kenyadi pak siku induk ti beranak lebuh nepan bas mensia mayuh madani kenyari servisnya dipejalai ke berapa tahun tu ke udah. Di kena ngujung ke berita pagi tu, batang berita dibaca baru. Pemansang infrastruktur fizikal Sarawak ndak ulih ndak setipak ngau pemansang infrastruktur runding. Tukang karang Sarawak dilalau ngasil ke karya mandang ke jerita jaku ngau pesaka asal menua. EEC 2026 Sarawak negap ke pelajar ngau pemerhati-hati perkara rampak menua. Berita pagi tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu, 25 Rebulan 9 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Dato Patinggi Tan Sri Haji Adutai Mahmud bising ngulu sesi jaku penerang ba Indo Upis, Upis bertanam topi ba Kompleks Negeri Jalai Simpang Tiga Kuching. Orang temerik jaku penerang tu ianya Direktur Upis bertanam topi Dato Joseph Kong tinerang ke perkara senentang tangkup ngawal upisnya dalam memansang ke sektor bertanam topi di menua Sarawak. Sama megap si datai ninga ke jaku penerang tu ianya sapit kepala menteri kemegap menteri bertanam topi ngawal pemansang raban bangsa Dato Amar Afred Cabun Numpang. Penolong menteri Ramsey Noel Jitam serta sapit sekretari perintah menua Dato Safri Awang Zaidil. Sesi itu nyari pelasar Ndor Upis bertanam topi ngatai ke penerang ngau pemansang ke mayari berkawal sektor bertanam topi ngagai perintah menua kelimpah mandang ke kerjasama antara Upisnya ngau perintah menua dikenang mansang ke sektor bertanam bertopi Sarawak.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Seleka jakuk sarito ianya lawiak. L-A-W-I-K, lawiak. Erti lawiak ianya semampai ngantuk kelat mata buntau tau ke lintuak-lintuak. Erti lawiak ianya semampai ngantuk kelat mata buntau tau ke lintuak-lintuak. Mayangena seleka jakuk tu ianya endak merti aku tai tikku pengajarnya laban kelawi amai sehari-hari tu kelalu buntau. Tau ke? Nadai kami kinduk tu nemu jadi ngau laki tik kelalah baka empangwapnya. Asuh ngerja pengawak mimit lalu lawiak baka kendak kelak tinduk setahun. Nyak nakak seleka jakuk saritu ianya lawiak. Seleka jakuk saritu tau di pendiang ke kita nintiang hari satu, hari tiga, enggau hari lima.
5: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas, sudah ada tambah dah 86 bilion, lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duit dia akan simpan, yang mungkin bertambah, baguslah yang tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, yang mungkin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
6: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuak ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bar Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy N ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat bergulang ngau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026 dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak, bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download bar app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
2: Alurah cerdas sapa juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 renggan final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandik berpikir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban bak acara Red Carpet. Berperindang dengan penyanyi lama Iban,

0: Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Oh, why? Dani, why? Dani, why?